0: Aduh, gimana sih ini?
1: Nyari apa sih?
0: KTP gua di mana ya?
1: KTP.
2: Sahabat Multatuli, apakah kamu pernah kehilangan KTP? Kehilangan KTP atau kartu identitas pasti membuat kita panik, apalagi kalau sedang dibutuhkan untuk keperluan administrasi. Nah, kabar baiknya, proses mengurus KTP elektronik atau KTPL yang hilang sekarang jauh lebih mudah dan tidak serumit yang dibayangkan. Sebelum datang ke kantor Dukcapil, pastikan kamu sudah menyiapkan dokumen seperti surat keterangan kehilangan dari kepolisian, fotokopi kartu keluarga, datang ke kantor Dinas Dukcapil terdekat, serahkan dokumen persyaratan kepada petugas. Jika data sesuai, KTP elektronik akan langsung dicetak dan KTP baru bisa langsung kamu terima. Nah, mudah kan?
0: Oh, iya.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
3: Itu ada motor di perlintasan. Kok katanya nggak berhenti sih?
0: Iya ya, padahal mah berhenti aja sih. Itu kan bisa direm.
2: Eits, yuk belajar bareng. Mengapa kereta api tidak bisa berhenti secara mendadak? Kereta api memiliki ukuran dan bobot yang sangat besar. Satu rangkaian kereta penumpang umumnya terdiri dari 8 hingga 12 gerbong dengan total berat mencapai sekitar 600 ton. Semakin berat dan panjang rangkaian, semakin besar pula energi yang dibutuhkan untuk menghentikannya. Hal ini membuat jarak pengereman kereta jauh lebih panjang dibandingkan kendaraan biasa. Selain itu, kereta api menggunakan sistem pengereman berupa rem udara. Sistem ini bekerja secara bertahap dari satu titik ke titik lainnya. Jika pengereman dilakukan secara tidak merata, beresiko menyebabkan gerbong tergelincir atau bahkan terguling. Oleh karena itu, proses pengereman harus dilakukan secara terkontrol. Meskipun tersedia rem darurat, penggunaannya tetap tidak membuat kereta berhenti seketika. Keselamatan adalah prioritas utama di setiap perjalanan kereta api. Yuk patuhi semua rambu-rambu dan peringatan di perlintasan kereta api. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.

0: Generasi muda Kabupaten Lebak, saatnya tunjukkan semangat, disiplin, dan kekompakan terbaikmu. Memperingati hari ulang tahun Bayangkara ke-80, Polres Lebak mengajak seluruh pelajar terbaik tingkat SLTP sederajat dan SLTA sederajat se-Kabupaten Lebak untuk mengikuti Lomba Keterampilan Baris Berbaris LKBB Bayangkara 2026. Catat waktunya, pelaksanaan LKBB Bayangkara 2026 akan dilaksanakan pada Minggu 27 Juni 2026 bertempat di Polres Lebak. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 7 Mei sampai dengan kuota pendaftaran ditutup. Dan kabar baiknya, registrasi gratis. Ingat, kuota terbatas hanya untuk 25 tim untuk tingkat SLTP sederajat dan 25 tim untuk tingkat SLTA sederajat. Untuk informasi dan pendaftaran, hubungi 0819-9926-7403. LKBB Bayangkara 2026, bersama Polres Lebak, wujudkan generasi muda yang berkarakter. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Polres Lebak dan didukung oleh Radio Multatuli FM.
1: Halo warga Lebak, kabar gembira bagi para kreator visual dan suka dunia videografi. Pemerintah Kabupaten Lebak melalui Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Lebak menggelar Lomba Videografi tahun 2026 dengan tema Perkembangan Perpustakaan, Budaya Baca, dan Literasi di Kabupaten Lebak. Lomba ini terbuka bagi peserta umum dengan kategori usia 17 tahun hingga 35 tahun yang ingin menyalurkan kreativitas sekaligus mempromosikan budaya literasi. Pastikan kamu tidak melewatkan kesempatan emas ini dan menangkan hadiah total puluhan juta rupiah. Yuk, catat tanggalnya. Pendaftaran dan seleksi dibuka mulai tanggal 3 Mei sampai dengan 10 Juni 2026. Pembekalan peserta lomba dilaksanakan tanggal 11 Juni 2026. Pembuatan dan penyempurnaan video tanggal 12 Juni sampai dengan 12 Juli 2026. Dan pengumuman pemenang akan dilaksanakan pada tanggal 27 Juli 2026. Yuk, segera siapkan kamera dan ide terbaikmu. Untuk informasi pendaftaran bisa melalui link yang tertaut pada unggahan Instagram @dispusarlebak dan bisa menghubungi pelajar di 0851-2390-8656. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Lebak dan didukung oleh Radio Multatuli FM.
2: Masih mau mendengarkan lagu-lagu keren? Stay cool di Multatuli Radio. Multatuli Throwback, kilas balik lagu terbaik.
3: Lagu Viva Forever dari Spice Girl adalah sebuah balada pop yang menceritakan tentang kisah cinta musim panas yang tak terlupakan. Namun syarat akan makna mendalam tentang perpisahan, memori masa muda yang indah, dan kenangan yang tak akan pernah lekang oleh waktu. Lagu ini ditulis oleh para personil Spice Girl bersama duo produser Matt Rowe dan Richard Stannard. Mereka menggabungkan vokal pop dengan nuansa gitar bergaya Spanyol untuk memberikan kesan eksotis. Perilisan lagu ini sangat identik dengan keluarnya Gary Halliwell atau Ginger Spice dari grup pada Mei 1998. Lagu ini sudah dipromosikan di TV sebelum kepergiannya dan video klip resminya terpaksa dirilis dalam bentuk animasi agar sesuai dengan jadwal di tengah ketidakpastian. Berbeda dari video Spice Girl lainnya yang ceria, video klip resmi Viva Forever menampilkan pri-pri animasi yang diadaptasi dari karakter Pinocchio. Visual ini menceritakan tentang kehidupan, waktu yang terus berjalan, dan perpisahan yang pahit. Sahabat Multatuli, please welcome Spice Girl Viva Forever.

0: Multatuli FM, cerdas, informatif, dan solutif. Dan solutif.
1: Punya usaha, tapi masih bingung gimana cara promosinya di media sosial. Atau pengen konten media sosial kamu lebih menarik, lebih kreatif, dan bisa menjangkau lebih banyak pelanggan. Yuk kita ngopi, ngopi. Latihan pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah melalui media sosial tahun 2026. Pelatihan ini akan diselenggarakan di Aula PKK Kabupaten Lebak. Dalam pelatihan ini, kamu bakal mendapatkan wawasan dan keterampilan dalam membuat konten yang menarik dan kreatif untuk mendukung pertumbuhan usaha di era digital. Acara ini terbuka untuk para pegiat UMKM, pelaku ekonomi kreatif, juga seluruh masyarakat Kabupaten Lebak yang ingin meningkatkan kemampuan digital dan pemasaran melalui media sosial. Jangan lewatkan kesempatannya ya. Konten happy, konten keren, usaha makin keren. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh TPPKK Kabupaten Lebak dan didukung oleh Radio Multatuli FM.
2: Wargi-wargi, apa kalian pernah mendapatkan pelayanan publik kurang memuaskan?
3: Ingin memberikan aduan dan aspirasi? Mau tahu caranya? Mari kita simak berikut ini.
4: Anda dapat membuat laporan pengaduan serta aspirasi tersebut melalui layanan Lebak Ruhai. Silakan hubungi layanan Lebak Ruhai di nomor WhatsApp 0819441145481. Layanan pengaduan Lebak Ruhai merupakan layanan pengaduan yang berbasis WhatsApp dengan mengisi data aduan yang dilengkapi data diri. Laporan aduan Anda dapat langsung ditindaklanjuti dengan responsif. Isi data diri Anda dengan lengkap dan benar. Periksa seluruh laporan sebelum dikirim. Lengkapi seluruh data yang diminta tanpa ada bagian yang dikosongkan. Selanjutnya, tentukan kategori sesuai dengan kejadian yang akan Anda laporkan. Contohnya, infrastruktur seperti jalan atau fasilitas-fasilitas umum lainnya. Jelaskan kejadian atau laporan secara detail dengan bahasa yang jelas dan mudah dipahami. Ketika mengisi laporan, jangan lupa sesuaikan dengan waktu kejadian, cantumkan hari, tanggal, dan jam terjadinya peristiwa tersebut dengan akurat dan tidak terbelit-belit. Cantumkan lokasi secara rinci dengan menyebutkan nama kelurahan, kecamatan, kampung, RT RW, serta tambahkan keterangan lokasi agar mudah diidentifikasi. Pastikan semua data jelas, lengkap, dan dapat dipertanggungjawabkan. Saat akan mengirim, pastikan Anda mengisi data diri Anda dengan benar dan sesuai dengan validitas aduan.
3: Setiap pengaduan yang masuk akan langsung kami tindak lanjuti sesuai dengan kewenangannya.
2: Sampaikan aduan dan aspirasi Anda melalui layanan pengaduan dan aspirasi Lebak Ruhai.
3: Mari bersama kita kawal pembangunan di Kabupaten Lebak.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Pemerintah Kabupaten Lebak bekerjasama dengan Radio Multatuli FM.
5: Ya elah, si ibu ribet amat, ke pasar doang tas segede gaban gitu.
6: Kamu rasa muda sudah bersifat seperti ini, apalagi kalau kamu jadi tua. Tidak pantas. Rasa muda seperti ini tidak sopan. PTDH kamu ya.
7: Saat ini, harga plastik di pasaran sedang mengalami kenaikan. Kondisi ini dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti meningkatnya harga bahan baku minyak, biaya produksi, hingga distribusi. Lalu, apa yang bisa kita lakukan? Gunakan tas belanja sendiri, bawa wadah dari rumah, kurangi penggunaan plastik sekali pakai. Yuk, mulai kebiasaan baik dari sekarang. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
8: Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 36 Tahun 2025 tentang pembatasan waktu operasional angkutan barang khusus tambang di wilayah Kabupaten Lebak. Terhitung sejak tanggal 16 Oktober 2025, Pemerintah Kabupaten Lebak menetapkan bahwa waktu operasional kendaraan angkutan barang khusus tambang yaitu pada pukul 21 waktu Indonesia Barat sampai dengan pukul 5 waktu Indonesia Barat. Pembatasan waktu operasional kendaraan angkutan barang khusus tambang sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diberlakukan pada ruas jalan di daerah Pembatasan waktu operasional kendaraan angkutan barang khusus tambang sebagaimana dimaksud pada ayat 1 berlaku untuk kendaraan angkutan barang khusus tambang yang meliputi tanah, pasir, batu, damping atau batu kapur, batu bara, dan atau hasil tambang lainnya. Pembatasan kendaraan angkutan barang khusus tambang sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diberlakukan untuk jenis kendaraan bermotor angkutan barang golongan 2, golongan 3, golongan 4, dan golongan 5 dengan rincian sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan bupati. Setiap orang yang menggunakan angkutan barang khusus tambang yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada pasal 4 dan 5 dikenakan sanksi administrasi sebagai berikut. Teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf A merupakan tindakan dalam rangka penegakan hukum oleh penyidik pegawai negeri sipil atau petugas dinas yang memiliki surat tugas. Denda administrasi dan penghentian sementara kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf B dan huruf C merupakan tindakan dalam rangka penegakan hukum oleh tim pengawasan dan penertiban. Denda administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf B dikenakan paling sedikit 5 juta rupiah dan paling banyak sebesar 24 juta rupiah per kendaraan. Besaran denda sebagaimana dimaksud pada ayat 4 ditentukan berdasarkan hasil rapat tim pengawasan dan penertiban yang dituangkan dalam berita acara. Denda administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat 2 ditetapkan dengan surat ketetapan denda. Denda administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat 2 dibayarkan ke rekening kas umum daerah. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh pemerintah daerah Kabupaten Lebak.
9: Masih mau mendengarkan lagu-lagu keren? Stay cool di Pulta Tuli Radio.

0: sahabat Muraduli, kamu punya hobi membaca dan suka menuangkan pendapat dan ulasanmu tentang buku? Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Lebak menyelenggarakan Lomba Resensi Buku Berbasis Koleksi Perpustakaan Tahun 2026 tingkat SMP dan SMA sederajat se-Kabupaten Lebak. Jangan lewatkan kesempatan ini, segera kirimkan karya terbaikmu. Kegiatan ini dapat diikuti oleh seluruh pelajar tingkat SMP dan SMA sederajat di Kabupaten Lebak, di mana peserta mendaftarkan diri secara perseorangan atau individu. Tahapan seleksi dimulai mulai tanggal 5 Mei sampai dengan 20 Juli 2026 dengan membuat resensi buku dalam bentuk naskah dan video. Daftarkan diri kamu di link pendaftaran yang ada di Instagram @dispusarlebak. Untuk informasi pendaftaran bisa menghubungi Denny di 0812-8123-7750 atau Neneng di 08777-181-6545 dan terdapat total hadiah jutaan rupiah. Yuk pilih buku favoritmu, tulis dan rekam resensi terbaikmu. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Lebak dan didukung oleh Radio Multatuli FM.
1: Pernahkah Anda membaca atau mendengar kata-kata kasar di media sosial? Pernahkah Anda merasa marah dan ingin membalas dengan ujaran yang sama? Hati-hati, ujaran kebencian bisa memicu perpecahan, menyulut konflik, dan merusak kedamaian di tengah kita. Indonesia itu beragam. Perbedaan adalah kekayaan, bukan alasan untuk saling membenci. Mari kita gunakan kata-kata yang baik, menebarkan kedamaian dan menjaga persatuan. Bijak dalam berbicara, damai dalam berinteraksi. Bersama kita hindari ujaran kebencian. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Forum Koordinasi Pencegahan Terorisme FKPT Kabupaten Lebak untuk Indonesia yang lebih damai.
0: Halo warga Lebak, sudahkah kamu memeriksa kesehatan hari ini? Kini tidak perlu khawatir soal biaya, karena pemerintah menghadirkan program cek kesehatan gratis untuk masyarakat. Dengan cek kesehatan gratis, kita bisa memeriksa tekanan darah, gula darah, berat badan, dan berbagai pemeriksaan kesehatan lainnya. Ayo manfaatkan kesempatan ini, datang langsung ke puskesmas atau fasilitas kesehatan terdekat. Cukup membawa KTP atau kartu identitas dan kamu bisa mendapatkan layanan pemeriksaan kesehatan tanpa dipungut biaya sepeserpun. Ingat, kesehatan adalah investasi masa depan. Periksa kesehatanmu sekarang juga. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
2: Solusi terbaik terkait permasalahan hukum? Halo JPN. Halo JPN merupakan program solusi hukum Kejaksaan Agung, di mana masyarakat dapat berkonsultasi mengenai permasalahan hukum kapan saja dan di mana saja. Dilayani langsung oleh jaksa pengacara negara di seluruh wilayah Indonesia secara profesional dan cuma-cuma atau gratis. Halo JPN adalah solusi hukum terlengkap. Terdapat beberapa kategori permasalahan yang bisa dikonsultasikan, seperti soal pertanahan, hukum waris, legal drafting, hingga hukum pernikahan. Untuk mengakses layanan ini, masyarakat cukup membuka internet dan mengetik di pencarian laman Google Halo JPN. Maka akan muncul link website yang dapat diklik. Masyarakat yang ingin bertanya dapat mengklik fitur Tanya JPN, gratis, yang berwarna oranye. Kunjungi www.halojpn.id dan dapatkan solusi atas permasalahan hukum yang sedang dihadapi. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Kejaksaan Agung Republik Indonesia dan didukung oleh Radio Multatuli FM.
3: Masih mau mendengarkan lagu-lagu keren? Stay cool di Multatuli Radio.

89.4 FM, cerdas, informatif, dan solutif. Hai sahabat Multatuli, jumpa bareng Nafisa Berani di Multatuli pagi. Hari ini 16 Juni 2026, hari Selasa ya. Kalau misalkan pagi ini ya sedikitnya sepi karena emang ini tanggal merah ya. Tapi bakal temenin kamu di Multatuli pagi sampai jam 12 siang nanti. Sampai dengan selesai pokoknya ya. Lagu yang sudah menjadi pembukanya ada Pongki Barata. Next, Ari Lasso.

0: Tetap setia menemani sahabat dengan beragam informasi, hiburan, dan edukasi. Mengangkat hasanah seni dan budaya yang ada di Kabupaten Lebak. Semua tentang Lebak. 89.5 FM. Lebak banget.
1: Sahabat Mula Tuli, ada kabar gembira nih. Pemerintah daerah Provinsi Banten melalui Bapenda Provinsi Banten memberikan kemudahan buat bayar pajak kendaraan bermotor tahunan loh. Mulai 1 Mei sampai 31 Desember 2026, sekarang bayar pajak kendaraan nggak perlu lagi pakai KTP pemilik pertama. Jadi prosesnya lebih simpel dan nggak ribet. Harapannya makin banyak orang jadi patuh bayar pajak. Tapi tetap ada syaratnya ya. Wajib pajak harus bikin surat pernyataan yang isinya siap buat ngurus balik nama kendaraan atau BBNKB di tahun 2027. Jadi walaupun sekarang dipermudah, kedepannya data kepemilikan tetap harus dibenerin secara resmi. Melakukan proses bea balik nama kendaraan bermotor itu sendiri adalah proses pengalihan status kepemilikan kendaraan dari pemilik lama ke pemilik baru. Ini penting supaya status kendaraan jelas dan sesuai. Kebijakan ini jadi sorotan buat kita yang kesulitan urus dokumen, apalagi buat kendaraan yang belum sempat balik nama. Yuk manfaatkan kemudahannya dan segera bayar PKB tahunan sekarang juga. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Bapenda Provinsi Banten dan didukung oleh Radio Multatuli FM.
2: Bapak. Nih, lihat nih. Dimas baru beli helm keren. Udah kayak Rossi. Nyeng.
3: Coba sini, Bapak lihat. Aduh, anak muda ya, gaya aja digedein. Helm tuh yang aman tapi juga nyaman.
2: Iya, Pak.
4: Ngomong-ngomong soal helm, apakah helm yang kamu gunakan sudah berstandar SNI? Pentingnya helm berstandar SNI menjadi perhatian khusus untuk para pengemudi sepeda motor. Menggunakan helm SNI bukan sekedar untuk mematuhi peraturan lalu lintas, namun juga merupakan bentuk kepedulian terhadap keselamatan diri sendiri. Pastikan helm yang digunakan adalah helm SNI dan utamakan keselamatan juga kenyamanan diri sendiri dalam berkendara. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
5: Solusi terbaik terkait permasalahan hukum? Halo JPN. Halo JPN merupakan program solusi hukum Kejaksaan Agung, di mana masyarakat dapat berkonsultasi mengenai permasalahan hukum kapan saja dan di mana saja. Dilayani langsung oleh jaksa pengacara negara di seluruh wilayah Indonesia secara profesional dan cuma-cuma atau gratis. Halo JPN adalah solusi hukum terlengkap. Terdapat beberapa kategori permasalahan yang bisa dikonsultasikan, seperti soal pertanahan, hukum waris, legal drafting, hingga hukum pernikahan. Untuk mengakses layanan ini, masyarakat cukup membuka internet dan mengetik di pencarian laman Google Halo JPN. Maka akan muncul link website yang dapat diklik. Masyarakat yang ingin bertanya dapat mengklik fitur Tanya JPN, gratis, yang berwarna oranye. Kunjungi www.halojpn.id dan dapatkan solusi atas permasalahan hukum yang sedang dihadapi. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Kejaksaan Agung Republik Indonesia dan didukung oleh Radio Multatuli FM.
4: Halo warga Lebak, sudahkah kamu memeriksa kesehatan hari ini? Kini tidak perlu khawatir soal biaya, karena pemerintah menghadirkan program cek kesehatan gratis untuk masyarakat. Dengan cek kesehatan gratis, kita bisa memeriksa tekanan darah, gula darah, berat badan, dan berbagai pemeriksaan kesehatan lainnya. Ayo manfaatkan kesempatan ini, datang langsung ke puskesmas atau fasilitas kesehatan terdekat. Cukup membawa KTP atau kartu identitas dan kamu bisa mendapatkan layanan pemeriksaan kesehatan tanpa dipungut biaya sepeserpun. Ingat, kesehatan adalah investasi masa depan. Periksa kesehatanmu sekarang juga. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.

0: 0833-7428-3884 atau datang langsung ke studio Multatuli FM. Nomor telepon 0811-806-8900 atau ke Sekretariat PKK Kabupaten Lebak di nomor telepon 0895-3422-031-30. Infak hanya Rp40.000. Peserta akan mendapatkan kaos peserta, produk luar-luar kopi, kupon undian door prize, dan tentunya infak untuk yatim. Pelaksanaan Jalan Sehat Berkah Luwak White Coffee 2026 akan dilaksanakan pada hari Minggu 21 Juni 2026 pukul 6 waktu Indonesia Barat bertempat di Alun-Alun Kota Rangkas Bitung. Hey, jangan sampai ketinggalan ya. Segera daftarkan dirimu sekarang juga. Jalan Sehat Berkah Luwak White Coffee 2026. Sehatnya dapat, pahala berbagi pun dapat. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Basnas Kabupaten Lebak dan didukung oleh Radio Multatuli FM.
1: Aduh, ish, mana sih ini?
2: Nyari apa sih?
1: KTP gua, di mana ya?
2: KTP.
0: Sahabat Multatuli, apakah kamu pernah kehilangan KTP? Kehilangan KTP atau kartu identitas pasti membuat kita panik. Apalagi kalau sedang dibutuhkan untuk keperluan administrasi. Nah, kabar baiknya, proses mengurus KTP elektronik atau KTPL yang hilang sekarang jauh lebih mudah dan tidak serumit yang dibayangkan. Sebelum datang ke kantor Dukcapil, pastikan kamu sudah menyiapkan dokumen seperti surat keterangan kehilangan dari kepolisian, fotokopi kartu keluarga, datang ke kantor Dinas Dukcapil terdekat, serahkan dokumen persyaratan kepada petugas. Jika data sesuai, KTP elektronik akan langsung dicetak dan KTP baru bisa langsung kamu terima. Nah, mudah kan?
3: Oh, iya.
0: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
4: Itu ada motor di perlintasan. Kok keretanya nggak berhenti sih?
5: Iya. Padahal mah, nanti aja sih. Itu kan bisa direm.
0: Eits, yuk belajar bareng. Mengapa kereta api tidak bisa berhenti secara mendadak? Kereta api memiliki ukuran dan bobot yang sangat besar. Satu rangkaian kereta penumpang umumnya terdiri dari 8 hingga 12 gerbong dengan total berat mencapai sekitar 600 ton. Semakin berat dan panjang rangkaian, semakin besar pula energi yang dibutuhkan untuk menghentikannya. Hal ini membuat jarak pengereman kereta jauh lebih panjang dibandingkan kendaraan biasa. Selain itu, kereta api menggunakan sistem pengereman berupa rem udara. Sistem ini bekerja secara bertahap dari satu titik ke titik lainnya. Jika pengereman dilakukan secara tidak merata, beresiko menyebabkan gerbong tergelincir atau bahkan terguling. Oleh karena itu, proses pengereman harus dilakukan secara terkontrol. Meskipun tersedia rem darurat, penggunaannya tetap tidak membuat kereta berhenti seketika. Keselamatan adalah prioritas utama di setiap perjalanan kereta api. Yuk patuhi semua rambu-rambu dan peringatan di perlintasan kereta api. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.

Generasi muda Kabupaten Lebak, saatnya tunjukkan semangat, disiplin, dan kekompakan terbaikmu. Memperingati hari ulang tahun Bayangkara ke-80, Polres Lebak mengajak seluruh pelajar terbaik tingkat SLTP sederajat dan SLTA sederajat se-Kabupaten Lebak untuk mengikuti Lomba Keterampilan Baris Berbaris LKBB Bayangkara 2026. Catat waktunya, pelaksanaan LKBB Bayangkara 2026 akan dilaksanakan pada Minggu 27 Juni 2026 bertempat di Polres Lebak. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 7 Mei sampai dengan kuota pendaftaran ditutup. Dan kabar baiknya, registrasi gratis. Ingat, kuota terbatas hanya untuk 25 tim untuk tingkat SLTP sederajat dan 25 tim untuk tingkat SLTA sederajat. Untuk informasi dan pendaftaran, hubungi 0819-9926-7403. LKBB Bayangkara 2026, bersama Polres Lebak, wujudkan generasi muda yang berkarakter. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Polres Lebak dan didukung oleh Radio Multatuli FM.

sampai dengan selesai nanti. Selamat pagi untuk kamu dan terima kasih yang masih tetap setia gabung 89.4 FM. Oh iya, mengucapin selamat tahun baru ya. Selamat tahun baru Islam, 1 Muharram untuk hari ini. Gimana untuk perayaan tahun barunya semalam? Apakah luar biasa? Jangan sampai nanti yang kita melupakan sebenarnya tahun baru untuk umat Islam itu ya 1 Muharram gitu kan ya. Bukan tahun baru nasional di tanggal 1 Januari, bukan ya. Oh ya, untuk sahabat melalui yang belum tahu, ada kegiatan yang memang sudah berlangsung dari tanggal 15 sampai dengan tanggal 21 nanti ya, dalam menyambut perayaan 1 Muharram gitu kan. Nah, untuk kamu yang memang gak kemana-mana buat hari-hari 1 minggu ke depan, mendingan berkunjung deh. Kalau enggak mungkin ya setidaknya sambil jogging ya, lari pagi atau enggak sore-sore sekalian cuci mata, sekalian kulineran gitu ya. Nah, di depan Masjid Agung Al-Arab itu berdiri beberapa stand yang mungkin bisa sahabat Mulatuli kunjungi gitu kan. Tapi mudah-mudahan sih jangan hanya cuma berkunjung, tapi juga mungkin berbelanja shopping ya. Thank you sekali lagi untuk kamu. Dan kebetulan di tanggal 16 ini juga ada yang mungkin bertepatan dengan tahun baru Islam, dan ada yang merayakan hari ulang tahun juga. Selamat ulang tahun ya. Mudah-mudahan diberikan umur yang bermanfaat, disehatkan terus, dilancarkan segala macam urusannya ya. Sahabat Mulatuli, satu informasi dari Antara Banten, PMK Belebak tingkatkan kualitas tenun baduy dengan pewarna alami. Jadi pemerintah kabupaten atau PMK Belebak meningkatkan kualitas produk usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM tenun baduy dengan pewarna alami agar nilai harga jual relatif tinggi sehingga dapat mendongkrak pendapatan. Jadi dikatakan oleh Kepala Dinas Koperasi UKM Kabupaten Lebak, Imam Suangsa, menurutnya pemerintah Kabupaten Lebak berkomitmen untuk meningkatkan kualitas produk UMKM baduy karena dapat menumbuhkan ekonomi masyarakat setempat. Jadi peningkatan kualitas tersebut diantaranya produksi kain tenun pewarna alami sehingga dapat meningkatkan nilai jual di pasaran. Sebab pewarna alami itu banyak diminati konsumen karena memiliki keunggulan dan keunikan. Saat ini pengrajin tenun baduy ini sudah melakukan pewarna alami dengan bahan baku dari kulit pepohonan yang ada di sekitar permukiman baduy ya. Jadi produk kain tenun pewarna alami dipastikan dapat meningkatkan omset pendapatan ekonomi. Seorang perajin di kawasan baduy pemukiman Kaduketug, Kabupaten Lebak, ini mengatakan bahwa pihaknya mendapat permintaan kain tenun pewarna alami, namun tidak bisa langsung dipenuhi karena proses pembuatan dilakukan selama 1 pekan. Jadi proses pewarnaan alami itu menggunakan bahan baku dedaunan dan kulit kayu yang ada di kawasan hutan baduy. Untuk warna biru menggunakan daun tarum, warna kuning daun gegeran dan galih nangka, serta warna merah akar cangkudu, juga warna coklat kayu mahoni. Dan dia mengatakan bahwa perajin memproses produksi kain tenun pewarna alami itu dengan cara menggodok bahan baku sesuai selera warna hingga mendidih. Dan selanjutnya kain tenun tersebut dimasukkan ke dalam air mendidih hingga beberapa hari, dan setelah berwarna diangkat untuk dicuci dan dijemur. Untuk harga kain tenun pewarna alami untuk ukuran panjang 2,5 meter dan lebar 1,5 meter, 1,5 meter persegi, ini dijual dengan harga 500.000 sampai dengan 1 juta per lembar. Jadi sekarang omset ini mengalami kenaikan dan cukup lumayan dengan produk tenun pewarna alami tersebut ya. Sementara tetua adat baduy yang juga kepala desa Kanaikes Kabupaten Lebak, Jarwo, mengatakan produk UMKM warganya tumbuh dan berkembang karena adanya intervensi dari pemerintah daerah dalam melakukan pembinaan, peningkatan kualitas hingga pelatihan digitalisasi. Untuk produk UMKM di baduy ini beraneka ragam, diantaranya adalah kain tenun tradisional, selendang, lomart untuk ikat kepala, pakaian kampret, batik, tas kuja yang terbuat dari akar pohon terup, madu lebah,
terus aneka souvenir, golok dan lainnya ya. Jadi memang ya kita berharap produk UMKM masyarakat Baduy ini bisa menembus pasar domestik hingga mancanegara begitu. Oke. Dan diantaranya produk UMKM Lebak tembus ekspor, barang lokal kini bisa tembus pasar global. Ya, senang banget kalau misalkan seperti ini ya. Jadi produk usaha mikro, kecil dan menengah atau UMKM Kabupaten Lebak, Banten ini terus menunjukkan perkembangan positif. Beragam produk lokal kini berhasil menembus pasar retail modern hingga ekspor sehingga ikut menggerakkan pertumbuhan ekonomi masyarakat di daerah tersebut. Pemerintah Kabupaten Lebak terus mendorong peningkatan kualitas produk UMKM agar mampu bersaing di tingkat nasional maupun global ya. Pemkab Lebak berkomitmen mengembangkan sektor UMKM karena dinilai mampu memperkuat ekonomi masyarakat sekaligus mempercepat upaya penghapusan kemiskinan. Jadi saat ini jumlah pelaku UMKM di Kabupaten Lebak ini tercatat sebanyak 117.269 unit. Untuk keberadaan sektor tersebut dipastikan mampu menggulirkan perputaran ekonomi hingga miliaran rupiah setiap bulan serta menyerap tenaga kerja ribuan orang. Dan ratusan ribu unit usaha tersebut bergerak di berbagai sektor mulai dari makanan ringan, kerajinan, pengolahan hasil perikanan, pertanian, perkebunan, hingga jasa. Jadi menurut PLT Dinkop ya, ini katanya sekitar 21.053 unit sudah mengantongi nomor induk perusahaan atau NIB. Jadi menurutnya pemerintah daerah terus melakukan berbagai intervensi untuk memperkuat daya saing UMKM. Program yang diberikan mencakup peningkatan kualitas kemasan, pelatihan digitalisasi, pengelolaan keuangan, manajemen usaha, sertifikasi halal, NIB, barcode, hingga legalitas hukum ya. Dan langkah tersebut dilakukan agar produk UMKM Lebak memiliki standar mutu dan kualitas yang mampu bersaing di pasar retail modern maupun pasar internasional. Bahkan, sejumlah produk makanan khas daerah telah berhasil masuk ke jaringan retail modern hingga mancanegara. Seperti abon bu beda, kerupuk emping, dan pisang sale disebut telah menembus pasar retail modern. Sementara gula aren, batik Lebak, serta kerajinan bambu mulai merambah pasar ekspor. Sementara itu, seorang pelaku UMKM warga Sobang Kabupaten Lebak mengatakan bahwa pihaknya memproduksi gula aren dalam dua jenis, yakni gula aren cetak dan gula aren semut yang dicetak halus. Untuk produk gula aren tersebut mampu memenuhi permintaan pasar ekspor hingga puluhan ton per tahun ke Singapura, Australia, Korea Selatan, Malaysia, serta sejumlah negara di benua Eropa. Gula aren asal Lebak biasanya dimanfaatkan sebagai bahan pemanis untuk roti, minuman, dan berbagai produk kuliner lainnya. Jadi keberhasilan produk UMKM Lebak yang masuk pasar global menjadi bukti bahwa penguatan kualitas, legalitas, dan inovasi mampu membawa produk lokal bersaing di tingkat dunia.

0: warga Lebak, kabar gembira bagi para kreator visual dan suka dunia videografi. Pemerintah Kabupaten Lebak melalui Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Lebak menggelar Lomba Videografi tahun 2026 dengan tema Perkembangan Perpustakaan, Budaya Baca, dan Literasi di Kabupaten Lebak. Lomba ini terbuka bagi peserta umum dengan kategori usia 17 tahun hingga 35 tahun yang ingin menyalurkan kreativitas sekaligus mempromosikan budaya literasi. Pastikan kamu tidak melewatkan kesempatan emas ini dan menangkan hadiah total puluhan juta rupiah. Yuk, catat tanggalnya. Pendaftaran dan seleksi dibuka mulai tanggal 3 Mei sampai dengan 10 Juni 2026. Pembekalan peserta lomba dilaksanakan tanggal 11 Juni 2026. Pembuatan dan penyempurnaan video tanggal 12 Juni sampai dengan 12 Juli 2026. Dan pengumuman pemenang akan dilaksanakan pada tanggal 27 Juli 2026. Yuk, segera siapkan kamera dan ide terbaikmu. Untuk informasi pendaftaran, bisa melalui link yang tertaut pada unggahan Instagram @dispusarlebak dan bisa menghubungi Fajar di 0851-2390-8656. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Lebak dan didukung oleh Radio Multatuli FM.
1: Punya usaha, tapi masih bingung gimana cara promosinya di media sosial? Atau pengen konten media sosial kamu lebih menarik, lebih kreatif, dan bisa menjangkau lebih banyak pelanggan? Yuk kita ngopi, ngopi happy. Pelatihan pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah melalui media sosial tahun 2026. Pelatihan ini akan diselenggarakan di Aula PKK Kabupaten Lebak. Dalam pelatihan ini, kamu bakal mendapatkan wawasan dan keterampilan dalam membuat konten yang menarik dan kreatif untuk mendukung pertumbuhan usaha di era digital. Acara ini terbuka untuk para pegiat UMKM, pelaku ekonomi kreatif, juga seluruh masyarakat Kabupaten Lebak yang ingin meningkatkan kemampuan digital dan pemasaran melalui media sosial. Jangan lewatkan kesempatannya ya. Konten happy, konten keren, usaha makin keren. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh TPPKK Kabupaten Lebak dan didukung oleh Radio Multatuli FM.
2: Wargi-wargi, apa kalian pernah mendapatkan pelayanan publik kurang memuaskan?
3: Ingin memberikan aduan dan aspirasi? Mau tahu caranya? Mari kita simak berikut ini.
4: Anda dapat membuat laporan pengaduan serta aspirasi tersebut melalui layanan Lebak Ruhai. Silakan hubungi layanan Lebak Ruhai di nomor WhatsApp 0819441145481. Layanan pengaduan Lebak Ruhai merupakan layanan pengaduan yang berbasis WhatsApp dengan mengisi data aduan yang dilengkapi data diri. Laporan aduan Anda dapat langsung ditindaklanjuti dengan responsif. Isi data diri Anda dengan lengkap dan benar. Periksa seluruh laporan sebelum dikirim. Lengkapi seluruh data yang diminta tanpa ada bagian yang dikosongkan. Selanjutnya, tentukan kategori sesuai dengan kejadian yang akan Anda laporkan. Contohnya, infrastruktur seperti jalan atau fasilitas-fasilitas umum lainnya. Jelaskan kejadian atau laporan secara detail dengan bahasa yang jelas dan mudah dipahami. Ketika mengisi laporan, jangan lupa sesuaikan dengan waktu kejadian, cantumkan hari, tanggal, dan jam terjadinya peristiwa tersebut dengan akurat dan tidak terbelit-belit. Cantumkan lokasi secara rinci dengan menyebutkan nama kelurahan, kecamatan, kampung, RT/RW, serta tambahkan keterangan lokasi agar mudah diidentifikasi. Pastikan semua data jelas, lengkap, dan dapat dipertanggungjawabkan. Saat akan mengirim, pastikan Anda mengisi data diri Anda dengan benar dan sesuai dengan validitas aduan.
3: Setiap pengaduan yang masuk akan langsung kami tindak lanjuti sesuai dengan kewenangannya.
5: Sampaikan aduan dan aspirasi Anda melalui layanan pengaduan dan aspirasi Lebak Ruhai.
6: Mari bersama kita kawal pembangunan di Kabupaten Lebak.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Pemerintah Kabupaten Lebak bekerjasama dengan Radio Multatuli FM.
7: Ya elah, si ibu ribet amat, ke pasar doang pas segede gaban gitu.
8: Kamu seharusnya muda sudah bersifat seperti ini. Apalagi kalau kamu jadi tua. Tidak pantas. Kalau seharusnya muda seperti ini tidak sopan. PTDH kamu ya.
9: Saat ini, harga plastik di pasaran sedang mengalami kenaikan. Kondisi ini dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti meningkatnya harga bahan baku minyak, biaya produksi, hingga distribusi. Lalu, apa yang bisa kita lakukan? Gunakan tas belanja sendiri, bawa wadah dari rumah, kurangi penggunaan plastik sekali pakai. Yuk, mulai kebiasaan baik dari sekarang. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Mutatuli FM.

0: Masih mau mendengarkan lagu-lagu keren? Stay cool di Pulta Tuli Radio.
1: Halo sahabat Pulta Tuli, kamu punya hobi membaca dan suka menuangkan pendapat dan ulasanmu tentang buku? Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Lebak menyelenggarakan Lomba Resensi Buku Berbasis Koleksi Perpustakaan Tahun 2026 tingkat SMP dan SMA sederajat se-Kabupaten Lebak. Jangan lewatkan kesempatan ini, segera kirimkan karya terbaikmu. Kegiatan ini dapat diikuti oleh seluruh pelajar tingkat SMP dan SMA sederajat di Kabupaten Lebak, di mana peserta mendaftarkan diri secara perseorangan atau individu. Tahapan seleksi dimulai mulai tanggal 5 Mei sampai dengan 20 Juli 2026 dengan membuat resensi buku dalam bentuk naskah dan video. Daftarkan diri kamu di link pendaftaran yang ada di Instagram @dispusarlebak. Untuk informasi pendaftaran bisa menghubungi Denny di 0812-8123-7750 atau Neneng di 08777-181-6545 dan terdapat total hadiah jutaan rupiah. Yuk pilih buku favoritmu, tulis dan rekam resensi terbaikmu. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Lebak dan didukung oleh Radio Multa Tuli FM.
2: Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 36 Tahun 2025 tentang pembatasan waktu operasional angkutan barang khusus tambang di wilayah Kabupaten Lebak. Terhitung sejak tanggal 16 Oktober 2025, pemerintah Kabupaten Lebak menetapkan bahwa waktu operasional kendaraan angkutan barang khusus tambang yaitu pada pukul 21 waktu Indonesia Barat sampai dengan pukul 5 waktu Indonesia Barat. Pembatasan waktu operasional kendaraan angkutan barang khusus tambang sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diberlakukan pada ruas jalan di daerah. Pembatasan waktu operasional kendaraan angkutan barang khusus tambang sebagaimana dimaksud pada ayat 1 berlaku untuk kendaraan angkutan barang khusus tambang yang meliputi tanah, pasir, batu, jamping atau batu kapur, batu bara, dan atau hasil tambang lainnya. Pembatasan kendaraan angkutan barang khusus tambang sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diberlakukan untuk jenis kendaraan bermotor angkutan barang golongan 2, golongan 3, golongan 4, dan golongan 5 dengan rincian sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan bupati. Setiap orang yang menggunakan angkutan barang khusus tambang yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada pasal 4 dan 5 dikenakan sanksi administrasi sebagai berikut. Teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf A merupakan tindakan dalam rangka penegakan hukum oleh penyidik pegawai negeri sipil atau petugas dinas yang memiliki surat tugas. Denda administrasi dan penghentian sementara kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf B dan huruf C merupakan tindakan dalam rangka penegakan hukum oleh tim pengawasan dan penertiban. Denda administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf B dikenakan paling sedikit 5 juta rupiah dan paling banyak sebesar 24 juta rupiah per kendaraan. Besaran denda sebagaimana dimaksud pada ayat 4 ditentukan berdasarkan hasil rapat tim pengawasan dan penertiban yang dituangkan dalam berita acara. Denda administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat 2 ditetapkan dengan surat ketetapan denda. Denda administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat 2 dibayarkan ke rekening kas umum daerah. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh pemerintah daerah Kabupaten Lebak.
3: Pernahkah Anda membaca atau mendengar kata-kata kasar di media sosial? Pernahkah Anda merasa marah dan ingin membalas dengan ujaran yang sama? Hati-hati, ujaran kebencian bisa memicu perpecahan, menyulut konflik, dan merusak kedamaian di tengah kita. Indonesia itu beragam. Perbedaan adalah kekayaan, bukan alasan untuk saling membenci. Mari kita gunakan kata-kata yang baik, menebarkan kedamaian dan menjaga persatuan. Bijak dalam berbicara, damai dalam berinteraksi. Bersama kita hindari ujaran kebencian. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Forum Koordinasi Pencegahan Terorisme FKPT Kabupaten Lebak untuk Indonesia yang lebih damai.
1: Sahabat Multatuli, Six Fantastic merupakan ikhtiar pengembangan 6 objek wisata unggulan pemerintah daerah Kabupaten Lebak. Keenam objek wisata unggulan ini menjadi daya tarik wisata yang memiliki daya saing. Six Fantastic ini diantaranya Museum Multatuli. Museum Multatuli merupakan museum anti-kolonialisme pertama di Indonesia. Meskipun mengusung nama Multatuli sebagai nama museum, tapi museum ini tidak hanya memberikan informasi seputar sosok Multatuli saja. Kita bisa mendapatkan informasi seputar Indonesia Merdeka dan terbentuknya Kabupaten Lebak, Banten. Pantai Bagedur. Pantai Bagedur merupakan salah satu objek wisata yang populer di Kabupaten Lebak yang menawarkan keindahan pantai dan ombak yang cukup besar dan menantang. Pantai Sawarna. Karena keindahannya, Pantai Sawarna ini disebut sebagai surga tersembunyi di Banten. Pantai Sawarna berlokasi

0: menjelajahi keindahan alam di Kabupaten Lebak bersama Six Fantastic. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
1: Tetap setia menemani sahabat dengan beragam informasi, hiburan, dan edukasi. Mengangkat hasanah seni dan budaya yang ada di Kabupaten Lebak. Semua tentang Lebak. 89.5 FM.
2: Lebak banget.

tetap setia menemani sahabat dengan beragam informasi, hiburan, dan edukasi. Mengangkat hasanah seni dan budaya yang ada di Kabupaten Lebak. Semua tentang Lebak. 89.5 FM. Lebak banget.

0: sini banyak sepuh kok. Kasihan nih sama dede bayinya.
1: Bang, bang, kiri bang. Saya turun di sini aja lah.
2: Sahabat Multatuli, kondisi kawasan tanpa rokok perlu diupayakan bersama. Hal ini karena dampak asap rokok sangat berbahaya, terutama bagi anak kecil. Selain berbahaya untuk kesehatan anak, asap rokok juga dapat mengganggu tumbuh kembang anak. Apa saja bahaya yang dapat dialami anak dari menghirup asap rokok? Menyebabkan anak lebih mudah sakit, meningkatkan resiko infeksi paru-paru, membuat anak sering batuk dan sesak nafas, menghambat tumbuh kembang anak, terutama berat dan tinggi badan, menimbulkan infeksi telinga dan bahaya lainnya. Yuk, pastikan kita menjaga lingkungan di sekitar anak bebas dari asap rokok. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
3: Bersama Multatuli FM,
4: Lalu 9 Multatuli FM, cerdas, informatif, dan selotip sahabat Multatuli. Kebetulan memang di sekarang ini, tepat di tanggal 1 Muharram, ini adalah tahun baru Islam, gitu kan. Nah, kebetulan di hari ini, pagi ini, kita sudah kedatangan tamu hebat ya, para kiai yang sudah hadir di sini. Dan terima kasih untuk luangkan waktunya hadir di Radio Multatuli FM. Untuk temanya pagi ini adalah berwakaf geliat kebaikan warga Lebak di bulan Muharram. Dan sudah hadir di kesempatan pagi ini ada kita perkenalkan untuk Kiai Haji Ala Rodbi.
5: Biasa dipanggil Obi.
4: Pak Kiai Obi ya, saya panggil ya. Oke. Lalu juga ada Kiai Haji Izzuddin. Selamat pagi.
6: Pagi.
4: Oke, dan juga ada Haji Abdul Basit. Selamat pagi, Pak.
7: Pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Oke. Ini beliau-beliau ini adalah untuk Pak Kiai Obi ini Ketua Lembaga Wakaf Ummah ya. Oke. Dan juga ada Bapak Izzuddin dari Komisioner BWI Kabupaten Lebak, serta Bapak Haji Abdul Basit dari Kasih Penyelenggaraan Zakat dan Wakaf Kemendag Kabupaten Lebak gitu. Kita bertanya untuk satu segmen pertama, memahami wakaf di era sekarang. Kalau berbicara tentang wakaf itu kebanyakan kan mengenai tanah ya. Saya mau bertanya dulu buat Pak Kiai Obi. Bagi ketika mendengar kata wakaf, sebagai masyarakat ini masih menganggap wakaf itu hanya untuk orang kaya atau hanya sebidang tanah. Sebenarnya apa makna wakaf yang perlu dipahami masyarakat saat ini?
5: Masya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati yang studio nih, Pak Kiai Izzuddin, barakallahu fikum, DBI, Tadi Basit, ya, berci panas nih. Meluangkan waktu liburnya datang ke sini jauh-jauh ya. Terima kasih Kang Nafis ya, kita diberi kesempatan untuk bersosialisasi ya, mudah-mudahan ada edukasi yang bisa kita ambil. Jadilah memang demikian, yang ada di benak kita mewakafkan tanah lalu kemudian dijadikan kuburan ya, dibangun masjid atau dibangun madrasah, majlis taklim. Namun tentunya ini yang ada di masyarakat, tapi di literasi fikih kita bahkan yang menarik adalah di undang-undang sekarang, gitu kan, di undang-undang wakaf ya, jenis wakaf itu bermacam-macam ya, apa, dimodernisasi ya, bahkan kalau di undang-undang itu ada berbagai jenis wakaf ya, jadi model-modelnya gitu, dari mulai wakaf tanah itu berarti kan itu berbentuk aset.
4: Ya,
5: lalu kemudian ada juga wakaf uang.
4: Wakaf uang.
5: Ya, menarik ini yang wakaf uang ini ya. Wakaf uang itu ada dua model, ada melalui uang yang ujungnya buat beli aset. Ya, yang kedua wakaf uangnya itu wakaf untuk diproduktifkan. Gitu ya. Yang paling menarik itu misalnya di lembaga apa di Bandung itu satu salah satu yayasan punya uang dari donatur dijadikan apa namanya pom bensin.
4: Okay.
5: Nah hasil dari pom bensin itu untuk biaya pendidikan santri. Nah itu namanya wakaf uang yang uangnya diproduktifkan, itu salah satu bentuknya. Kemudian ada juga sampai ada wakaf manfaat ya kan, ini menarik juga nih. Soalnya ada istilah tentang wakaf manfaat. Misalnya wakaf manfaat Kang Nafis punya kemanfaatan menjadi host. Nah, jadi udah mewakafkan diri menjadi host setiap acara-acara apa namanya dakwah ya, tidak menerima gaji. Nah itu wakaf kemanfaatan ya, apa namanya selama kita wakaf ilmu misalnya gitu. Itu memang sudah jadi luas ya, sehingga kemudian ada pahala yang mengalir, walaupun tentu ini wacana yang dimunculkan. Nah itu dari sisi apa yang diwakafkan ya gitu kan. Kemudian ada wakaf itu dari sisi jangkanya, ini menarik ya, ada wakaf temporer, ada wakaf abadi. Nah misalnya yang abadi itu wakaf tanah ya, sampai hari kiamat tanah itu nggak boleh dijual, nggak boleh dipakai gitu. Nah, ada wakaf yang sifatnya temporer, karena yang mengakadkannya, misalnya saya mewakafkan uang saya 1T gitu kan, untuk sebuah pesantren. Nah, uang 1T itu diproduktifkan berapa lama? 10 tahun. Nah, 10 tahun saya ambil lagi.
8: Wakaf gitu. Berjangka.
5: Wakaf berjangka atau temporer tadi. Atau temporer ini karena memang barang yang diwakafkannya akan habis pakai. Contohnya apa? Mobil. Diwakafkan untuk ambulan. Ya kan, mobil itu akan ada tempo waktunya kan?
4: Iya, iya.
5: Sekian tahun selesai, nggak bisa dipakai lagi. Ya. Nah, itu sisi itu. Kemudian yang ketiga, ini dari jenis apa? Lihat dari penerimanya.
4: Penerima
5: manfaatnya, gitu kan? Ada wakaf apa namanya ahli. Wakaf ahli itu kayak gini. Saya nerima wakaf dari leluhur untuk tanah kuburan. Tapi hanya untuk keluarga.
4: Ya,
5: itu juga boleh wakaf ahli gitu kan. Jadi ada wakaf sosial untuk orang banyak. Misalnya wakaf masjid ya, yang mau pakai apa begitu bangunnya masjidnya dibangun ya, siapa aja yang menggunakan masjid ini enggak boleh dibatasi gitu kan. Gitu. Ada juga yang musyarak kedua-duanya gitu. Ada keluarga boleh pakai, orang umum juga boleh menggunakannya. Mungkin dari jenis-jenis itu yang sedikit saya pahami ya, dari beberapa pelatihan yang saya ikuti.
4: Oke, itu keterangan mengenai wakaf ya sahabat Mulatuli. Jadi sekarang paham, bukan hanya tanah, ilmu juga bisa diwakafkan ya. Kalau misalkan memang kamu ahli host, berarti kamu bisa tuh jadi host. Kayak misalkan ada acara, apa namanya? Tausiah dan lain sebagainya gitu kan, jadi hostnya gitu. Itu luar biasa gitu. Terus juga wakaf uang, wakaf bertempo, terus juga ada wakaf permanen. Nah, saya sekarang mau bertanya ke Pak Kiai Izzuddin. Dari perspektif Badan Wakaf Indonesia nih, Pak, bagaimana perkembangan pemahaman masyarakat tentang wakaf dalam beberapa tahun terakhir, Pak?
8: Terima kasih host pada pagi hari ini. Sebelum lanjut dari pertanyaan, saya hanya ingin menggarisbawahi tadi apa yang disampaikan oleh Kiai Obi, bahwa sesungguhnya wakaf itu pada dasarnya terbagi dua.
4: Terbagi dua, oke.
8: Produktif dan non-produktif. Yang produktif itu yang tadi yang dijabarkan oleh beliau panjang lebar itu, dengan berbagai macam varian-variannya. Sementara yang non-produktif itu yang selama ini dipahami oleh masyarakat dan selama ini yang kita lakukan. Hampir sebagian besar masyarakat melakukan itu ya, contoh seperti tanah pekuburan, tanah untuk masjid. Ini kan non produktif kalau masjidnya tidak diproduktifkan.
4: Betul.
8: Kebanyakan masjid itu hampir tidak produktif di kita itu. Masjid hanya sekedar untuk beribadah, mahdoh dan lain-lain. lain atau acara-acara, maksimal paling acara-acara PHBI dan lain-lain. Apalagi kuburan, apanya yang mau diproduktifkan? Kecuali kuburannya seperti di San Diego itu,
5: pakai wisata.
8: Yang di mana, yang di Karawang ya bisa sebetulnya. Jadi misalnya kalau ada yang wakaf tanah untuk kuburan, tapi diproduktifkan seperti yang di Karawang itu luar biasa itu. Bisa sebetulnya. Tapi kan selama ini yang kita temukan dan yang hampir kita pahami sebagian besar masyarakat, bahwa kuburan, masjid itu non-produktif. Non-produktif. Jadi secara garis besar begitu ya Pak ya. Adapun tadi ada pengembangan katanya, misalnya ada wakaf profesi kayak gitu ya, misalnya MC, jago MC, kemudian diminta menjadi MC tanpa harus dibayar, atau dibayar nanti uangnya dikasihkan ke siapa, ini masih debatable. Karena gitu, bagaimanapun hukum itu tidak boleh seperti karet yang sana kemari akhirnya nanti hukumnya malah hilang. Esensi dari hukum yang ada batasan-batasan itu menjadi hilang. Jadi betul-betul harus kita pahami. Kalau yang produktif dalam arti tadi itu, pengembangan-pengembangan, selama itu tidak keluar dari jalur-jalur maqasid, jalur-jalur tujuan dari syariat itu, atau dasarnya, ya welcome lah gitu ya, welcome. Jadi di satu sisi kita jangan terlalu jumud. Jumud itu apa? Tukcing ya. Jumud itu berarti kekeh, kudu gitu baik, bisa bahasa Sunda nanti. Kekeh itu bisa diakalan, itu bisa dikembangkan. Tapi juga di satu sisi kita tidak boleh juga terlalu berani mengembangkan sesuatu yang pada hakikatnya jangan-jangan menyalahi aturan fikih itu sendiri. Ya. Jadi sekali lagi pada dasarnya mengkerucut, bukan tidak ada ya yang tadi disampaikan oleh Sadomi, bukan. Hanya mengkerucut gitu, kalau dikerucutkan hanya dua, produktif dan non produktif dengan berbagai variannya. Tadi pertanyaannya gimana pemikiran masyarakat Lebak sebagian besar atau masyarakat muslim pada umumnya tentang pengembangan wakaf pada tahun-tahun berikut ini. Ya alhamdulillah ada signifikan sebetulnya. Terbukti bahwa banyak sekali lembaga-lembaga zakat atau wakaf yang independen kan? Artinya ini kan sudah indikator bahwa ada kesadaran, mulai ada pemahaman yang lebih luas tentang wakaf di tengah-tengah masyarakat itu. Kalau dulu-dulu mana ada lembaga-lembaga independen itu? Tidak ada. Hanya masjid, kuburan atau tokoh masyarakat setempat, kiai setempat
5: menerima wakaf
8: dan rata-ratanya non produktif, karena biasanya para ulama kita dulu karena saking hati-hatinya tidak berani bahkan memikirkan pun apa itu zakat produktif, misalnya duit segala macam itu.
4: Betul.
8: Ya kan, bahkan zakat profesi aja sampai sekarang masih ada
5: debatable.
8: Itu kan, nah, tapi kita tidak jangan sampai terbatasi oleh debatable itu. Go on, harus tetap jalan. Nah, ini salah satu indikator bahwa ketika bermunculan lembaga-lembaga wakaf yang independen di tengah-tengah masyarakat, baik itu komunitas mahasiswa, komunitas masyarakat sipil yang independen, atau bahkan di kampung-kampung, bahkan pesantren-pesantren sekarang sudah mulai memiliki lembaga wakaf sendiri. Seperti yang saya tahu, contoh yang paling konkret, maaf ini kalau mungkin yang dengar sahib-sahibnya pemilik ini, itu pondok pesantren Tazakka di Batam. Itu luar biasa, dia bisa menghidupi pondoknya, menghidupi masyarakat sekitarnya istilahnya, itu dari pengembangan wakaf. Bisa itu sekali-sekali itu Kabupaten Lebak belajar ke sini.
5: Benar, sekali banding ya.
8: Misalnya aku dua nih,
5: ya,
8: aku dua kan sangat mungkin kan, banyak orang hebat, banyak orang berduit. Silakan belajar ke Tazakka di
5: Batang.
8: Itu luar biasa. Itu skopnya kan kecil, komunitas pondok doang. Tapi tentu yang raksasa sama model kontor. Ya, itu kan hidup dari wakaf.
5: Dari wakaf. Ada badan wakafnya.
8: Ada badan wakafnya, malah badan wakafnya. Salah satu contoh fenomenal dan konkret sekaligus. Bahkan pemerintah belum memikirkan, mereka sudah pikir.
5: Sudah menjalankan.
8: Sudah menjalankan. Terus misalnya juga ada di Darun aja. Ini contoh pesantren yang saya tahu ya, tapi saya nggak tahu persis di dalam di dalamnya. Hanya faktanya mereka maju.
5: Konsep wakaf.
8: Konsepnya ya. Bagus. Kalau nasional, kalau internasional, skupnya internasional, yang paling top adalah Al-Azhar. Makanya dari salah satu kiblat sinteta ya, sintetis sinteta pondok, salah satu pondok itu biasanya ngambil kewakafannya dari Al-Azhar.
4: Al-Azhar.
8: Kalau kemajuannya misalnya dari pesantren, dari pondok, dari universitas ini, kalau kemodernannya dari universitas ini, nah kalau kewakafannya dan pengembangannya itu ngambil dari Universitas Al-Azhar yang notabene dibangun di zaman Fatimiyah, yang waktu itu adalah zaman keemasan wakaf. Kan zaman keemasan wakaf itu Umayyah, Abbasiyah, Al-Ayyubiyah, Fatimiyah. Nah Al-Azhar itu dibangun zaman Fatimiyah itu, nyambung dengan Salahuddin Al-Ayyubi sebelumnya. Itu luar biasa, makanya Indonesia itu atau apa namanya negara-negara muslim selanjutnya itu ngiblat ke situ sudah. Itu model wakaf yang terhebat di dunia itu, sampai mampu membiayai padahal negara-negara tidak terlalu kaya, kalau tidak salah Mesir itu negara biasa aja gitu ya. Tapi kok bisa Al-Azhar mengembangkan pendidikan begitu luar biasa, kemudian bisa memberikan beasiswa ribuan orang dari ribuan tahun yang lalu sampai sekarang. Sampai
5: dari berbagai negara.
8: Dari berbagai negara, termasuk
5: satu. Hasil wakaf ini.
8: Nah, sekarang balik ke Indonesia. Nah, mudah-mudahan kesadaran ini, walaupun langkah baru satu step gitu, kan seribu langkah nggak mungkin kalau tidak dimulai dengan satu langkah pertama.
5: Itu.
8: Nah, makanya kesadaran berwakaf ini sudah menjadi tanggung jawab kita semua, menghidupkannya di komunitas apapun. Komunitas masyarakat umum, komunitas lembaga pendidikan, baik itu pesantren atau sekolah. Itu, ayo mari berwakaf. Jadi temanya jangan selalu, mari kita bersakat. Mari kita bersakat. Tambah aja nama. Tapi sekarang, mari kita bersakat dan berwakaf. Misalnya anak-anak, ayo nak, kita berwakaf pulpen misalnya. Untuk adik-adik kelasmu selanjutnya. Nah itu yang dimaksud oleh Pak Obi tadi.
5: Temporer.
8: Kan pulpen bisa habis.
5: Sebulan gak bisa dipakai terus.
8: Ada zakat yang ambil dari keuntungannya saja. Contoh, saya punya kos-kosan 8. 2 saya wakafkan. Hasilnya di saya wakafkan. Bukan kos-kosannya.
4: Hasilnya.
8: Tapi hasil kos-kosan yang 2 itu saya wakafkan dengan jarak sekian tahun. Nah, sekaligus itu berarti bisa.
5: Iya. Wakaf temporer.
8: Nah,
5: ya.
8: Nah, maka perlu ini kayak lembaga yang dibikin oleh KOB ini. Di samping tentu lembaga-lembaga pemerintah atau semi pemerintah, seperti pemerintah kan yang diwakil oleh Pak K. Basit ini itu jelas pemerintah gitu, di bawah Kemenag ya. Di dalam pemerintahan gitu. Dan ini otaknya sebetulnya. Kenapa? Karena semua data-data itu mesti bersumber dari situ dulu. Karena itu faktanya begitu. Karena mereka inilah yang punya tentaranya gitu di lapangan melalui KUA dan lain-lain. Adapun BWI sifatnya hanya memediator sebetulnya, memediasi, mengawasi, memonitor pengembangan-pengembangan itu, termasuk bagaimana caranya supaya nadir ini tidak salah kaprah, tidak salah arah, tidak salah urus, dan lain-lain. Dan juga memediasi dengan lembaga-lembaga yang non-pemerintah sama sekali itu, supaya tidak juga
5: diluar
8: jalur, apa namanya, lewat pagar nantinya kan. Baik itu institusinya ataupun ajaran-ajarannya. Iya, jangan sampai lo batin lo pinter di jero lembaga itu akhirnya kebablasan kan gitu. Itu perlu juga di monitor, termasuk BWI juga membantu menetapkan nadir, membantu menetapkan keabsahan sebuah surat rekomendasi sertifikat untuk wakaf sebelum diresmikan oleh tentu Kemenag yang paling berwenang dalam hal ini. Nah, jadi sinyal-sinyal untuk berkembang itu ada Pak?
4: Ada ya.
8: Sudah ada. Tinggal nawaitunya kita ini. Nawaitunya bagaimana kita punya jurus-jurus dan kiat-kiat tertentu memahamkan masyarakat bahwa wakaf pun tidak kalah pentingnya dengan zakat. Bahkan pada satu titik wakaf jauh lebih penting daripada zakat. Zakat itu terbatas manfaatnya oleh waktu. Lebih banyak begitu, kebanyakannya konsumtif. Kebanyakannya begitu. Tapi kalau wakaf tidak. Makanya saya punya satu ide di Lebak ini, ayo. Yang punya kemampuan atau yang punya terobosan-terobosan, kita bikin wakaf monumental dulu di Lebak ini. Apa kek gitu. Monumental, jadi rembukan semua masyarakat dari semua lini-lininya. Bagaimana kita mengadakan setonggak wakaf monumen. Bentuknya nggak usah wah-wah dulu, misalnya bikin apotek ya satu, tapi wakaf bersama masyarakat Lebak. Luar biasa itu. Atau apalah gitu nanti. Ini nanti saya yakin akan bergulir. Nanti agnia-agnia itu, orang-orang kaya di Lebak itu nanti akan sendirinya akan mulai berubah pemikirannya. Mun pae kan mana sedekah jariah itu ya wakaf itu.
4: Iya, iya.
8: Sedekah jariah ila matabnu adama in qata amalu illa min salasin itu yang pertama disebut apa? Sedekah jariah. Sedekah jariah itu ya wakaf.
5: Iya.
8: Kalau ingin tahu
4: bukan zakat.
8: Ya zakat juga masuk, maksudnya di antara yang paling
5: penting. Tapi gak jadi
4: ya, zakat mau wajib. Kayak sholat, itu gak pokok.
8: Justru itu yang terbukti. Iya, iya. Karena dalil-dalil wakaf itu sebetulnya hampir tidak ditemukan. Sebetulnya, karena nempel apa namanya sinergi dengan dalil-dalil zakat. Hanya kita yang harus bisa milih-milih. Oh yang dimaksud ini zakat apa namanya tadi, sedekah jariah itu. Bukan sekedar sedekah biasa, zakat biasa, tapi juga wakaf. Orang ini dia punya tanah, kemudian dibangun usaha di situ, menghidupi masyarakat, membiayai orang. Oh ini sedekah jariah luar biasa. Ya, tapi ya BWI Lebak belum terlalu bisa melakukan berbagai hal, utama ya keterbatasan tadi itu ya, sulit, agak sulit juga memahamkan dan mensosialisasikan untuk berubahnya pola pikir kita menuju wakaf yang produktif itu. Satu. Yang kedua, qadarullah para pengurus BW ini
4: lagi
8: dipanggil Allah.
4: Lagi demisioner lagi.
5: Jadi wakaf.
8: Jadi disebut demisioner otomatis demisioner tersisa itu maaf ya. Ya Ustaz, kita doakan sekalian mudah-mudahan Allah yarham.
4: Amin amin.
8: Seperti almarhum yang ketuanya Pak Saifullah, Pak Puyo, dan kemudian Pak Bejuri, Bejuri juga meninggal.
4: Yang ini.
8: Pak Asep.
4: Pak
8: Asep juga meninggal. Terus. Kemudian Pak
4: yang Bronto, Pak Bronto.
8: Pak Juanda juga meninggal. Kemudian Pak Bronto yang ahli notaris juga meninggal. Tinggal saya sisanya.
5: Tinggal saya sisanya. Di
8: diwakafkan ini. Tinggal saya sendiri beserta tim teknis ya dan yang lain-lain itu. Ya kita tapi tidak berkecil hati lah. Mudah-mudahan nanti ke depan dengan seling begini kan saling bisa mengingatkan.
5: Amin. Amin. Penggawa-penggawa baru nanti.
8: Penggawa-penggawa baru yang mengerti wakaf ya.
4: Berarti mungkin Pak Kiai bisa disimpulkan kalau wakaf ini dibilang sekunder kali ya dari zakat gitu ya, dari pemahaman masyarakat
8: sendiri. Iya, pemahaman gitu. Masyarakat menyangka wakaf itu the second class.
4: Iya.
8: Gitu. First classnya itu zakat. Karena saking dalilnya banyak, kemudian ulama juga fokusnya ke situ. Hanya wakaf jadi seperti anak tiri gitu, kayak anak kandung sama anak tiri.
5: Zakat diwajibkan, wakaf belum.
8: Nah,
4: tapi kayaknya kalau misalkan konteksnya wakaf ini diwajibkan, kayaknya bakal lari ke wakaf gitu.
8: Justru karena mungkin ya Nabi tahu bahwa wakaf itu sesuatu yang prakteknya lebih berat daripada zakat. Misalnya kalau zakat, maka yang wajib itu kan zakat fitrah.
4: Iya, betul.
8: Sama zakat mal. Kalau zakat fitrah saja yang kecil masih ada syarat istitoah loh. Apalagi zakat mal. Lah kalau wakaf digituin juga repot nanti.
5: Betul. Rahmatnya Islam.
8: Ya, rahmatnya di situ. Rahmatnya di situ. Iya. Ya, zakat fitrah yang nggak punya malah kita zakat, malah kita zakat fitrahin, gitu ya.
4: Oke, okay. Oke, okay, saya bergeser ke Pak Haji Basit, saya panggil Pak Haji Basit aja. Ini dari perspektif dalam tugas Bapak di Kementerian Agama, bagaimana peran pemerintah dalam mendorong kesadaran masyarakat untuk berwakaf?
7: Terima kasih Kang Hafiz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama kami dari Kementerian Agama menyampaikan terima kasih sedianya emang ngobrol-ngobrol dengan beliau, digagas oleh beliau Pak Kiai Ala Rotbi. Oke, kalau untuk umat di hari libur pun atau hari apapun malam juga saya siap, kata saya.
8: Saya siapkan kopi aja.
7: Karena saya itu kayaknya semenjak tahun 2022 ketika saya digeser diamanati untuk mengurus penyelenggaraan zakat dan wakaf itu, ya saya udah di kayaknya sudah di pakam saya itu harus jadi provokator gitu kan, provokator zakat dan wakaf ini kan dalam tanda petik gitu ya, dalam bahasa kelembagaan negaranya penyuluh gitu kan. Kalau bahasa saya, kita ini provokator, kata saya itu untuk kebaikan gitu kan ya. Terima kasih kepada Kiai, tapi karena secara fikih, secara empirik ini sudah tuntas gitu sama beliau-beliau ini, dan itu bukan ranah saya gitu kan. Saya itu ya di ranahnya itu Kementerian Agama, melalui keputusan Menteri Agama terbaru, jadi saya bawa ini 571 nomornya tahun 2026 dikeluarkan April kemarin itu, dan 609 itu sudah menetapkan dua nama, istilahnya dengan ada bulan zakat, ada bulan wakaf. Bulan zakat itu ditetapkan menurut kalender Hijriah pada setiap bulan Ramadan.
4: Itu sudah pasti.
7: Pasti. Dan itu sudah mengikat gitu kan. Kenapa? Karena sudah dikeluarkan oleh Kementerian Agama. Artinya semua itu sudah mengikat. Dan yang kedua, kebetulan terima kasih ini gagasan beliau futuristik banget, mantap banget, pas seasonnya. Ini adalah Muharram pertama pasca KMA nomor 571 ditetapkan, yaitu Muharram ini adalah bulan wakaf.
5: Jangan-jangan kita se-Indonesia ya,
7: Bahkan mungkin ini kita pertama. Dan nanti kita sama-sama punya ada grup kasih se-Indonesia tentang yang hidup dan sekarang menjadi provokator-provokator wakaf dan zakat ini adalah saya punya grup se-Indonesia. Dan nanti saya akan posting di grup saya, dan nanti pasti Direktur Prof. Waryono pun pasti komen. Kenapa ini? Pertama, perspektif dalam Kementerian Agama itu adalah pertama dalam salah satu program kenapa dikeluarkannya bulan wakaf ini adalah seperti tadi, kalau versi kami sama ini kan ada wakaf yang ini dan lain stempel dan sebagainya udah banyak, sama itu ada yang produktif dan non-produktif. Ada istilah lagi yang tidak kalah terkenal dan itu dimasuk dalam Undang-Undang nomor 41 tentang wakaf, itu adalah wakaf benda bergerak dan tidak bergerak.
5: Bahasanya ada lagi,
7: benda bergerak dan tidak bergerak. Pemahaman kita ini adalah yang sudah dipraktekkan oleh kakek buyut kita itu sekarang Kiai, Pak Kiai, Pak Kiai. Itu adalah Nabis, adalah pada benda tidak bergerak. Dan peruntukannya dalam tanda petik, bukan berarti itu saking kehati-hatiannya orang tua kita, itu adalah sudah dipatok dan gak boleh. Saya wakaf tanah untuk masjid, selesai
5: 3M, masjid,
7: ya. Musola, madrasah,
5: makam
7: gitu kan. Nah ketika dalam perspektif kan debatable, ketika masjidnya pinggir jalan dan jalannya jalan nasional, kebetulan luas ya. Nah, timbulkan dalam pemikiran-pemikiran yang kalau Najirnya memiliki jiwa entrepreneur yang bagus, wah ini ladang loh, bisa menghasilkan. Kenapa tidak diproduktifkan? Terbentullah dengan masalah begitu.
8: Dengan niat itu.
7: Nah, maka harus ada solusi dong, Kang Nabis.
4: Betul.
7: Nah, ketika peruntukan di IW untuk masjid dan kebetulan di depan masjid itu jalannya jalan luas, jalur umum, tempat, dan mungkin juga masjidnya banyak disinggahi oleh pejalan para musafir untuk sholat, untuk istirahat. Kenapa tidak? Kalau di situ sebagian tanahnya, saya lihat di daerah Bogor itu ada yang sebagian tanahnya mereka pakai kafe, ada yang tower. Kan itu fungsinya tidak berkurang masjid tersebut.
4: Iya, ya. Betul.
7: Tapi ada income juga. Kalau bahasa saya, daripada nangtungken drum, kan mendingan nangtungken Indomaret di situ. Kan gitu.
4: Kasarnya begitu.
7: Kasarnya kan begitu. Ya artinya, maka salah satu tujuan kenapa sekarang ditetapkan bulan wakaf itu adalah memberikan literasi. Terima kasih Kang Nabis, Kang Adhan, Kiai Alarotbi dan Kiai Juni untuk menggagas ini adalah memberikan literasi tentang pemahaman wakaf dan solusi-solusi ketika terjadi benturan-benturan secara hukum. Ya, artinya ketika ingin menambah, bukan merubah loh, ingin menambah peruntukan wakaf, maka datanglah ke BWI mengajukan penambahan pemanfaatan. Kalau tadinya hanya untuk masjid ya, misalkan kebetulan masjidnya masjid di antum kan punya alhamdulillah kan pinggir jalan. Ketika ada
8: rest area,
7: jadi rest area, mangga untuk kebutuhan dan ibadah sosial lainnya dibangunlah perusahaan situ. Nah, maka yang disebut dengan wakaf produktif itu di situ salah satunya adalah transformasi. Maka dalam itu ada kenapa untuk menjaga kemanfaatan tempat ibadah tersebut terus berlangsung, tetapi juga ada efek ekonomi untuk mensejahterakan umat gitu kan. Dan itu yang perlu kita gali. Nah, tetapi timbul pertanyaannya, di era perbangunan sekarang luncatan kita saja yang orang Lebak kalau 2-3 tahun gak lewat ke Cipanas itu akan beda, Kiai. Dulu waktu Kiainya loh ke Cipanas utang semua kan. Sekarang Kiai dari Gajruk sampai Rangkas Bitung itu sudah susah nemuin utang yang panjang gitu kan. Kenapa? Karena ada efek dampak pembangunan PSN, pembangunan strategis nasional itu Bendungan Karian. Dan itu adalah mendorong masyarakat yang tadinya di dalam sekarang keluar ke pinggir jalan. Dan itu akan ramai. Dan itu apakah ke wakaf ada dampak? Ada. Kenapa ada 102 titik harta benda wakaf yang terkena PSN tersebut?
8: Wah, kerendam.
7: Ya, yang kerendam. Ada masjid, ada musola, ada madrasah, ada kuburan, tanah kuburan, bukan kuburannya gitu kan. Kuburan. Kalau kuburannya bukan benda wakaf. Kalau saya menyatakan kuburan benda wakaf boleh gitu kan.
8: Kuburnya
7: apalagi. Nah, itu yang dipindahkan itu jumlah titik kuburan, saya punya catatannya, itu di angka 12.500 titik kuburan yang pindah. Semuanya dipindahkan ke tempat baru dan peruntukan-peruntukan baru. Kenapa saya ilustrasikan itu, Kang Nafis? Karena dari 90, dari 102 titik wakaf yang terkena yang punya sertifikat wakaf, Kiai, Wahid Pakot, hanya satu
4: orang,
7: hanya satu
8: titik lahan.
7: Lahan wakaf yang bersertifikat. Artinya legal standing tanahnya selesai sampai di situ. Artinya secara syar'i dia ada IUE, secara regulasi negara dia punya sertifikat wakaf. Nah, sekarang saya sedang menjadi provokator untuk BPN,
8: Badan Pertanahan
7: Nasional, dan kami telah menggagas, kebetulan BPN sekarang menjadi salah satu SKP laporan kinerja mereka, perginya perjanjian kinerja mereka. Setiap kanta, setiap pegawai itu harus ada yang ini selesai produk sertifikasi tanah agama dan keagamaan. Dan salah satu fungsinya adalah tanah wakaf, tanah agama, tanah keagamaan Islam. Dan kami di angka 200-300 BPN Lebak itu meminta bantuan kami untuk sertifikasi tanah wakaf. Timbul pertanyaan, yang terdaftar berapa? Yang terdaftar itu 98% baru 2M, Pak Kiai.
5: 2M
7: Bang, 3M, Masjid Musola Madrasah. Itu ada 3248 titik.
5: 2000 sekian.
7: 3248 titik itu baru masjid, musola, dan madrasah. Pertanyaan kita, kalau kuburan di Kabupaten Lebak sudah terdaftar, akan berapa ribu ini tanah wakaf, titik tanah wakaf di Kabupaten Lebak? Dan yang punten dan yang rentan, bukan hilang, menyusut, itu adalah tanah kuburan, Kang Nafis. Orang mau nyeret masjid mikir-mikir, kan ada tembok, ada pagar. Ya.
5: Kalau nyeret kuburan?
7: Kalau nyeret kuburan,
5: bangun aja.
7: Nah, wakaf iya. Masa gitu,
5: udah. Yang kuburnya diam aja.
7: Yang kuburnya nggak protes.
4: Betul, betul.
7: Saya bukannya ini.
4: Tapi ini bukan mengajarkan.
7: Iya, persepsi kita tentang bagaimana. Persepsi kita. Bahkan abdi di lembur baheula, ke mana? Marangala jatake yuk ke mana? Ke makam. Pan itu haka. Kan gitu. Si gana naik di tua tarek kumaha atau eor wae kan gitu. Ya artinya care kita terhadap pengamanan nilai manfaat. Wakaf itu dalam tanda petik masjid. Maka melalui forum ini, ayo kita amankan wakaf nenek moyang kita biar
5: aman,
7: sah aman secara regulasi dan juga sah secara syariat itu.
8: Untuk sertifikasi itu mesti AIME dulu ya.
7: Ya. Kenapa targetnya sekarang saya dan Kementerian BPN itu adalah program sertifikasi tanah wakaf di setiap kabupaten. Kenapa Banten begitu kencang? Karena dua provinsi menjadi percontohan dari programnya Gus Nusron untuk kementerian, untuk sertifikasi tanah wakaf itu adalah dua provinsi Banten dan salah satunya lagi Jawa Tengah.
8: Itu gimana, masih gratis atau gimana itu, Pak?
7: Semua PNBP tentang penerbitan sertifikat tanah wakaf dan tanah keagamaan lainnya itu adalah PNBP-nya 0 rupiah, Pak. Syaratnya daftarnya melalui penyuluh-penyuluh kami yang ada di KUA. Nah, dan ini adalah sudah dipraktekkan sama saya kenal ya? Kirom. Dan ini beliau sudah keluar.
5: Mengucapkan terima kasih kepada Kemenag dan seluruh pasukannya. Ya. Alhamdulillah gratis tuh semua.
7: Gratis.
8: Alhamdulillah. Tapi AIME dulu ya,
5: AIME dulu.
7: Cuma syaratnya itu sahkan dulu secara syar'i, akadkan di KUA. Gitu kan. Dan mohon untuk yang diterbitkan mulai tahun 2026 akadkan secara digital melalui SIWAK. Biar sistem informasi wakaf. Biar yang jaga itu
8: AIME itu tidak ada masa anunya kan ya?
7: Tidak ada.
8: Jadi di zaman siapapun ada AIME itu berlaku.
7: Berlaku.
5: Tinggal didaftarkan sekarang.
7: Tidak didaftarkan. Kalau yang sudah ada AIME-nya mangga hubungi teman-teman kami di KUA seluruh Kabupaten Lebak. Dan kami sudah kasih spreadsheet-nya ke semua penyuluh yang ada di KUA-KUA. Dan KUA-nya kemarin kepala KUA dan operator siwaknya tanggal 18 April telah kami kumpulkan di
5: TK
7: Lara. Sudah kita informasikan dan kita itukan, dan pelatihannya karena kami juga otodidak, kita sharing aja di grup tersebut. Gitu Kang Nafis. Jadi monggo semuanya, kita ayo di bulan Muharram ini kita amankan aset wakaf orang tua kita dulu, saudara kita dulu dan yang lain sebagainya. Kenapa? Karena sudah ada riak-riak, sudah ada titik-titik, saya sudah mulai agak kalau saya sebut terlalu ini, sudah mulai ada titik-titik, di titik-titik tertentu yang secara ekonominya lonjakannya sangat tinggi sekali, sudah ada yang datang ke kami, Pak tolong ini gini-gini ya. Jadi praktek layu habu walayu ba'ung walayu rosu itu ketika orang bermasalah dengan masalah keuangan
9: gelap.
7: Tidak boleh dijual, tidak boleh diwariskan, dan tidak boleh dihibahkan, itu kan habis ketika nilainya dak lalu dicokot kuaing atau bo.
4: Oh itu sedemikian.
7: Nah gitu. Jadi itu makanya kami Kementerian Agama gimana manfaatnya mau berkelanjutan kalau asetnya tidak aman.
4: Betul.
7: Nah gitu. Maka untuk menjaga kebermanfaatan dan menambah manfaat tersebut, mari kita amankan dulu legal standing tanahnya itu. Kalau legal standing tanahnya aman, tegakan yang ada di atasnya insya Allah aman. Tapi kalau tanahnya tidak aman, tegakan yang ada di atasnya

0: tahun di Basnas juga ada peningkatan kan. Di itu, dan tahun kemarin kami belum ada perintah SKP masuk itu ke setiap pegawai BPN, kita bisa menyelesaikan di angka kita punya target dari yang masih harus PNBP bayar itu dan lain sebagainya. Kami dari tahun 2022 sampai 2024 dan dari 3448 itu 2300 itu sudah tersertifikasi. Dan ditambah ini adalah sekarang program yang ada di Siwak sekarang yang 800 itu, kami punya niatan, punya keinginan Pak Kiai, sebelum yang baru-baru nanti ada yang muncul yang masuk itu, bagi kami pengen 2027 itu selesai. Sehingga sambil ketika ada Siwak baru kayak Pak Kiai, kita jalan terus, tapi yang target aset-aset yang sudah tercatat ini kita amankan. Dan itu kasusnya itu Pak, hilang enggak tapi menyusut.
1: Berarti bisa dikatakan yang kumpul di sini itu bisa dikatakan sebagai pelopor ya untuk menciptakan, kalau misalkan bulan zakat itu di bulan Ramadan ya kan, kalau bulan wakaf itu di bulan Muharram sekarang ini
2: itu. Muharram tuh bulan pertama loh.
1: Bulan pertama. Yeah.
2: Berarti kan wakaf diutamakan.
1: Seharusnya ya begitu ya. Oke. Dan untuk mana sebentar. Sedikit lagi lah. Apakah ada contoh nyata manfaat wakaf yang sudah dirasakan langsung oleh masyarakat Lebak nih? Silahkan untuk Pak Basit sendiri atau mungkin Pak Kiai boleh, atau mungkin silahkan.
0: Ada nih sedikit, kemarin dulu kita waktu tahun 2024 karena kebetulan yang sudah punya wakaf produktif itu baru saudara kita yang ada di Serang, Kota Serang Pak Kiai, rumah sakit mata itu, Suswardi itu, itu ada punya wakaf. Dan itu manfaatnya karena Basit itu, jadi pasien yang berasal dari kalangan bawah itu nggak dikasih uang, tetapi harganya diturunkan. Oh,
1: okay. 50% mungkin.
0: Bahkan kemarin hanya 750.000 untuk operasi satu sebelah mata katarak yang dulu itu digagas. Dan itu pun yang 750.000 Pak Kiai dibayarin sama Basnas provinsi, kesimpulannya gratis. Nah itu jadi baginya kayak gitu. Nah Lebak kayak pengen kayak tadi. Mereka sudah punya proyek mercusuar nih, gua punya ini loh kan itu.
3: Kita rembukan-rembukan ya, kayak memikirkan gimana caranya Lebak punya wakaf Nino Mental ini. Walaupun tidak seperti Monas ya. Kecil-kecilan aja, ini sudah ada loh bukti keseriusan kita. Bisa berbentuk apotek, bisa misalnya Alfamart kecil-kecilan gitu. Ya.
2: Saya punya kecil-kecilan ya testimonial bagaimana gerakan wakaf mulai uang. Kalau apa namanya pesantren-pesantren kan sudah merasakan semua. Saya orang nggak punya, perantau di Rangkas ini, berhimpun dengan beberapa teman, kita ngumpulin uang. Nah, wakaf uang, wakaf melalui uang apa, beli perumahan dengan bikin TK.
0: Oh ya,
2: tahun 94
0: dan aja palaton
2: itu kan wakaf melalui uang, kita cicilan tuh, cicilan bulanannya teman-teman patungan gitu ya, kita bukan keluarga gitu, semua langsung kemudian sampailah ke Alhamdulillah yang sekarang ya, alhamdulillah. Dan itu saya sampaikan terima kasih banyak pejabat-pejabat kita, banyak masyarakat kita yang menyekolahkan anaknya, langsung saya sebutkan wakaf, impak wakaf. Artinya memang kita tujukan, saya bilang ini tanah, ini uang nggak boleh dipakai buat yang lain, buat pengadaan tanah dulu, ya kan, buat pengadaan kelas, buat pengadaan madris. Jadi memang ikrar kita dari dengan orang tua ini adalah wakaf tanah dan wakaf bangunan gitu. Nah, setelah wakaf tanah wakaf bangunan ini sudah dianggap memadai cukup, maka kita tidak lagi menggunakan ikrar wakaf bangunan

0: dan tanah. Gitu. Kita sudah mulai mensosialisasikan wakaf uang. Artinya uang itu akan kita amankan dan akan kita produktifkan. Okay. Ya, untuk sektor apa? Sektor bisnis. Tapi dari hasil bisnisnya, ini akan kita pakai untuk biaya siswa yang tidak mampu. Begitu. Tapi ini baru mulai pakai.
1: Ini yang mumpung ingat ya. Kalau ini kan maksudnya kategori wakaf produktif ya, yang berbentuk uang ya.
0: Yang kedua. Yang pertama wakaf tetap pokat
1: iya, non produktif yang pertama. Kedua, yang tadi
0: yang kedua
1: ini, uang itu kan berarti kategorinya wakaf produktif berbentuk uang.
0: Gitu.
1: Pernah saya ikut semacam seminar gitu di Serang. Wakaf uang ini kan ada yang berjangka dan yang tidak berjangka.
0: Tuh.
1: Nah yang harus diantisipasi itu yang harus dipikirkan adalah yang berjangka kok.
0: Karena harus mengembalikan.
1: Iya, misalnya Pak Nafis misalnya wakaf melalui Pak Obi uang 1 juta saya kasih selama setahun. Nanti 1 tahun kemudian uang itu harus balik dulu. Nah jadi masalah kemudian apakah ketika 1 tahun kemudian masih ada uangnya?
0: Nah,
1: ini timbul pertanyaan, saya bertanya manil mas'ul, siapa yang bertanggung jawab itu kalau begitu? Ternyata gak bisa dijawab.
2: Nah jadi juga bukan gitu.
1: Tuh. Karena ada semacam apa namanya ya,
2: goror.
1: Bukan goror, apa sih
0: resiko yang berat.
1: Ada sistem nggak, sistem di wakaf itu misalnya saya naruh uangnya 1 juta ke Ustaz Obi. Ustaz Obi ini nanti harus menghubungi wakaf pusat mengeluarkan sertifikat apa gitu kalau tidak salah.
0: Iya. Kan? Ya, sertifikat wakaf uang.
1: Betul kan? Nah, pertanyaannya kalau 1 tahun kemudian sesuai perjanjian wakaf itu harus mengembalikan. Tahu-tahu maaf ya, bisnisnya misalnya kolab atau gimana, kan namanya juga yang begini kan rentan.
0: Betul.
1: Siapa yang bertanggung jawab mengembalikan lah? Kalau satu orang 1 juta gampang, kalau ada 100 orang kan 100 juta. Banyak yeah. Mas Bu.
0: Betul.
1: Itu belum ada jawabannya. Kalau ekonomi umum kan ada OJK. Lah kalau kita siapa yang OJK-nya?
0: Betul.
2: Ya gitu kan.
1: Itu kadang-kadang titik yang tidak terpikirkan. Jadi nggak ngerti gini, kalau orang sudah wakaf sudah pasti untung aja, sudah pasti ada aja gitu kan. Padahal tidak mustahil mengalami
0: kehilangan, kekurangan
1: nilai. Apakah yang bertanggung jawab itu Nadir?
0: Atau
1: itu siapa?
0: Iya.
2: Makanya sekarang di regulasi terbaru Pak Kiai, untuk wakaf uang itu harus, kalau bukan seperti tadi wakafnya wakaf produktif yang sifatnya itu permanen, seperti itu di ada LPWU, lembaga penyelenggara wakaf uang, dan itu banknya disertifikasi, dan banknya salah satu syaratnya itu harus bank syariah, salah satu syaratnya, dan tidak semua bank syariah itu punya. Bukan mau, punya kelayakan untuk itu.
1: Nah,
2: kenapa? Karena nanti akan disandingkan dengan OJK, Pak. Jadi nanti ada penjamin jasa keuangannya, sehingga, dan ini sudah terkonfirmasi dari salah satu Universitas Islam Negeri yang sekarang paling maju wakaf uangnya adalah, boleh saya sebut di sini, ada Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Medan. Dan itu ketika orang baru menggagas, mereka sudah punya di atas 2M.
1: Mungkin waktu pertanyaan ini, zaman sebelum ini.
2: Yeah.
1: Nah ini bagus lah.
0: Betul.
1: Kalau ini misalnya lembaganya lumayan besar. Nah sekarang jawaban pertanyaan selanjutnya, kalau yang person to person.
2: Itu.
1: Nah ini yang belum,
2: tercover nih. Akalnya. Dan kami sudah, saya kampanye di teman-teman di kementerian, alhamdulillah dari 1000 hampir 700 lah ke karyawan Kementerian Agama. Sekarang yang sudah berwakaf uang rutin itu di angka 131.
1: Alhamdulillah.
2: dan kita kembali gerbak. Dan kita posisikan najirnya adalah berada di Kementerian Agama Jakarta. Najirnya. Dan nanti kalau akumulasinya sudah besar, cuma kan yang namanya wakaf ada yang hanya 3.000 sebulan, tapi kita niat baiknya kita itu. Ada yang 5.000, ada yang 10.000, ada yang 4.500. Artinya dalam setahun nanti hasil pengembangannya akan didistribusikan ke kabupaten masing-masing untuk carikan penerima manfaatnya, kan gitu. Cuma sekarang emang belum signifikan karena baru berjalan 4 bulan lah.
1: Kan gitu. Kalau jumlahnya tanggung begitu, tetap ada sertifikatnya, ada buktinya.
2: Enggak, kita wakaf aja. Cuma itu mereka, nanti wakafnya kita enggak berjangka, Pak Kiai.
0: Saya juga sama, Pak. Jadi kalau kita nih wakaf uang itu sudah dari 2013. Dengan BTN Syariah saat. Yang sekarang jadi BSN tuh yang sekarang. Bank Syariah Nasional. Nah, jadi pegawai BSN itu potong gaji. Itu tuh ada yang 3.000, cuma 5.000 gitu ya. Kemudian kita kembangkan ke guru-guru Al-Qudwa. Guru-guru Al-Qudwa alhamdulillah sudah 86 orang. Gitu. Ada dari mulai yang cuma 5.000 sampai yang 200.000. Potong langsung gaji 3 bulan, tiap bulan. Jadi kan kita nggak terasa. Tahu-tahu wakaf uang kita sudah sekian juta gitu ya. Nah, sampai pensiun tuh. Nah, itu wakaf uangnya masih kita endapkan saat belum bisa diproduktifkan gitu kan. Karena baru nyampe 20 juta. Tapi sebetulnya bisa diproduktifkan dengan cara aman. Salah satunya adalah misalnya pembiayaan guru. Guru mau beli motor nih, kita kan tetap bisa buat tuh ya, beli motor, kita beli motornya di dealer gitu kan. Kemudian kita jual kredit ke guru, harganya 25 juta, gitu kan. Guru itu daripada kredit ke FIF.
1: Nah, emang bisa lebih setuju sama kredit, masalah setuju emang kredit tadi kan
0: gak kan menjual dengan kredit, dengan menjual dengan cash kan gak ada ya.
2: Akhirnya akadnya belinya nanti 25 juta. Akadnya dia ya, kan, guru ke wakaf akadnya 25 juta.
0: Ya, kita gitu. Ada, bukan ke wakaf, jadi harus ada orang lain. Apa pihak ketiganya, yaitu koperasi.
2: Siap.
0: Gitu, ini koperasi gitu ya, silahkan produktifkan nih
2: uang.
0: Berapa adanya 20 juta. Bagaimana cara memproduktifkannya? Oleh koperasi dibelikan motor ya untuk guru yang butuh motor. Tapi guru kan sanggupnya bayarnya 1 juta sebulan. Gitu kan? Maka oleh koperasi dijual motor itu dengan harga 25 juta. Berarti kan ada laba 5 juta. Nah, laba 5 juta itu kita bagi untuk yang memproduktifkannya dan untuk lembaga wakafnya. Nah, misalnya kita baginya lembaga wakafnya 1 juta, keuntungannya 4 jutanya buat koperasi gitu, yang sebagai pelaksana produktivitas. Nah, kan ini karena uangnya kecil, ya tidak pakai berjangka. Nah, yang berjangka itu memang tadi ke bank gitu. Jadi saya sedang nyari nih, Pak Ustadz Izzuddin. Saya sedang mencari orang yang mau menggeser uangnya, misalnya di BCA dia punya uang 10 miliar. Tolong wakaf berjangka ke Al-Qudwa, ke lembaga wakaf rumah. Berapa? Gitu kan, 1 miliar aja. 1 miliar selama berapa? Selama 5 tahun. Nah, itu kan masuk di CWLD.
2: CWLD.
0: Di CWLD. diproduktifkannya oleh LPWU, ya, Lembaga Pengelola Wakaf Uang. Nah, kan dari 1M itu, setiap tahun dia dapat ada bagi hasil. Gitu. Nah, bagi aja untuk siapa? Untuk kita, karena sudah diikatkan oleh yang punya uang. Itu kan kalau melihat seperti itu kan sebetulnya itu namanya wakaf manfaat ya.
1: Gitu. Sebenarnya bolak-balik namanya dua itu aja.
0: Sama seperti gini. Seperti ada orang kaya punya mobil. Ustaz, silahkan pakai mobil saya. Ya kan? Saya kan akan mengembalikan berapa lama? Ya 3 tahun lah silahkan pakai. Saya memanfaatkan mobil itu gitu. Nah, kita kira-kira banyak ya testimoni di masyarakat yang sebetulnya dengan wakaf ini bisa hidup gitu. Pesantren-pesantren modern. Ya, pesantren-pesantren dengan itu kan menghidupkan ekonomi Lembak nih. Misal ya, orang wakaf apa namanya tanah. Kemudian ada Pak Kiai bikin pesantren. Lalu dengan ada pesantren di situ, kan santri makan, masyarakat di situ kerja, gitu kan, jadi ekonominya hidup tuh di Lebak. Jadi semakin, kalau di Lebak ini ditargetkan ada 1000 pesantren wakaf gitu kan. Menarik sekali ini, mungkin terakhir nih ya, saya terpancing sama Ustaz Izzuddin tadi ya. Bagaimana hal sederhana saat kita mulai itu, walaupun mungkin ini tidak masuk dalam kategori fikih wakaf yang sebenarnya, itu tadi wakaf pulpen, baju, ya, tas, gitu pun walaupun bekas, itu saya mulai itu diumumkan kepada alumni-alumni Al-Qudwa. Bahkan mungkin siswa-siswanya juga, mereka naik kelas, sepatunya sudah nggak cukup, tapi masih bagus. Saya bilang, bawa ke lembaga wakaf, bawa ke kita. Kumpulin, lalu kemudian kita bawa ke perkampungan, ke perdesaan yang membutuhkan. Termasuk baju-baju, seragam misalnya, dia udah kelas 6 SD, tapi bajunya rusak, lalu dia beli. Baru dipakai 5 bulan, lulus. Ya kan? Itu bisa diserahkan ke sekolah. Sehingga baju itu jadi bermanfaat dipakai adik kelasnya, gitu kan,
2: dipakai lebih curat-curat lulus
0: gitu. Nah, daripada curat-curat lulus. Nah, ini juga kita kalau kita bikin gerakan gitu, ya misalnya ada penampungan di Masjid Agung misalnya, atau di apa, badan wakaf, atau di kantor zakat gitu, itu masya Allah. Dan saya pikir di kampung-kampung itu masih senang. Saya kumpulin kemarin Ramadan kompanya Pak Sarung, ya, yang punya sarung masih bagus-bagus, itu dikumpulin, lalu kemudian kita tawarkan ke beberapa tempat, itu gaur, Pak. Artinya masih bagus gitu ya, daripada sabuk numpuk di rumah gitu kan. udah bosan, karena apalagi Ustaz Izzuddin ini, waduh, itu orang kiai banyak yang ngirim BHS. Nah, BHS yang tahun kemarin masih bagus, so, dapat kiriman lagi BHS yang baru gitu.
2: Dan harganya juga masih bagus.
0: Tinggal serahkan ke kami, ke lembaga wakaf
1: umum. Biasanya puasa itu udah ngantri orang.
2: Jadi berbondong-bondong gitu ya.
0: Ini menarik kita, subhanallah.
2: Yang bikin saya menarik adalah pertanyaan mengenai ya, tadi Pak Izzuddin ya, Pak Ustadz, ketika berbicara yang belum menemukan titik terang tadi, itu etis nggak ketika memang dibuat apa coretan hitam di atas putih mengenai wakaf sendiri?
0: Harus begitu.
1: Iya,
2: harus begitu ya. Oke, jadi ketika dalam satu periode, misalkan satu tahun itu tidak bisa dikembalikan atau hilang gitu kan? Nah itu siapa yang bertanggung jawab, berarti kan itu berarti harus ada coret-coretan kalau gitu ya. Makanya kan dalam wakaf itu ada AIWE, akta ikrar wakaf. Dan produk hukum wakaf itu adalah produknya KUA. Jadi pejabat penanda tangan akta ikrar wakaf itu adalah de facto sesuai dengan undang-undang itu adalah KUA, kepala KUA. Kepala KUA, bukan penghulu, kepala KUA. Karena di Lebak sudah ada kepala KUA, tapi bukan penghulu.
1: AIWE itu apa include di dalamnya termasuk wakaf uang?
2: Atau ya nanti ada. Bisa, ada ikrarnya kan itu. Iya. Cuma emang kita mutawakil, kalau kayak kami di Kementerian Agama mutawakil tuh orang yang kanwil itu yang ngumpulin dia yang itu. Nah di AIWE tersebut nanti peruntukan dan berjangka tidaknya kan di situ di AIWE saya. Dan kayak akad ya, AIWE itu akta ikrar kan kayak nikah yang gitu kan. Makanya produknya di KUA.
3: Berarti akad itu harus di KUA saja selain di digital atau di tempat lain juga bisa?
2: Di tempat lain bisa, tapi harus yang kan ciri akad itu ada secara substantif. Gak mesti sorehkan begitu, saya akad kan. Yang penting ada penanda tangan kan dibaca dulu. Oh ya, tanda tangan berita kayak berita acara tanda tangan.
0: Ya,
2: contohnya ketika beliau secara ini 6 titik saya ke Al-Qudwa yang datang, saya instruksikan kepala KUA-nya datang ke Al-Qudwa.
0: Bukan jangan kita yang datang ke KUA.
2: Jangan ente yang manggil, gak cukup tempatnya KUA kerja saya. Kita yang datang dan atas permintaan beliau saya juga hadir karena ingin menyaksikan gitu kan lembaga. Dan kemarin kita gerakan juga di Alpapa gitu kan, Alpapa sama La Viva dua kan adik kakak itu mah yang saudara sulungnya mah Albayan gitu kan. Alpapa La Viva, oke, kita langsung gerakan itu pemasangan tapal batas untuk tanah wakaf. Dan saya ngomong, ki, ayo di jalan medikin merah kan produktifnya di sisi jalan ijen kamar santri kata saya. Terus di mana? Ijen sih wakaf produktif. Kiai mah banyak hubungannya kata saya. Enggak dibikin Indomaret itu juga dibikin gudang pasti ada yang nyewa sini mah kata saya. Jadi ya aja nah. Itu ya uangnya ke sini. Ya sebenarnya terinspirasi saya yang di UIN itu Pak. Itu dari uang segitu tiap hari itu adalah sudah bisa beberapa kaum termarginalkan secara ekonomi sudah bisa kuliah di UIN kan gitu. Salah satunya di samping dari KIP dan LPDP adalah dari lembaga wakaf punya UIN. Dan itu saya praktekkan Pak, kami ikut saya mempraktekkan coba. Karena kalau saya tidak ikut malu Pak. Ketika anak saya wisuda di Universitas Islam Negeri Ciputat. Dan Prof Asep, silakan kita bukan infak, bukan apa, tapi wakaf mangga. Tapi wakafnya wakaf yang nanti diproduktifkan ke LPWU dan enggak berjangka. Pokoknya Bapak sih ikhlasnya wakaf. Ternyata Pak, dari 1000 lebih orang tua yang hadir semuanya langsung terkumpul 100 juta Pak. Itu.
0: Saya jadi teringat kalau orang hajatan wisuda gitu ya, daripada bikin komoros itu bunga itu 500 ribu kan? Kan diwakafkan aja uangnya.
2: Dan caranya cukup simpel. Kayak di tiap kursi bukan dipasang ke depan, jadi kan kita duduk.
0: Kuyuris.
2: Maka di depan kita ada kuyuris di itu. Silahkan Pak, kirisnya ada di depan Bapak Mas ya. Ada yang 1 juta, ada yang 500 ribu, ada yang 10 ribu. Isi kelasnya.
3: Ini marketing luar biasa.
0: Jaman modern.
2: Dan itu digitalisasi itu emang seperti
3: betul,
2: itu.
3: Betul.
2: Jadi nggak usah bawa kenceleng. Gitu. Dan itu dibagi dua. Dan yang karena udah diumumkan 30%-nya untuk saudara-saudara kita di Palestina. Ternyata dari 100 juta itu 30 juta dia langsung dipisahkan, langsung dipersiapkan ke untuk ke Pak saudara-saudara kita.
0: Jadi akadnya diumumkan aja gitu.
2: Diumumkan.
0: 30% buat ke sini.
2: 70% buat wakaf di sini. Langsung itu, Pak.
3: Oke, saya bergeser ke Pak Ijudin. Bagaimana BWI melihat peluang pengembangan wakaf produktif di daerah seperti Kabupaten Lebak? Bingung nih Pani. Belum ketemu kayaknya ya.
1: Hilalnya belum muncul.
3: Oh, belum muncul ya. Oke. Okay.
1: Tapi tanda-tanda itu
3: sudah ada.
1: Sudah ada. Okay. Gak usah berkecil hati lah gitu. Okay. Sebetulnya masyarakat itu tinggal terpahamkan oleh kita. Tidak mesti harus tidak mesti harus orang kayanya, orang menengah dan ke bawah pun bisa kita libatkan kalau sudah mereka mengerti. Makanya kalau diperlukan ya, kita tidak usah bicara Kemenag, tidak usah bicara BWI, tapi bicara kita sebagai Muslim gitu ya, dari berbagai ormas dan berbagai stakeholder wakaf atau zakat, bicara bagaimana mengadakan wakaf monumental ini di Lebak. Itu cita-cita saya itu begitu, karena kalau sudah ada monumennya biasanya ya
2: triggernya udah
1: pecah telur gitu loh
2: ya, udah ada trigger biasa nyala ya, terus itu mesin terus gitu kan.
1: Tapi ini perlu push dari semua orang
2: ya.
1: Kalau BWI kan hanya tadi itu dia fungsinya hanya mengawasi, mengatur nazir gitu kan,
2: polisi aman syari'inya beliau itu kan.
3: Jadi harus ada yang meletakkan batu pertama berarti ya.
1: Jadi gitu. Kalau di dalam pelajaran santri itu ada man yu'alikul jaros. Saha nu arek agantungkeun jarosna.
0: Yang memulai.
1: Memulai.
0: Wistel apa?
1: Wistel blowernya.
0: Wistel blowernya.
1: Jadi dulu ada cerita kucing ribut dengan tikus. Cek berit, cek becek, karena tikus, gimana caranya supaya kita aman? Ada satu pendapat, kita taruh bel di telinganya. Jadi kalau dia bangun, si kucing
2: bunyi,
1: kita lari. Pertanyaan besarnya, man yu'alikul jaros,
2: siapa yang berani? Nah,
1: bel di kucing, telinganya kucing, gak ada yang berani. Nah ini kita ini, siap apa enggak gitu. Jadi kalau misalnya Serobi dengan jaringannya, Pak Basit dengan jaringannya, siapapun dengan jaringannya gitu ya. Ayo, barengan bikin di Lebak apa namanya wakaf monumental. Iji baca kalau kita cakap begitu tadi.
2: Iya
1: memang betul.
2: Tahun 2000
1: wakaf bersama masyarakat Lebak.
2: Tahun 2023 habis ke Surabaya. Dipanggil sama DPP RI, Dewan Pimpinan Pusat Raya Etis di Indonesia. Kabupaten manakah yang punya tanah minimal 1 hektar setengah dan sudah bersertifikat wakaf, najisnya mau kami latih, kami akan dirikan hotel syariah Lebak Teboga.
1: Terbangun sih kau lah. Ibu pusat juga kalau nggak salah melalui Kemenag pusat juga ada tawaran itu, itu masalah. Kitanya nggak punya fasilitas itu, gitu. Makanya dari Melayu Drogo Kuluhutnya, kalau kita nggak bisa melakukan sempurna, ya kita lakukan apa yang bisa aja. Kalau misalnya kayak apotek atau minimarket kecil gitu, atau kafe lah yang tempat ngerokok, tempat ngopi dininya, kan nggak mesti beli, sewa.
0: Ustaz, gitu. Saya ini langsung nempelin jaros nih ya. Jadi waktu ada webinar, saya ikut pelatihan certified wakaf kompeten. Itu salah satu pematerinya dari Kemenag langsung. Apa bagian perwakapan itu?
2: Propariono.
0: Dia menjelaskan bahwa ada program kota wakaf. Nah ini barangkali nanti Pak Haji Basit bisa secelang-celang gitu ke pusat, bagaimana Lebak ini jadi kota wakaf. Nah, hal yang sederhana yang bisa kita gagas, apa yang kita miliki. Saya melihat ada kantor bekas pengadilan agama, apakah itu nanti dengan Kemenag, itu di Aweh. Itu gedung-gedungnya roboh.
1: Yang di bawah itu?
0: Yang di jalan ke Aweh, sebelah kanan. Itu dulu pengadilan agama di situ. Soalnya kan udah gedungnya bagus tuh. Nah itu satu tanahnya.
2: Milik MA kan?
0: Matlan Mar?
2: Bukan.
0: Apa itu?
2: Mahkamah
0: Agung. Benar dia punya mahkamah agung.
3: Makin berat kalau gitu ya.
2: Perpindahan pegawai juga perpindahan aset.
0: Nah, okay. Jadi modal baliknya gitu ya, artinya tentang aset wakaf kita sebetulnya bisa selusuri, kan? Misalnya gedung apa Juang itu kan masih belum teraktivasi dengan bagus.
2: Belum gitu. Tahu itu wakaf atau bukan, hibah atau apa. Nah, punya Pemda.
0: Saya punya gagasan yang sederhana, yang tadi itu ya, wakaf pre-love. Artinya kita menjadi jembatan kebaikan ya buat mereka yang rumahnya banyak baju bekas, banyak kursi nggak dipakai, ada kursi roda. Misalnya ini ada orang, saya sudah melakukan ya, atau saya umumkan siapa yang punya kursi roda nggak dipakai di rumahnya. Saya umumkan tuh di grup yang saya ikuti. Itu 3 orang langsung muncul. Nah, karena apa? Karena saya menemukan ada orang butuh kursi roda tapi nggak punya uangnya. Akhirnya kita jembatan itu. Kita jemput barang itu. Nah maksud saya begini, San. Kalau kita punya gedung, misalnya bisa nggak salah satu gedung apa ruangan di Masjid Agung yang di bawah itu kita pakai untuk tempat penyimpanan, tempat pengelolaan wakaf barang. Maksudnya wakaf barang bergerak ya, yang jadi gitu, kan? Misalnya gitu, ada punya alat-alat yang berharga lah gitu ya. Lalu kita buat itu programnya BWI atau program bersama kita. Kita umumkan, nah orang silahkan ngantar ke masjid, nanti ditata oleh kita, khusus pakaian, khusus alat kesehatan, yang mau wakaf-wakaf, termasuk mungkin punya sepeda, gitu kan. Nanti setelah ada barangnya, kita umumkan lagi, kepada masyarakat Lebak yang membutuhkan, silahkan datang ke masjid setiap hari Jumat misalnya. Nah hari Jumat pokoknya siapa yang butuh barang, misalnya nih ada musafir, ada musafir
2: butuh baju.
0: Iya kan, tinggal kita bilang silakan ke Masjid Agung, dia langsung ngambil sendiri bajunya dipakai. Saya melihat begini, ini akan menjadi ladang kita, menjadi jembatan kebaikan. Orang yang punya sarung lebih datang ke situ, orang yang butuh sarung bisa minta ke situ. Cuman kita yang perlu ada yang ngelolanya. Kalaulah misalnya ini menjadi bagian usulan kita dari hasil obrol-obrol kita hari ini sebagai gerakan wakaf di Lebak, memulai dari sesuatu yang kita punya. Sebab Bapak, kalau kita minta wakaf uang, tanya Ben, ini uangnya di mana Ben? Ini bagaimana? Iya kan? Saya uangnya juga nggak punya. Tapi kalau kita bilang, Bapak Ibu, sudah ada ruang wakaf namanya Al-Ma'un, Ustaz Al-Ma'un, kalau dalam surat Al-Ma'un mah wayam na'unal ma'un. Ma'un itu kan barang yang bermanfaat. Misalnya nih, ibu-ibu, kita kasih tahu, ibu-ibu yang mau wakaf gelas, wakaf piring, wakaf sendok, wakaf kenceng yang berlebih di rumahnya, silahkan antar ke masjid. Lalu setelah kumpul di masjid itu ada, kita umumkan pada masyarakat Lebak yang membutuhkan piring, membutuhkan kenceng, gitu kan? Nah, piring kenceng itu tapi memang harus dipakai, bukan buat dijual, kan harta wakaf.
2: Iya.
0: Nggak boleh dijual kan, harganya hanya dipakai. Ya kan, begitu masyarakat tahu, apalagi diberitahu oleh radio. Ada piring, ada gelas.
1: Masalah lebih banyak yang minta.
0: Ada banyak. Begini, Ustaz. Ini malah keberbahagiaan kita. Kenapa? Karena nanti ruangan itu tidak penuh. Sudah ada, datang lagi yang minta. Sudah ada, datang lagi yang minta. Kita umumkan lagi, sudah kosong. Masyarakat yang membutuhkan, gitu ya. Gitu. Nah, datang masyarakat yang datang ke situ membutuhkan apa, kita tulis. Misalnya gitu ya, kita tulis. Ada 3 orang yang butuh kursi roda, kita umumkan. Siapa tahu ada orang yang beli kursi roda, dapat 1 bulan, maaf, yang pakai kursi rodanya meninggal.
1: Yeah.
0: Atau daripada disempit di rumah, atau sembuh, jangan meninggal, sembuh gitu.
1: Intinya saya paham. Intinya saya paham. Tapi terkadang di lapangan itu tadi, di lapangan, tidak semudah yang kita idealkan.
0: Impikan.
1: Contoh misalnya, satu. Siapa yang mau menjaganya, siapa yang, itu kan perlu operasionalnya, segala macam.
2: Betul.
1: Ya kan? Nah, apalagi kalau ada barang yang harus dijemput. Tapi secara prinsip, bagus ide itu. Sangat bagus lah. Ya tinggal bicara dengan, mana Mas Ulfi Al-Arab kan gitu ya. Ke
0: DKM.
1: Pemda juga bisa bicara alih fungsi guna salah satu ruangan itu, tapi tentu harus dipikirkan betul ABCD-nya. Iya.
2: Nanti setelah kita dilantik baru kita ngobrol.
3: Oh, ada pelantikannya.
2: Enggak aja dilantik.
1: Di bawah siapa, itu kan kontrolnya di bawah siapa dan lain-lainnya itu.
0: Oh, itu bisa kita buat, Pak. DK apa namanya? Kita umumkan siapa yang mau jadi.
1: Hanya gini, maksudnya itu saja, bukan mementahkan masalah ya. Ide itu bagus. Pakai teori Malayu drop itu tapi tidak seksi.
2: Iya, emang gini Pak Kai. Makanya saya ke teman-teman di Basnas. Ya karena sekarang yang seksi itu Basnas. Saya yakin 10 atau beberapa tahun ke depan seksi Basnas itu akan sama di saya main dengan seksinya BWI gitu kan. Kalau sekarang jadi komisioner BWI enggak begitu seksi, saya kayak jadi komisioner Basnas gitu.
1: Dengan kalau kita punya sesuatu
2: yang monumental. Makanya ketika saya bicara di Basnas itu, saya pertama ke teman-teman, tolong dihidupkan UPZ yang ada di masjid-masjid, terutama yang masjid-masjid gede kecamatan. Kemudian orang-orang saya dorong semua, kenapa UPZ itu, dan jangan hanya berhenti pada huruf Z, berhentinya harus pada huruf S, JIS harusnya, zakat, infak, dan sedekah. Bahkan nanti ke depannya berhentinya di huruf F, jiswa, gitu kan. Kenapa? Ya tadi kiai orang disuruh kerja, suruh ditambah harus ini harus itu. Kalau belum terakomodir kebutuhan dasarnya, itu akan repot kita arahkannya.
1: Kan nah, itu. Nah, ini sesuatu yang akan
2: karena karena itu akan berjalan, dinamikanya akan tinggi itu. Sehari jam ini yang datang, jam ini yang minta, yang ini yang ngasih, jam ini yang minta, artinya akan terus akan dinamika seperti itu. Yang minimal kalaupun nanti seperti kayak lebak, kayak puasa ya, kita ada datang yang ngasih iftar, pergi yang ngasih iftar, datang yang beriftar ke Masjid Agung. Nah kan ceritanya satu bulan itu biasanya ya. Nah, ketika jiswapnya sudah jalan, artinya kan ketika mereka sendalnya putus kan kita bisa kita kasih. Ketika mereka anaknya Pak, kita kan walaupun tidak bisa se-UMR tapi kan mereka bisa kita sejahterakan.
3: Tapi ada yang harus diberikan edukasi nih Pak Kiai ya, mengenai wakaf sendiri, karena pemahaman masyarakat Lebak sendiri tidak semuanya sama gitu kan. Wakaf sendiri kalau misalkan dari orang tua kita memberikan wakaf sebidang tanah untuk masjid, musholah, atau madrasah, toh secara mutlak mereka menganggapnya itu harus dibangun masjid, musola atau madrasah gitu kan. Padahal jika memang areanya banyak, apa luas itu, itu kan bisa ya, bisa dibangun seperti koperasi ya, atau mungkin yang lainnya ya buat istirahat gitu. Nah itu edukasi-edukasi yang seperti itu yang memang harus diberikan gitu kepada kepada masyarakat Lembah. Gitu. Jadi selama ini kan pemahamannya ketika harus dibangun masjid, ya harus masjid toh masjid maku, gitu.
1: Gitu, ya.
3: Gitu
2: kayak
3: gitu.
2: Yang kata Pak Kiai tadi jumud.
0: Ya, ya, nah, ya. Tapi ada menarik San, Ana dapat informasi mungkin 3 tahun yang lalu ya di Lebak ini. Mm-hmm. Artinya kesadaran masyarakat sudah bagus. Di Lebak itu ada majelis taklim. Kan tidak di pinggir jalan, ya di pinggir jalan. Terus si cucu pewakaf majelis itu memberikan ide gagasan. Pak katanya ini majelis sempit, gitu kan. Kemudian jamaahnya udah banyak. Bagaimana kalau tuker guling aja?
2: Ruslah kedua.
0: Ruslah. Itu dia punya tanah di tengah masyarakat. 2 kali lipat luasnya. Saya bangunkan lagi majelisnya, gitu kan. Saya siapkan semua kebutuhan karpetnya, speakernya. Majelisnya pindah ke tengah. Atau masyarakat senang sekali, gitu kan. Lalu kemudian musolanya ini dijadiin ruko sama dia. Yang di, majelis taklim yang di pinggir jalan mau dijadiin ruko dan kantor dia. Gitu. Itu ada sedikit ini ya penentangan lah gitu ya ke apa oleh sebagian orang. Ini enggak boleh wakaf di ini kok. Tapi akhirnya kemudian beberapa ustaz-ustaz itu di MUI kecamatan kumpul dan itu diputuskan Ustaz.
1: Boleh.
0: Boleh. Gitu, diputuskan boleh rislah gitu ya, selama tujuannya tercapai, bahkan luasnya lebih luas, gitu, lebih luas dan masyarakat lebih mudah mengakses majelis yang baru ini. Kalau ini kan pertama kan pinggir jalan, rame, bawa anak katanya ribet takut jalan, kemudian bising, suara kan keadaan itu menarik, jadi min-min solusi itu. Si cucu pemilik
1: nah, memang begini ya, kalau pemanfaatan wakaf itu misalnya dari seseorang ke seseorang gitu ya, untuk ini kemudian si wakifnya udah meninggal, nadirnya masih ada,
0: nadirnya masih ada.
1: Kemudian ada perkembangan tadi itu misalnya kayak dibilang Pak Basit itu, sayang amat, kan gitu ya, ruangannya luas, yang apa namanya tanah
0: kosongnya
1: masih kira-kira bagus kalau gimana gitu. Itu sebetulnya tinggal bicara dengan ahli waris,
0: ahli waris pewakaf,
1: ahli waris wakif. Bicara nadir itu tidak boleh berubah. Nadir itu hanya mengikuti instruksi awal.
2: Sesuai dalam yang ada di Ayurveda.
1: Kecuali nadirnya anaknya.
0: Dia nadir dia.
2: Ahli waris.
1: Ahli waris. Pak Basit ngewariskan sesuatu ke anaknya.
0: Lengkap duri.
1: Itu pun tetap Pak Basit harus izin ke saudara-saudaranya.
0: Ahli waris yang lain.
1: Ya, sebetulnya tidak ada yang buntu sebetulnya.
2: Tidak ada yang buntu, Pak Kiai. Jadi kan gini, makanya ada BWI itu adalah untuk mengamankan aman syari. Tadi seperti kayak Kang Nafis, ini untuk masjid, ini untuk musholah, ini untuk madrasah. Tapi ini pinggir jalan nilai ekonomisnya ada. Kenapa hanya 20x40 kita sewakan untuk Indomaret? Gak boleh katanya dalam ayuannya. Makanya solusinya secara regulasi itu silakan najir atau persetujuan keluarga wakif dan maukup aleh penerima manfaat dari itu mengajukan penambahan peruntukan, bukan mengganti Pak Kiai. Mengajukan penambahan peruntukan dari harta benda wakaf itu. Ajukan
1: untuk kemaslahatan.
2: Untuk kemaslahatan. Ya kenapa? Jadi,
1: seperti di Jakarta itu kan banyak masjid juga punya gedung untuk nikah.
2: Nah iya.
1: Di bawahnya.
2: Bahkan masjid di atasnya di atas ada tower Mas Agung lah, masjid Mas Agung yang di Senen Pak Kiai, kan di bawahnya toko, dulurnya masjid kan, gitu.
3: Nah itu mindset yang seperti itu yang
2: harus diubah. Nah makanya juga kita coba dari Kementerian Agama juga begitu sama. Terus masalah Rusla, emang kalau secara regulasi itu emang jelas, tapi patokannya secara syari Pak Kiai, kalau ada yang tukar-tukar kayak gitu, pertama nilainya harus sama atau lebih, tapi nggak boleh kurang. Kedua, manfaatnya harus sama atau lebih. Nilai itu apa? Nilai itu ukurannya adalah harga. Contoh, tanah di pinggir jalan hanya 50 meter, tapi 1 meternya
1: 1 juta.
2: Diganti, kan di dalam lebih luas. Nggak bisa sama itu ketika di dalam 200 meter, tapi harganya cuma 100 ribu. Belum sama nilainya.
3: Jadi itu juga
2: harus ya. Harus
0: kalau yang tadi itu digantikan luas tanah 2 kali lipat, automatisan juga bagus.
2: Iya, gitu.
0: Masih belum seimbang. Okay.
2: Terus bangunannya tadinya muat 70 orang. Hah? Sekarang karena tanahnya lebih luas, jangan 70 dong. Kan nanti punya anak, punya cucu jamaah. 700 lah, 500 lah kan gitu. Itu artinya nilainya sama
3: atau lebih,
2: bagusnya lebih, manfaatnya juga sama atau lebih. Itu jadi patokannya nggak boleh kurang, itu baru bisa kita itu pun kalau mau under table gitu. Tapi kami akan mendukung daripada berproses seperti kami dan di Kementerian Agama, karena akan panjang, nanti harus izin ini, izin itu, izin itu. Tapi intinya begitu. Berarti yang penting patokannya itu
3: kembali ke yang berkaitan.
2: Kalau yang okay. Tapi ingat, tiga unsur itu harus terlibat. Okay. Najir, wakif, atau kalau ada keluarganya. Wakif itu kalaupun tidak punya hak waris, tidak punya hak untuk menjual, tidak punya hak untuk menghibah. Tapi ingat loh, hak mengawasi itu masih miliki mereka. Hak mengganti najir juga masih mereka, masih miliki keturunan wakif itu nyari ya, kalau nggak salah gitu ya. Tapi kata saya lihat undang-undang wakaf adalah blueprint dari pikir wakaf itu, kan? Blueprint dari pikir wakaf, modernisasinya dari pikir wakaf. Jadi najir, okay, dia tidak bisa menjual, tidak bisa mewarisi, dan tidak bisa menerima dari harta benda yang diwakafkan oleh orang tuanya. Tetapi ingat, mereka masih punya hak untuk mengawasi penggunaan wakaf tersebut dan hak untuk mengganti najir kalau tidak cocok. Artinya tidak mau patuh pada yang diikrarkan di ayat itu. Jadi gitu.
3: Oke, okay, sahabat Mengetuli, ini perbincangan menarik sekali mengenai wakaf dan bulan wakaf ya. Dan ini ke pertanyaan pamungkas saya nih sekarang nih untuk Kiai Obi. Sebagai penutup nih, silakan Pak Kiai menyampaikan pesan dan ajakan kepada masyarakat Kabupaten Lebak agar menjadikan wakaf sebagai bagian dari amal jariah yang terus mengalir manfaatnya.
0: Alhamdulillah. Penyimbang semangat wakaf itu Allah Rasul sallallahu alaihi wasallam mengaitkannya dengan kematiannya. Idza mata ibnu Adam in qata'a sa'iru amalihi illa min salasin, yang tadi sudah disitir oleh Pakai Izuddin. Sedekah jariah itu konsepnya adalah wakaf. Ya. Jadi sekecil apapun, dalam bentuk apapun, partisipasi kita untuk wakaf itu adalah kaitannya dengan ida mata kalau kita meninggal. Nah kalau lifestyle mempersiapkan diri meninggal ini kita insert sejak anak-anak, artinya kita berikan apa namanya edukasi ya kepada siswa-siswi kita, kepada anak-anak kita, bahwa ada loh harta kita itu yang dikatakan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam cuma 3 rezekinya, yang kita makan lalu habis, yang kita pakai saat dipakai, ya, lalu kemudian yang kita berikan. Nah, yang punya kita yang sebenarnya yang kita berikan pada orang lain. Jadi kalau anak-anak kita dia punya baju 10, kan yang dipakai doang ya segini ya. Nah, begitu dia kasihkan 5 kepada temannya, maka itu menjadi asupan pahala. Cuma kan pahalanya sampai baju itu habis, ya kan? Sampai baju itu habis. Tapi kalau anak kita ditingkatkan lagi, saya punya ini di Al-Qur'an namanya Siciwa, siswa cinta wakaf. Gerakan sisa cinta wakaf. Ini kita mau bebasin tanah nih buat perluasan tanah yayasan. Anak-anak, siapa yang mau ikut membebaskan tanah? Selama tanah ini sampai kiamat dipakai untuk kebaikan, dipakai untuk kepentingan umat, maka anak-anak akan mengalir pahalanya. Dari mulai wakaf sampai kalian meninggal, terus ngalir. Ini sudah diedukasi oleh kita pada anak-anak. Lalu anak-anak itu menyerahkan uangnya, jajannya 10.000. Buat apa? Buat beli tanah. Setelah tanahnya terbeli, kita bilang, ini adalah wakaf kita semua. Nah, ini kan kalau edukasi ini terus ya digerakkan, anak jadi lifestyle dia. Sehingga dia selalu berpikir itu. Kemudian, kita juga mengingatkan kepada masyarakat kita yang wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli ayyati ahadakumul maut fa yaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas salihin. Jadi impian orang pada saat sakaratul maut itu minta waktu sedikit sebentar saja, tunda dulu 5 menit gitu, kira-kira gitu ya. Apa? Fa asaddaqa, saya mau sedekah. Jadi sedekah ini termasuk dalamnya wakaf. Itu hanya butuh waktu 1 menit sebelum sakaratul maut meninggal. Apa? Begitu ingat, itu tanah saya yang di sebelah sana saya wakafkan buat masjid. Plok, meninggal. Selesai, enggak nyampe 1 menit itu. Ya, untuk bisa bersedekah gitu kan kalau dia ada. Karenanya mengkempen wakaf ini dari mulai anak ngerti ya, memayis gitu, kelas 1 SD sudah kita bisa kasih tahu, sampai orang sedang sakaratul maut. Jadi kalau sedang sakaratul maut, Pak, mau wakaf nggak, Pak? Gitu kan? Pak, mau wakaf nggak? Ini kan seandainya nih orang tua saya, Bu, Ibu mau wakaf nggak? Gitu kan? Sedang sakit, Ibu mau wakaf nggak? Itu kan saya tahu tabungan Ibu ada 5 miliar, 1 miliar di wakafnya mau nggak? Nah ini kalau kita bisa punya banyak waktu untuk datang silaturahim ke orang-orang kaya, ya bahkan bukan hanya orang kaya gitu, si miskin pun sebetulnya bisa wakaf. Karena tidak ada syarat, kalau zakat kan ada syarat ya, Zani?
2: Ada nisab.
0: Ada nisabnya, ya. Gitu. Gak boleh kita, ayo kamu biar cekat. Tapi kalau wakaf, yang miskin pun dia bisa wakaf. Bisa, ya. Apa wakafnya? Misalnya nih, ada masjid sedang membangun, gitu kan? Saya mau ikut wakaf.
2: Wakaf tenaga.
0: Ikut ngebangun masjid kan? Ya. Saya, berapa? Ustaz, saya akan ikut setiap Sabtu dan Minggu. Ingin kerja di sini, ngecatnya kah, bagian ngangkutin, bagian ngaduknya kah? Saya bilang, Pak, Bapak sudah ikut berkontribusi dalam datangnya hadirnya wakaf masjid ini.
2: Kayak wakaf host tadi itu kan.
0: Jadi gini, semangat itu ya, semangat menabung untuk akhirat, intinya begitu, supaya kita sudah meninggal masih ngalir pahala kita. Dan insya Allah mudah-mudahan saya, himbauan saya pada pemerintah, ajakan ya, bukan himbauan, ajakan, yuk kita bareng-bareng, Pak, dari Kemenag, dari BWI, saya menyambut banget itu Izudin, apa gitu bikin apa tuh monumental wakaf yang monumental. Saya pikir kalau ini jadi pikiran kita, nanti kita ketemu dalam momen-momen yang lain akan ketemu apa nih yang paling monumental,
1: walaupun tidak seperti Monas,
0: walaupun tidak seperti Monas
2: kayak Monas juga kan.
0: Karena bukan itu aja yang kita nikmati ya. Gitu. Mungkin ada ide-ide gila ya yang bisa kita munculkan ya nanti kedepannya ya, mudah-mudahan bisa terjadi. Dan izin saya mengundang doanya, sedang mencoba merintis ya di Masjid Cempa, Ustaz, kita kerjasamakan dengan dokter gigi di masjid itu kan tanahnya tanah wakaf, bangunannya bangunan wakaf, Ustaz. Saya bilang saya ajak ente wakaf, bekerjasama mensinergikan antara wakaf dengan kemampuan seseorang, apa, dibikin klinik. Itu klinik wakaf bukan gratis, jadi klinik itu berbayar. Tapi hasilnya, gitu, hasilnya berbagi, selain buat gaji dokternya, gitu kan, buat operasional, buat bayar listrik masjid, gitu, buat bayar apa namanya PDAM masjid,
2: marbot
0: masjid kedepannya kalau nanti sudah laris gitu ya. Nah kalau ini misalnya ada juga masjid-masjid lain gitu mau membuat ada kamar di masjid itu bikin klinik tadi set, apakah dokter umum tergantung SDM yang ada. Oh kita bikin klinik gigi, bahkan misalnya bikin di masjid set, dibikin satu ruangan buat cukur, semua masyarakat di kampung itu nyukurnya di masjid itu. Kita memberdayakan tukang cukur bagi hasil si tukang cukur itu gitu. Ini kan artinya memanfaatkan konsep wakaf dengan wakaf produktif. Nah, terima kasih
3: tukangnya. Saya ke Pak Kiai Izzuddin, apa pesan terakhir Bapak kepada masyarakat Kabupaten Lebak ini mengenai pentingnya membangun peradaban melalui wakaf?
1: Pesan saya kepada usikum wa nafsi ya, pada diri sendiri dan kepada kita semua, bahwa hal besar itu dimulai dari hal kecil. Peradaban Islam yang luar biasa yang sudah dibangun oleh para leluhur kita, para sahabat tabi'in dan para ulama Nusantara itu juga dimulai dari hal-hal yang sederhana terlebih dahulu. Mestinya kita sebagai orang yang hidup di zaman lebih modern, lebih sejahtera, dan lebih banyak ilmu pengetahuan, semestinya kita lebih tergerak untuk memberikan kemanfaatan yang lebih baik, lebih bagus, khususnya dari sisi perwakafan ini untuk kemaslahatan umat.
3: Oke, dan Pak Basit, sebagai penutup nih dari diskusi ini nih, apa ajakan Bapak kepada seluruh masyarakat Kabupaten Lebak dalam memanfaatkan momentum bulan Muharram untuk mulai berwakaf?
2: Terima kasih sebagai closing statement dari saya. Wakaf itu adalah ibadah yang paling lama pahalanya, maka oleh karena itu BPN sekarang sedang mengadakan, menggalakkan adalah pengamanan aset wakaf dengan melalui sertifikasi tanah wakaf pada masyarakat di Kabupaten Lebak untuk menjaga sustainability, kebermanfaatan tanah wakaf. Dan di samping itu kita ada upaya untuk menambah nilai manfaat tanah wakaf yang solusinya tadi, kalau memang kita terlalu jumud maka karena ada BWI ajukan untuk penambahan pemanfaatan. Kita amankan dulu tanah-tanah wakaf yang ada di Kabupaten Lebak ini, tanah wakaf orang tua kita, nenek moyang kita dulu. Kenapa? Karena mau bermanfaat berlanjut gimana kalau tanahnya sudah tidak aman? Nah, gitu kan? Maka ayo kita sertifikatkan tanah-tanah wakaf yang ada di Kabupaten Lebak, baik yang sudah terdaftar dan memiliki AW maupun belum. Yang belum memiliki AW, monggo datang ke KUA-KUA, kami sudah menginstruksikan untuk melayani. Dan terima kasih kepada Pemda Lebak karena melalui ASDA 1 telah menginstruksikan ke seluruh kepala desa yang ada di Lebak, apabila ada warga masyarakat yang membutuhkan surat keterangan untuk penerbitan AW dan sertifikat tidak segera terlayani, laporkan ke Pak Asda, kata beliau begitu, begitu.
3: Ya.
2: Karena saya sudah begitu sudah komunikasi dengan mana-mana dan juga di KUA apabila ada yang laporkan ke kami, ke Kementerian Agama gitu,
0: kan.
2: Itu saja. Jadi kita ayo kita jaga aset wakaf karena pilar ekonomi di Islam itu yang utama itu adalah pertama zakat, yang kedua wakaf, dan ini baru zakat yang euforianya dan siarnya sudah begitu kuat, maka yuk kita perkuat juga siar untuk wakaf. Itu saja, terima kasih. Dan kepada FM, ini sebenarnya tempat kerja ada saya di sini. Jadi saya tanpa dikirim itu sering kena tangan gitu. Terima kasih. Terima kasih.
3: Sudah pindah. Oke, terima kasih kepada seluruh narasumber atas ilmu dan inspirasi yang telah dibagikan. Semoga perbincangan kita hari ini dapat membuka wawasan ya, wawasan masyarakat bahwa wakaf bukan hanya milik orang yang memiliki harta berlimpah, tetapi juga kesempatan kebaikan bagi siapa saja sesuai kemampuannya. Jadi mari kita jadikan bulan Muharram ini sebagai momentum memperbanyak amal jariah dan juga menebar manfaat melalui wakaf. Oke, saya Nabista Berani dan seluruh kerabat kerja yang bertugas di belakang layar, terima kasih juga untuk Chandra yang sudah menyempatkan waktunya, dan terima kasih juga untuk semua narasumber. Nabis pamit, akhir kata wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam. Cerdas informatif.

0: sahabat Mula Tuli, ada kabar gembira nih. Pemerintah daerah Provinsi Banten melalui Bapenda Provinsi Banten memberikan kemudahan buat bayar pajak kendaraan bermotor tahunan loh. Mulai 1 Mei sampai 31 Desember 2026, sekarang bayar pajak kendaraan nggak perlu lagi pakai KTP pemilik pertama. Jadi prosesnya lebih simpel dan nggak ribet. Harapannya makin banyak orang jadi patuh bayar pajak. Tapi tetap ada syaratnya ya. Wajib pajak harus bikin surat pernyataan yang isinya siap buat ngurus balik nama kendaraan atau BBNKB di tahun 2027. Jadi walaupun sekarang dipermudah, kedepannya data kepemilikan tetap harus dibenerin secara resmi. Melakukan proses bea balik nama kendaraan bermotor itu sendiri adalah proses pengalihan status kepemilikan kendaraan dari pemilik lama ke pemilik baru. Ini penting supaya status kendaraan jelas dan sesuai. Kebijakan ini jadi sorotan buat kita yang kesulitan urus dokumen, apalagi buat kendaraan yang belum sempat balik nama. Yuk manfaatkan kemudahannya dan segera bayar PKB tahunan sekarang juga. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Bapenda Provinsi Banten dan didukung oleh Radio Multa Tuli FM.
1: Cuy, ada pesan masuk tuh.
2: Wait, apa nih? Silahkan isi data lanjutan terkait pinjaman Anda di aplikasi Aku. Apa nih? Perasaan gue gak minjam uang di aplikasi deh.
3: Sahabat Multa Tuli, data pribadi seperti nomor ponsel, alamat, hingga NIK KTP rentan dan bisa disalahgunakan untuk mengajukan pinjaman online atau pinjol. Melalui Otoritas Jasa Keuangan, pemerintah telah menyiapkan layanan Sistem Layanan Informasi Keuangan Otoritas Jasa Keuangan atau SLIK OJK untuk melakukan pengecekan apakah datanya telah digunakan orang lain untuk pengajuan pinjol atau tidak. Pengecekan dapat dilakukan dan diadukan dengan mendatangi kantor OJK terdekat atau bisa melalui pengajuan online dengan cara buka laman idepku.ojk.go.id, pilih menu pendaftaran dan isi data yang diminta. Kemudian, isi formulir SLIK OJK dan pastikan semua informasi dan data diisi dengan benar. Klik ajukan permohonan dan tunggu beberapa menit. Kemudian, kita akan melihat data rinci pinjaman dan kredit yang menggunakan data kita. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multa Tuli FM.
4: Halo warga Lebak, sudahkah kamu memeriksa kesehatan hari ini? Kini tidak perlu khawatir soal biaya, karena pemerintah menghadirkan program cek kesehatan gratis untuk masyarakat. Dengan cek kesehatan gratis, kita bisa memeriksa tekanan darah, gula darah, berat badan, dan berbagai pemeriksaan kesehatan lainnya. Ayo manfaatkan kesempatan ini, datang langsung ke puskesmas atau fasilitas kesehatan terdekat. Cukup membawa KTP atau kartu identitas dan kamu bisa mendapatkan layanan pemeriksaan kesehatan tanpa dipungut biaya sepeserpun. Ingat, kesehatan adalah investasi masa depan. Periksa kesehatanmu sekarang juga. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multa Tuli FM.

0: Dahsyat.
1: Bu, kenapa sih berisik amat dari tadi?
2: Ini loh nak, ada program pemberian makanan bergizi untuk keluarga yang beresiko stunting.
1: Ih, apaan tuh?
2: Namanya Dahsyat.
1: Hah? Dahsyat?
3: Dahsyat, Dapur Sehat Atasi Stunting, merupakan salah satu bentuk intervensi stunting dengan cara pemberian makanan bergizi kepada keluarga beresiko stunting dengan memanfaatkan bahan pangan lokal. Dengan Dahsyat, kita tingkatkan kualitas gizi masyarakat dalam rangka mempercepat upaya penurunan stunting. Melalui Dahsyat, kita dapat meningkatkan pengetahuan tentang gizi dan pelatihan bagi keluarga beresiko stunting. Dengan Dahsyat, dapat meningkatkan keterampilan kelompok usaha keluarga dan masyarakat. Dengan Dahsyat, dapat mengolah, mendistribusikan, dan memasarkan makanan bergizi seimbang. Melalui Dahsyat, kita bisa selamatkan ibu hamil, ibu menyusui,

0: Dre, tolongin gue dong. Tolongin nih.
1: Lu ada apa?
0: Dre, tolongin apa?
1: Kenapa?
0: Duh, data-data gue kesebar internet nih. Aduh,

0: Eh, Jojing, lu diem dulu. Jojing,
1: sahabat multatuli, pernahkah kamu merasakan hal tadi? Data-data pribadi kamu tersebar di internet. Tetap tenang dan berhati-hati ya. Sebagai pengguna internet, kita perlu melakukan beberapa hal untuk menghindari penyalahgunaan data yang berpotensi diretas oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Apa yang harus kita lakukan jika data pribadi bocor di internet? Ganti password atau PIN secara berkala. Kombinasikan password antara huruf kecil, angka, dan kapital. Jangan gunakan password dengan data lahir, nomor KTP, hingga NIK. Tidak membuka tautan atau link yang mencurigakan dan hindari menggunakan koneksi internet atau wifi di sembarang tempat. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
2: Bu, badan Ali kok panas ya?
3: Masa sih ya? Padahal tadi udah ibu kompres dan kasih obat juga loh.
2: Kalau panasnya gak turun-turun, kita harus ke dokter, Bu.
4: Waspada terhadap gejala demam berdarah. Penanganan yang terlambat atau akibatnya.
5: Demam berdarah memerlukan penanganan yang cepat. Segera periksakan begitu timbul gejalanya. Untuk mencegah demam berdarah, mulailah menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat, melakukan 3M. Menguras tempat penampungan air, menutup penampungan air, membuang dan mengubur barang-barang bekas, dan menghindari gigitan nyamuk. Lindungi dirimu dan keluargamu dari demam berdarah. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
6: Solusi terbaik terkait permasalahan hukum? Halo JPN! Halo JPN merupakan program solusi hukum Kejaksaan Agung, di mana masyarakat dapat berkonsultasi mengenai permasalahan hukum, kapan saja dan di mana saja. Dilayani langsung oleh Jaksa Pengacara Negara di seluruh wilayah Indonesia secara profesional dan cuma-cuma atau gratis. Halo JPN adalah solusi hukum terlengkap. Terdapat beberapa kategori permasalahan yang bisa dikonsultasikan, seperti soal pertanahan, hukum waris, legal drafting, hingga hukum pernikahan. Untuk mengakses layanan ini, masyarakat cukup membuka internet dan mengetik di pencarian laman Google Halo JPN. Maka akan muncul link website yang dapat diklik. Masyarakat yang ingin bertanya dapat mengklik fitur Tanya JPN, gratis, yang berwarna oranye. Kunjungi www.halojpn.id dan dapatkan solusi atas permasalahan hukum yang sedang dihadapi. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Kejaksaan Agung Republik Indonesia dan didukung oleh Radio Multatuli FM.

PL 89 Multatuli FM mengucapkan selamat menjalankan ibadah sholat zuhur. Semoga ibadah salat yang kita tegakkan memberikan ketenangan jiwa dan menambah ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin.

Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan sholat yang tetap didirikan, karuniakanlah Nabi Muhammad tempat yang luhur, kelebihan, kemuliaan, dan derajat yang tinggi. Tempatkanlah ia pada kedudukan yang terpuji seperti yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tiada menyalahi janji, wahai Zat yang Maha Penyayang.

Dosa adalah hal yang membuat kadang kita merasa malas beribadah. Salah satu cara agar terhindar dari rasa malas beribadah yaitu dengan perbanyaklah istighfar. Istighfar bukan sekedar cara kita untuk meminta ampunan dari dosa-dosa yang sudah lalu, namun juga cara supaya kita terhindar dari dosa-dosa di masa yang akan datang. Istighfar juga cara untuk memohon supaya Allah memberikan kita kekuatan untuk melakukan kebaikan-kebaikan di masa yang akan datang.

Terima kasih Anda masih mengikuti 89 Multatuli FM. Cerdas, informatif, dan juga solutif. Jangan kemana-mana, mari ikuti program selanjutnya.

0: waktunya berbagi cerita dan wawasan bersama di Multatuli hari ini. Mengudara setiap Senin sampai Jumat pukul 12 hingga 18 waktu Indonesia Barat. Program bincang interaktif seputar pendidikan, wanita, parenting, hingga berita terkini yang relevan dengan kehidupan kamu. Multatuli FM, cerdas, informatif, dan solutif.
1: Multatuli FM, cerdas, informatif, dan solutif.

0: Halo warga Lebak dan sekitarnya, yuk meriahkan Jalan Sehat Berkah Luwak White Coffee 2026. Saatnya hidup sehat sambil berbagi kebaikan dan berkesempatan membawa pulang berbagai door prize dan hadiah menarik.
1: Pendaftaran dibuka mulai 10 Mei hingga 20 Juni 2026.
0: Pendaftaran dapat dilakukan di kantor Basnas Kabupaten Lebak di 0838-7428-3884 atau datang langsung ke studio Multatuli FM. Nomor telepon 0811-806-8900 atau ke Sekretariat PKK Kabupaten Lebak di nomor telepon 0895-3422-031-30. Infak hanya Rp40.000. Peserta akan mendapatkan kaos peserta, produk luwak-luwak kopi, kupon undian door prize, dan tentunya infak untuk yatim. Pelaksanaan Jalan Sehat Berkah Luwak White Coffee 2026 akan dilaksanakan pada hari Minggu 21 Juni 2026 pukul 6 waktu Indonesia Barat bertempat di Alun-Alun Kota Rangkas Bitung. Hey, jangan sampai ketinggalan ya. Segera daftarkan dirimu sekarang juga. Jalan Sehat Berkah Luwak White Coffee 2026. Sehatnya dapat, pahala berbagi pun dapat. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Basnas Kabupaten Lebak dan didukung oleh Radio Multatuli FM.
1: Punya usaha, tapi masih bingung gimana cara promosinya di media sosial? Atau pengen konten media sosial kamu lebih menarik, lebih kreatif, dan bisa menjangkau lebih banyak pelanggan? Yuk kita ngopi, ngopi happy. Pelatihan pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah melalui media sosial tahun 2026. Pelatihan ini akan diselenggarakan di Aula PKK Kabupaten Lebak. Dalam pelatihan ini, kamu bakal mendapatkan wawasan dan keterampilan dalam membuat konten yang menarik dan kreatif untuk mendukung pertumbuhan usaha di era digital. Acara ini terbuka untuk para pegiat UMKM, pelaku ekonomi kreatif, juga seluruh masyarakat Kabupaten Lebak yang ingin meningkatkan kemampuan digital dan pemasaran melalui media sosial. Jangan lewatkan kesempatannya ya. Konten happy, konten keren, usaha makin keren. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh TP PKK Kabupaten Lebak dan didukung oleh Radio Multatuli FM.

Lagi Tika menyapa sahabat Multatulis semuanya di siang hari ini ya, dan di menit keempat lepas dari pukul 13 ya. Selamat siang aja untuk semuanya sahabat Multatulis. Terima kasih untuk yang sudah stay tune dari Multatulis pagi hingga Multatulis hari ini. Dan seperti biasa hingga ke pukul 15 waktu Indonesia Barat, Tika menemani sahabat Multatulis semuanya dengan berbagai tips juga informasi yang insya Allah akan Tika berikan di siang hari ini untuk menemani aktivitasnya sahabat Multatulis. Di antaranya ini di cuaca yang memang lagi pancaroba ya sahabat Multatulis, terkadang panas, panas yang memang ekstrim panasnya ya, ada hujan juga ya, dan kondisi tubuh juga mungkin sebagian orang agak down, dan flu ataupun batuk bisa kapan saja datang karena memang udah menjadi penyakit rutin ya sahabat Multatuli. Di antaranya ada batuk kering seringkali muncul sebagai gejala flu maupun beberapa penyakit lain. Meski terkesan tidak berbahaya, sebaiknya keluhan ini jangan dibiarkan berlarut-larut karena dapat mengganggu waktu istirahat maupun aktivitas sehari-hari. Gak nyaman ya kalau untuk batuk itu ya, flu batuk gak nyaman sahabat Multatuli. Karena batuk kering atau batuk tidak produktif adalah batuk yang disertai lendir ataupun dahak. Dan batuk jenis ini menimbulkan sensasi gatal di tenggorokan dan biasanya disebabkan oleh flu alergi naiknya asam lambung ya. Dan jika tidak ditangani dengan tepat, batuk kering membutuhkan waktu yang lebih lama untuk membaik sehingga bisa mengganggu aktivitas sahabat Multatuli semuanya. Dan untuk mengobati batuk kering, sahabat Multatuli bisa melakukan beberapa cara yang baik secara alami maupun menggunakan obat batuk kering yang bisa dibeli tanpa resep dokter mungkin ya. Tapi alangkah baiknya kita mendapatkan resep dokter ya sahabat Multatuli. Kalau yang cara alami, kita bisa mengkonsumsi air putih. Pilek dan juga flu dapat memicu terjadinya lendir yang mengalir dari bagian belakang hidung ke tenggorokan sehingga menyebabkan batuk kering. Jadi untuk meringankan kondisi tersebut, sahabat Multatuli disarankan minum air putih minimal 8 gelas setiap hari. Jadi konsumsi air putih mengurangi tumpukan lendir, melembabkan tenggorokan dan meredakan iritasi. Adapun sahabat Multatuli bisa mencampurnya dengan perasan lemon atau madu dan membuat teh hijau hangat. Jus nanas juga bisa sahabat Multatuli karena jus nanas bisa menjadi pilihan minuman yang meredakan batuk keringnya. Dan sup hangat, ini salah satu makanan yang mudah dibuat dan baik dikonsumsi saat batuk kering adalah sup ayam. Jadi kandungan daging ayam, sayuran dan kaldu ayam dari sup dapat memenuhi kebutuhan nutrisi sekaligus kebutuhan cairan yang diperlukan oleh tubuh kita. Mengatur posisi tidur, ini jika batuk kering disebabkan oleh refluks asam lambung, sahabat Multatuli bisa meredakannya dengan mengatur posisi tidur. Jadi cobalah untuk meninggikan posisi kepala dengan cara menumpuk dua bantal. Hal ini bertujuan agar asam lambung tidak kembali naik ke kerongkongan ya. Mengatur suhu ruangan ya sahabat Multatuli, jangan terlalu dingin juga. Dan cara yang terakhir yaitu minum obat batuk kering. Jika batuk kering tidak mereda dengan beberapa perawatan yang tadi sudah Tika berikan ya sahabat Multatuli, yang sudah Tika sebutkan, sahabat Multatuli bisa mengkonsumsi obat batuk kering yang dapat dibeli secara bebas ya di apotek mungkin. Jadi untuk mengobati batuk kering, sahabat Multatuli bisa memilih obat golongan antitusif ya. Jadi karena obat ini bekerja dengan cara menekan refluks batuk sehingga batuk yang Anda derita bisa berkurang. Namun ya sahabat Multatuli, pastikan kalau kita mau meminum obat, membaca aturan pakai yang tertera pada kemasan terlebih dahulu sebelum mengkonsumsi obat ini. Tapi ingat ya sahabat Multatuli, jika batuk tidak kunjung reda ya, periksa ke dokter ya atau ahli kesehatan lainnya. Dan terima kasih untuk yang sudah stay tune. Semoga tipsnya bisa bermanfaat di siang hari ini untuk sahabat Multatuli semuanya. Stay tune di 89 Multatuli FM.

0: Halo warga Lebak, kabar gembira bagi para kreator visual dan suka dunia videografi. Pemerintah Kabupaten Lebak melalui Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Lebak menggelar Lomba Videografi tahun 2026 dengan tema Perkembangan Perpustakaan, Budaya Baca, dan Literasi di Kabupaten Lebak. Lomba ini terbuka bagi peserta umum dengan kategori usia 17 tahun hingga 35 tahun yang ingin menyalurkan kreativitas sekaligus mempromosikan budaya literasi. Pastikan kamu tidak melewatkan kesempatan emas ini dan menangkan hadiah total puluhan juta rupiah. Yuk, catat tanggalnya. Pendaftaran dan seleksi dibuka mulai tanggal 3 Mei sampai dengan 10 Juni 2026. Pembekalan peserta lomba dilaksanakan tanggal 11 Juni 2026. Pembuatan dan penyempurnaan video tanggal 12 Juni sampai dengan 12 Juli 2026. Dan pengumuman pemenang akan dilaksanakan pada tanggal 27 Juli 2026. Yuk, segera siapkan kamera dan ide terbaikmu. Untuk informasi pendaftaran, bisa melalui link yang tertaut pada unggahan Instagram @dispusarlebak dan bisa menghubungi Fajar di 0851-2390-8656. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Lebak dan didukung oleh Radio Multatuli FM.
1: Generasi muda Kabupaten Lebak, saatnya tunjukkan semangat, disiplin, dan kekompakan terbaikmu. Memperingati hari ulang tahun Bayangkara ke-80, Polres Lebak mengajak seluruh pelajar terbaik tingkat SLTP sederajat dan SLTA sederajat se-Kabupaten Lebak untuk mengikuti Lomba Keterampilan Baris Berbaris LKBB Bayangkara 2026. Catat waktunya. Pelaksanaan LKBB Bayangkara 2026 akan dilaksanakan pada Minggu 27 Juni 2026 bertempat di Polres Lebak. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 7 Mei sampai dengan kuota pendaftaran ditutup. Dan kabar baiknya, registrasi gratis. Ingat, kuota terbatas hanya untuk 25 tim untuk tingkat SLTP sederajat dan 25 tim untuk tingkat SLTA sederajat. Untuk informasi dan pendaftaran, hubungi 0819-9926-7403. LKBB Bayangkara 2026, bersama Polres Lebak, wujudkan generasi muda yang berkarakter. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Polres Lebak dan didukung oleh Radio Multatuli FM.

Halo warga Lebak, sudahkah kamu memeriksa kesehatan hari ini? Kini tidak perlu khawatir soal biaya, karena pemerintah menghadirkan program cek kesehatan gratis untuk masyarakat. Dengan cek kesehatan gratis, kita bisa memeriksa tekanan darah, gula darah, berat badan, dan berbagai pemeriksaan kesehatan lainnya. Ayo manfaatkan kesempatan ini, datang langsung ke puskesmas atau fasilitas kesehatan terdekat. Cukup membawa KTP atau kartu identitas dan kamu bisa mendapatkan layanan pemeriksaan kesehatan tanpa dipungut biaya sepeserpun. Ingat, kesehatan adalah investasi masa depan. Periksa kesehatanmu sekarang juga. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.

Pernahkah Anda membaca atau mendengar kata-kata kasar di media sosial? Pernahkah Anda merasa marah dan ingin membalas dengan ujaran yang sama? Hati-hati, ujaran kebencian bisa memicu perpecahan, menyulut konflik, dan merusak kedamaian di tengah kita. Indonesia itu beragam. Perbedaan adalah kekayaan, bukan alasan untuk saling membenci. Mari kita gunakan kata-kata yang baik, menebarkan kedamaian dan menjaga persatuan. Bijak dalam berbicara, damai dalam berinteraksi. Bersama kita hindari ujaran kebencian. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Forum Koordinasi Pencegahan Terorisme FKPT Kabupaten Lebak untuk Indonesia yang lebih damai.

89.1 FM ya sahabat Multatuli, masih bersama Tika. Dan tidak terasa ya di menit ke-30 pas dari pukul 13 siang hari ini ya, menjelang sore sahabat Multatuli, Tika masih setia untuk menemani sahabat Multatuli semuanya lewat Multatuli hari ini. Kembali satu tips ya. Dan kita beralih ke parenting sahabat Multatuli. Ini beberapa penyebab anak malas belajar di rumah, dan sebagai orang tua kita wajib mengetahui, karena kondisi malas belajar pada anak sebenarnya termasuk hal yang wajar. Anak bisa merasa bosan, lelah, atau kehilangan semangat untuk belajar. Namun jika situasi tersebut terjadi dalam jangka waktu yang lama, prestasi anak di sekolah sangat mungkin terganggu, dan orang tua perlu memahami apa saja penyebab anak malas belajar di rumah. Ada beberapa penyebab sahabat Multatuli anak tidak memahami tujuan belajar. Salah satu penyebab anak malas belajar di rumah yaitu karena mereka merasa pelajaran yang dipelajari tak terlalu penting dalam kehidupan sehari-hari. Banyak orang tua menjelaskan belajar bisa membantu mendapatkan nilai yang bagus dan meraih masa depan yang lebih baik. Namun sahabat Multatuli, pada akhirnya anak-anak tidak menuruti penjelasan tersebut, terkadang masih sulit untuk dipahami. Anak juga belum memiliki pengalaman hidup yang cukup untuk memahami arti kesuksesan di masa depan. Akibatnya, ini anak merasa belajar hanya sekedar kewajiban, dan pelajaran terasa selalu sulit ya di mata anak atau di pikiran anak. Penyebab lainnya bisa jadi anak merasa pelajarannya terlalu sulit untuk dipahami. Hal ini bisa terjadi karena anak belum sama sekali memahami dasar materi, kurang latihan, atau memang memiliki kesulitan di bidang tertentu. Jadi terlebih bila anak terlalu sering gagal memahami pelajaran, ia bisa minder atau kehilangan semangat belajar. Lama-kelamaan anak menjadi malas belajar di rumah. Jadi sahabat Multatuli, kalau misalnya kondisinya seperti itu, orang tua perlu mengajarkan anak berbicara secara perlahan, cari tahu bagaimana cara yang membuat mereka kesulitan agar bisa mencari solusi bersama. Ada juga anak yang malas belajar karena anak mengalami kelelahan. Saat ini banyak sekali anak memiliki aktivitas yang cukup padat. Selain sekolah, mereka juga sering mengikuti les, kursus, atau kegiatan tambahan lainnya. Jika tidak diimbangi dengan waktu istirahat yang cukup, sahabat Multatuli, anak juga bisa mengalami kelelahan ya, atau burnout ya. Situasi ini secara langsung dapat membuat anak kehilangan fokus dan semangat belajar di rumah. Oleh karena itu, sebagai orang tua perlu memperhatikan jadwal harian anak. Upayakan anak tetap memiliki waktu bermain, cukup tidur, dan tidak terlalu terbebani oleh aktivitas yang berlebihan ya. Kondisi keluarga yang kurang kondusif juga ini menjadi penyebab ya sahabat Multatuli untuk anak belajar malas belajar di rumah. Dan berkaitan dengan kondisi keluarga yang kurang kondusif, misalnya sering terjadi pertengkaran atau konflik keluarga. Selain itu, masalah ekonomi atau adanya perubahan besar dalam keluarga juga dapat mempengaruhi kondisi emosional anak. Adanya gangguan belajar ini, dalam beberapa kasus rasa malas bisa muncul karena anak mengalami gangguan belajar tertentu. Jadi gangguan ini dapat sekali mempengaruhi kemampuan anak dalam memahami pelajaran secara optimal. Akibatnya, sahabat Multatuli, anak menjadi lebih mudah frustasi ketika belajar, lalu akhirnya memilih menghindari kegiatan belajar di rumah. Kalaupun ya sahabat Multatuli terjadi hal yang seperti ini, menemukan ya dengan waktu yang lama, orang tua sebaiknya berkonsultasi dengan tenaga profesional agar anak mendapatkan pendampingan yang sesuai ya. Dan itu beberapa penyebab anak untuk malas belajar di rumah yang perlu orang tua ketahui. Semoga tipsnya bisa bermanfaat. Tetap stay tune di 89 Multatuli FM.

0: sahabat Multatuli. Six Fantastic merupakan ikhtiar pengembangan 6 objek wisata unggulan pemerintah daerah Kabupaten Lebak. Keenam objek wisata unggulan ini menjadi daya tarik wisata yang memiliki daya saing. Six Fantastic ini diantaranya Museum Multatuli. Museum Multatuli merupakan museum anti-kolonialisme pertama di Indonesia. Meskipun mengusung nama Multatuli sebagai nama museum, tapi museum ini tidak hanya memberikan informasi seputar sosok Multatuli saja. Kita bisa mendapatkan informasi seputar Indonesia Merdeka dan terbentuknya Kabupaten Lebak, Banten. Pantai Bagedur. Pantai Bagedur merupakan salah satu objek wisata yang populer di Kabupaten Lebak yang menawarkan keindahan pantai dan ombak yang cukup besar dan menantang. Pantai Sawarna. Karena keindahannya, Pantai Sawarna ini disebut sebagai surga tersembunyi di Banten. Pantai Sawarna berlokasi di Jalan Sawarna Bayah, Kabupaten Lebak. Seba Baduy. Merupakan upacara adat yang dilakukan setahun sekali sebagai wujud syukur atas limpahan hasil pertanian. Suku Baduy secara bersama-sama akan berjalan kaki ratusan kilometer mengunjungi kepala daerah baik Bupati Lebak maupun Gubernur Banten untuk menyerahkan hasil bumi dan menyampaikan perkembangan masyarakat Baduy dalam satu tahun. Kasepuhan Citorek. Menjadi destinasi yang termasuk ke dalam Six Fantastic, Kasepuhan Citorek merupakan salah satu kesatuan masyarakat hukum adat di wilayah Kabupaten Lebak. Dan Kebun Teh Cikuya. Kebun Teh Cikuya ini menawarkan pemandangan kebun teh yang hijau dan asri, serta udara sejuk yang menyegarkan. Menawarkan destinasi yang indah dan futuristik. Yuk bersama datangi dan jelajahi keindahan alam di Kabupaten Lebak bersama Six Fantastic. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
1: Senada Sangga. Sinergi layanan data statistik sektoral dan geospasial.
2: Mari kita standarkan data.
0: Senada Sangga adalah inovasi pengelolaan data yang diinisiasi oleh Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik, dan Persandian Dr. Hajah Anik Sakinah, MSI. Program ini dirancang untuk mewujudkan tata kelola data yang saling terintegrasi guna percepatan Satu Data Indonesia. Berdasarkan Peraturan Bupati Lebak Nomor 38 tentang perubahan atas Peraturan Bupati Lebak Nomor 25 Tahun 2024 tentang Satu Data Indonesia Tingkat Kabupaten Lebak. Senada Sangga hadir untuk menjawab kebutuhan akan layanan data dan informasi yang mudah diakses, akurat, tepat waktu, dan transparan dengan tujuan untuk mendukung perkembangan dan kemakmuran masyarakat Kabupaten Lebak. Terdapat 4 portal yang disesuaikan jenis dan peruntukannya. 1peta.lebakkap.go.id merupakan portal berbagi pakai data geospasial Kabupaten Lebak. opendata.lebakkap.go.id merupakan portal data yang sesuai dengan prinsip Satu Data Indonesia yang terbuka untuk masyarakat. 1data.lebakkap.go.id merupakan portal pengelolaan dan berbagi pakai data perangkat daerah. data.lebakkap.go.id merupakan portal khusus Sangga Data untuk input data perangkat daerah.

0: bersama Bunda Tuli FM, cerdas, informatif, solid.
1: Dari tim redaksi Bunda Tuli FM, Pemerintah Kabupaten Lebak melalui Basnas Lebak menggelar Festival Muharram 1448 Hijriah yang pembukaannya diawali dengan pawai tahrib yang diikuti ratusan pelajar se-Kabupaten Lebak bertempat di alun-alun Rangkas Bitung depan Masjid Agung Al-Arab Senin 15 Juni 2026. Kegiatan Festival Muharram 1448 Hijriah dibuka dan diresmikan acaranya oleh Bupati Lebak yang diwakili Asda 1 Al-Kadri, didampingi Ketua Basnas Lebak Kyai Haji Wawan, PLT Asda 3 Dr. Ian Fitriana, unsur Forkopimda Lebak dan undangan lainnya. Asisten Dara 1 Bidang Pemerintahan Al-Kadri menyampaikan amanat Bupati Lebak Muhammad Hasbi Asidik Jayabaya mengatakan momentum pergantian tahun Hijriah dari 1447 Hijriah ke 1448 Hijriah di tahun 2026 ini memiliki makna agar dalam setiap pergantian tahun harus menjadi lebih baik lagi. Menurutnya makna Hijriah dalam Hijriah dari belum baik menjadi lebih baik lagi, dan pelaksanaannya dilaksanakan dengan kesederhanaan tanpa harus mewah, akan tetapi esensinya mengajak seluruh masyarakat memaknai sesuai tuntutan Rasulullah Muhammad SAW. Sementara itu, Ketua Basnas Lebak, Kyai Haji Wawan menambahkan, Festival Muharram tahun 2026 ini diawali dengan pembukaan Festival Muharram, pawai tahrib yang diikuti pelajar dan santri di tingkat pondok pesantren se-Kabupaten Lebak, pameran bazar, UMKM, dan kegiatan lainnya. Menurutnya, Festival Muharram tahun ini dalam rangka menyambut satu Muharram 1448 Hijriah, secara rutin tiap tahunnya diawali dengan pawai tahrib yang diikuti pelajar dan santri se-Kabupaten Lebak. Hal ini bertujuan agar masyarakat mengetahui dengan pawai tahrib ini pergantian tahun baru Islam atau tahun baru Hijriah dari satu Muharram 1447 Hijriah ke satu Muharram 1448 Hijriah. Selain itu, menurut Kyai Haji Wawan, Festival Muharram rangkaian acaranya ialah termasuk menyantuni anak yatim piatu dan membantu pembangunan rumah warga yang tidak layak huni menjadi layak huni. Kyai Haji Wawan menjelaskan, semua kegiatan Festival Muharram yang digelar Basnas Lebak, anggarannya bukan dari pemerintah daerah, melainkan dari seluruh unsur yang mendukung acara ini termasuk UMKM yang menggelar pameran bazar yang turut mengumpulkan donasi untuk berlangsungnya kegiatan ini. Tidak hanya itu, Basnas Lebak juga akan menggelar Jalan Sehat Berkah yang pesertanya menjadi pengumpul infak yang akan dikembalikan lagi bagi masyarakat yang membutuhkan. Untuk diketahui, di acara pawai tahrib yang diikuti pelajar dan santri se-Kabupaten Lebak, rute yang dilalui mulai start dari depan Masjid Agung Al-Arab menuju lampu merah perempatan era Kartini, dilanjut ke Balong Ranca Indah dan finish di depan Masjid Agung Al-Arab kembali.
0: Multatuli FM, cerdas, informatif, dan solutif.

0: Throwback, kilas balik lagu terbaik.
1: Lagu Viva Forever dari Spice Girl adalah sebuah balada pop yang menceritakan tentang kisah cinta musim panas yang tak terlupakan. Namun syarat akan makna mendalam tentang perpisahan, memori masa muda yang indah, dan kenangan yang tak akan pernah lekang oleh waktu. Lagu ini ditulis oleh para personil Spice Girl bersama duo produser Matt Rowe dan Richard Stannard. Mereka menggabungkan vokal pop dengan nuansa gitar bergaya Spanyol untuk memberikan kesan eksotis. Perilisan lagu ini sangat identik dengan keluarnya Gary Halliwell atau Ginger Spice dari grup pada Mei 1998. Lagu ini sudah dipromosikan di TV sebelum kepergiannya dan video klip resminya terpaksa dirilis dalam bentuk animasi agar sesuai dengan jadwal di tengah ketidakpastian. Berbeda dari video Spice Girl lainnya yang ceria, video klip resmi Viva Forever menampilkan peri-peri animasi yang diadaptasi dari karakter Pinocchio. Visual ini menceritakan tentang kehidupan, waktu yang terus berjalan, dan perpisahan yang pahit. Sahabat Multatuli, please welcome Spice Girl Viva Forever.

0: menanggulangi terjadinya bencana longsor.
1: Rudy, kamu lihat berita tadi nggak? Ada peringatan dini tentang potensi bencana alam di daerah kita.
2: Iya, aku lihat. Penting banget ya. Kita harus siap-siap nih.
1: Betul. Peringatan dini itu bisa memberi kita waktu untuk bersiap, sehingga kita bisa mengurangi resiko dan dampaknya.
2: Terus kita harus ngapain ya?
1: Pertama, kita harus mengumpulkan barang-barang penting. Misalnya nih, dokumen, obat-obatan, dan makanan darurat.
2: Oke. Jangan lupa juga kan untuk membuat rencana evaluasi.
1: Iya, tepat. Bener, Rud. Kita harus tahu jalur evakuasi dan tempat aman. Selain itu, penting juga untuk tetap mengikuti informasi terkini dari pemerintah. Kita juga bisa ajak keluarga dan tetangga untuk siap-siap, ya nggak? Semakin banyak yang bersiap-siaga, semakin aman kita semua.
3: Sahabat Mula Tuli, kesadaran dan persiapan bersama itu kunci untuk menghadapi bencana. Bencana bisa datang kapan aja. Jangan tunggu sampai terlambat. Ikuti peringatan dini dari pemerintah dan lakukan persiapan. Siapkan rencana evakuasi dan barang-barang penting. Bersama, kita bisa mengurangi resiko dan menjaga keselamatan. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
4: Wargi-wargi, apa kalian pernah mendapatkan pelayanan publik kurang memuaskan?
5: Ingin memberikan aduan dan aspirasi? Mau tahu caranya? Mari kita simak berikut ini.
6: Anda dapat membuat laporan pengaduan serta aspirasi tersebut melalui layanan Lebak Ruhai. Silakan hubungi layanan Lebak Ruhai di nomor WhatsApp 0819441145481. Layanan pengaduan Lebak Ruhai merupakan layanan pengaduan yang berbasis WhatsApp dengan mengisi data aduan yang dilengkapi data diri. Laporan aduan Anda dapat langsung ditindaklanjuti dengan responsif. Isi data diri Anda dengan lengkap dan benar. Periksa seluruh laporan sebelum dikirim. Lengkapi seluruh data yang diminta tanpa ada bagian yang dikosongkan. Selanjutnya, tentukan kategori sesuai dengan kejadian yang akan Anda laporkan. Contohnya, infrastruktur seperti jalan atau fasilitas-fasilitas umum lainnya. Jelaskan kejadian atau laporan secara detail dengan bahasa yang jelas dan mudah dipahami. Ketika mengisi laporan, jangan lupa sesuaikan dengan waktu kejadian, cantumkan hari, tanggal, dan jam terjadinya peristiwa tersebut dengan akurat dan tidak terbelit-belit. Cantumkan lokasi secara rinci dengan menyebutkan nama kelurahan, kecamatan, kampung, RT/RW, serta tambahkan keterangan lokasi agar mudah diidentifikasi. Pastikan semua data jelas, lengkap, dan dapat dipertanggungjawabkan. Saat akan mengirim, pastikan Anda mengisi data diri Anda dengan benar dan sesuai dengan validitas aduan.
5: Setiap pengaduan yang masuk akan langsung kami tindak lanjuti sesuai dengan kewenangannya.
4: Sampaikan aduan dan aspirasi Anda melalui layanan pengaduan dan aspirasi Lebak Ruhai.
7: Mari bersama kita kawal pembangunan di Kabupaten Lebak.
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Pemerintah Kabupaten Lebak bekerjasama dengan Radio Multatuli FM.

89.multatul FM, ya sahabat Multatul, masih bersama Tika dan di menit ke-15 lepas dari pukul 14 siang hari ini. Selamat siang untuk sahabat Multatul semuanya. Terima kasih untuk yang sudah stay tune ya di Multatul hari ini. Dan kembali satu tips ini untuk para wanita yang sedang bingung untuk perawatan kecantikan yang alami dengan herbal. Terkadang kita bingung juga ketika akan membeli produk kecantikan seperti sampo, conditioner, sabun pembersih atau krim anti penuaan yang mencantumkan manfaat dan kandungan bahan alami. Namun sering sekali produk seperti ini juga mengandung bahan yang membahayakan seperti pengawet dan sulfaktan ya. Dan sebenarnya akan lebih mudah dan juga praktis jika Anda membuat sendiri ramuan kecantikan dari bahan herbal dengan membeli bahan herbal yang direkomendasikan untuk jenis atau masalah kulit tertentu. Sahabat Multatuli, kita dengan mudah dapat menyesuaikan produk kecantikan herbal yang meningkatkan kesehatan kulit Anda. Namun karena tidak mengandung pengawet, ramuan buatan rumahan biasanya tidak tahan lama ya. Dan untuk mengurangi resiko pembusukan, pastikan semua peralatan yang digunakan benar-benar bersih sebisa mungkin. Hindari mencelupkan jari Anda, sahabat Multatul, langsung ke campuran ini. Jadi buatlah produk kecantikan herbal dalam takaran yang kecil saja, misalkan sekali atau dua kali pakai, dan simpanlah ramuan ini di dalam lemari es. Dan kalau ada yang bilang, sahabat Multatuli, bahan dapur untuk kecantikan, kenapa enggak ya? Bisa ya, karena sebelum mengenali ramuan herbal untuk kecantikan, ternyata terdapat beberapa bahan herbal di dapur yang tidak hanya berguna untuk masakan tetapi juga untuk perawatan kecantikan. Selain murah meriah, bahan makanan tersebut juga berkhasiat untuk menyehatkan serta mempercantik kulit Anda, sahabat Multatuli. Ada mentimun ini. Mentimun juga dapat digunakan untuk mengompres mata yang lelah ataupun bengkak ya. Dan caranya, kita bisa mengiris mentimun kemudian kompres mata Anda dengan mentimun selama 15 menit dan mata Anda akan terasa lebih segar. Ada teh juga ya. Jadi jangan langsung buang kantong teh setelah digunakan untuk minum. Jadi kantong teh juga dapat digunakan untuk mengompres mata dan melembutkan kulit wajah. Sahabat Multatuli, bisa mendinginkan atau menghangatkan kantong teh sebelum digunakan untuk mengompres wajah atau mata ya, dan menggosok kulit wajah Anda. Mata juga akan menjadi lebih segar dan kulit pun akan menjadi lebih lembut. Jadi gosoklah kantong teh secara halus pada wajah Anda. Dan ada juga alpukat, buah yang satu ini juga dapat digunakan untuk wajah yang rambut ya. Dan selain masker, alpukat juga berguna sebagai sampo. Jadi kita bisa membuat sendiri ramuan kecantikan Anda di dapur dan memiliki kulit cerah memang jadi idaman banyak wanita. Kalau sudah cerah, sahabat Multatuli tidak perlu lagi dioles make up dengan padat, tetapi tidak semua wanita dianugerahi kulit yang cantik dan cerah. Untuk itu banyak sekali produk pencerah wajah yang dijual demi membantu mereka mendapatkan kulit yang cerah. Padahal tanpa perlu pencerah kimiawi, sahabat Multatuli bisa mendapatkan kulit yang cerah secara alami. Cerah di sini bukan berarti putih ya, sahabat Multatuli, tetapi lebih pada kulit yang bercahaya apapun warnanya. Jadi kata nenek moyang cie, nenek moyang dulu ya, sejak lama meramu bahan-bahan alami agar mereka mendapatkan kulit wajah yang ideal ya, lembut ya, ya sahabat Multatuli, dan juga alami tanpa bahan kimia. Dan semoga tipsnya bisa bermanfaat, sahabat Multatuli. Tetap stay tune di 89 Multatuli FM.

0: mengulangi terjadinya bencana longsor.
1: Rudy, kamu lihat berita tadi nggak? Ada peringatan dini tentang potensi bencana alam di daerah kita.
2: Iya, aku lihat. Penting banget ya. Kita harus siap-siap nih.
1: Betul. Peringatan dini itu bisa memberi kita waktu untuk bersiap, sehingga kita bisa mengurangi resiko dan dampaknya.
2: Terus kita harus ngapain ya?
1: Pertama, kita harus mengumpulkan barang-barang penting. Misalnya nih, dokumen, obat-obatan, dan makanan darurat.
2: Oke. Jangan lupa juga kan untuk membuat rencana evakuasi.
1: Iya, tepat. Bener, Rud. Kita harus tahu jalur evakuasi dan tempat aman. Selain itu, penting juga untuk tetap mengikuti informasi terkini dari pemerintah. Kita juga bisa ajak keluarga dan tetangga untuk siap-siap, ya nggak? Semakin banyak yang bersiap-siaga, semakin aman kita semua.
3: Sahabat Mula Tuli, kesadaran dan persiapan bersama itu kunci untuk menghadapi bencana. Bencana bisa datang kapan aja. Jangan tunggu sampai terlambat. Ikuti peringatan dini dari pemerintah dan lakukan persiapan. Siapkan rencana evakuasi dan barang-barang penting. Bersama, kita bisa mengurangi resiko dan menjaga keselamatan. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
4: Senada Sauda. Sinergi layanan data statistik sektoral dan geospasial.
5: Mari kita standarkan data.
6: Senada Sangga adalah inovasi pengelolaan data yang diinisiasi oleh Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik, dan Persandian Dr. Hajah Anik Sakinah, MSI. Program ini dirancang untuk mewujudkan tata kelola data yang saling terintegrasi guna percepatan Satu Data Indonesia. Berdasarkan Peraturan Bupati Lebak Nomor 38 tentang perubahan atas Peraturan Bupati Lebak Nomor 25 Tahun 2024 tentang Satu Data Indonesia Tingkat Kabupaten Lebak. Senada Sangga hadir untuk menjawab kebutuhan akan layanan data dan informasi yang mudah diakses, akurat, tepat waktu, dan transparan dengan tujuan untuk mendukung perkembangan dan kemakmuran masyarakat Kabupaten Lebak. Terdapat 4 portal yang disesuaikan jenis dan peruntukannya. Satupeta.lebakkap.go.id merupakan portal berbagi pakai data geospasial Kabupaten Lebak. Opendata.lebakkap.go.id merupakan portal data yang sesuai dengan prinsip Satu Data Indonesia yang terbuka untuk masyarakat. Satudata.lebakkap.go.id merupakan portal pengelolaan dan berbagi pakai data perangkat daerah. Data.lebakkap.go.id merupakan portal khusus Sangga Data untuk input data perangkat daerah. Masyarakat dapat dengan mudah mengakses informasi strategis kapan saja, di mana saja. Yuk, kita mewujudkan Satu Data Lebak menuju Satu Data Indonesia melalui Senada Sangga. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Statistik dan Persandian Kabupaten Lebak dan didukung oleh Radio Multatuli FM.

0: Halo warga Lebak, kabar gembira bagi para kreator visual dan suka dunia videografi. Pemerintah Kabupaten Lebak melalui Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Lebak menggelar Lomba Videografi tahun 2026 dengan tema Perkembangan Perpustakaan, Budaya Baca, dan Literasi di Kabupaten Lebak. Lomba ini terbuka bagi peserta umum dengan kategori usia 17 tahun hingga 35 tahun yang ingin menyalurkan kreativitas sekaligus mempromosikan budaya literasi. Pastikan kamu tidak melewatkan kesempatan emas ini dan menangkan hadiah total puluhan juta rupiah. Yuk, catat tanggalnya. Pendaftaran dan seleksi dibuka mulai tanggal 3 Mei sampai dengan 10 Juni 2026. Pembekalan peserta lomba dilaksanakan tanggal 11 Juni 2026. Pembuatan dan penyempurnaan video tanggal 12 Juni sampai dengan 12 Juli 2026. Dan pengumuman pemenang akan dilaksanakan pada tanggal 27 Juli 2026. Yuk, segera siapkan kamera dan ide terbaikmu. Untuk informasi pendaftaran bisa melalui link yang tertaut pada unggahan Instagram @dispusarlebak dan bisa menghubungi Fajar di 0851-2390-8656. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Lebak dan didukung oleh Radio Multatuli FM.
1: Halo sahabat Multatuli, kamu punya hobi membaca dan suka menuangkan pendapat dan ulasanmu tentang buku? Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Lebak menyelenggarakan Lomba Resensi Buku Berbasis Koleksi Perpustakaan tahun 2026 tingkat SMP dan SMA sederajat se-Kabupaten Lebak. Jangan lewatkan kesempatan ini, segera kirimkan karya terbaikmu. Kegiatan ini dapat diikuti oleh seluruh pelajar tingkat SMP dan SMA sederajat di Kabupaten Lebak, di mana peserta mendaftarkan diri secara perseorangan atau individu. Tahapan seleksi dimulai mulai tanggal 5 Mei sampai dengan 20 Juli 2026 dengan membuat resensi buku dalam bentuk naskah dan video. Daftarkan diri kamu di link pendaftaran yang ada di Instagram @dispusarlebak. Untuk informasi pendaftaran bisa menghubungi Denny di 0812-8123-7750 atau Neneng di 08777-181-6545 dan terdapat total hadiah jutaan rupiah. Yuk pilih buku favoritmu, tulis dan rekam resensi terbaikmu. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Lebak dan didukung oleh Radio Multatuli FM.

89 Multatul FM. Iya, sahabat Multatuli, nampaknya sampai di sini saja Tika menemani sahabat Multatuli semuanya, dan mohon maaf bila ada salah-salah kata dari Tika. Tika bertugas mohon pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Multatuli FM.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Jalan Abdi Negara Pusat Rangkas Bitung Lebak Banten. Hai, selamat siang sahabat Multatuli. Faulan dari hadir kembali di sini di Multatuli siang kali ini. Selama beberapa jam ke depan, lagu apik, informasi menarik tentunya menemani liburnya sahabat Multatuli ya. Dan ada informasi apa saja, tentunya jangan kemana-mana di 89 Multatuli FM.

0: 89 Multatuli FM. Cerdas, informatif, dan solutif.
1: Waktu sholat asar telah tiba. LPPL 89 Multatuli FM mengucapkan selamat menjalankan ibadah sholat asar. Semoga ibadah salat yang kita tegakkan memberikan ketenangan jiwa dan menambah ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin.

Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan sholat yang tetap didirikan, karuniakanlah Nabi Muhammad tempat yang luhur, kelebihan, kemuliaan, dan derajat yang tinggi. Tempatkanlah ia pada kedudukan yang terpuji seperti yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tiada menyalahi janji, wahai Zat yang Maha Penyayang.

0: the best radio station.
1: Anda mungkin terkuras secara fisik dan mental saat sore tiba, dan membuat Anda berpikir untuk terus bekerja tanpa istirahat untuk menyelesaikannya. Tetapi secara berlawanan, dengan berpikir tentang aktivitas yang menyenangkan dapat membuat Anda tetap termotivasi untuk melewati setiap hari. Itu sebabnya, Ajoa Osei, seorang psikolog klinis berlisensi, merekomendasikan untuk merenungkan aktivitas apa yang menyehatkan dan menyegarkan Anda dan melakukannya. Jawabannya dapat bervariasi tergantung pada kebutuhan dan kepribadian Anda. Bagi sebagian orang, itu bisa berupa gerakan, seperti jalan-jalan, istirahat, menari dengan musik, peregangan, atau melihat gambar yang menyenangkan. Bagi orang lain, mungkin perlu waktu sejenak untuk keheningan, seperti fokus pada nafas atau meditasi Anda.
2: Your day sounds better. The hits just keep on coming.

Absurd yang menemani sahabat dengan beragam informasi, hiburan, dan edukasi. Mengangkat hasanah seni dan budaya yang ada di Kabupaten Lebak. Semua tentang Lebak. 89.5 FM. Lebak banget.

89.3 Radio Cerdas Informatif dan Solutif Gigi dengan akal. Jangan akal-akal. Jewer deh ya. Oke, masih di Multatuli hari ini. Eva Wulandari menemani kamu semua di libur Satu Muharram ya, sahabat Multatuli. Selamat tahun baru Islam, sahabat Multatuli. Semoga kedepannya kita menjadi pribadi yang lebih baik lagi, kehidupan lebih baik lagi ya, meskipun di tengah carut marut dolar yang semakin melonjak. Kemudian di beberapa sektor juga ya, mungkin agak tidak bisa dipungkiri kalau harga-harga bahan kebutuhan pokok dan lainnya agak sedikit ya merangkak naik ya, sahabat Multatuli. Tapi semoga sih ya semuanya dimudahkan rezekinya. Itu aja sih harapannya ya. Mau setinggi apapun harganya masih bisa terbeli, barangnya ada, kebutuhannya terpenuhi. Udah simpel aja ya. Ya, selamat beraktivitas dan semoga hari ini berjalan dengan lancar serta penuh semangat. Seperti biasa, Multatuli FM ini hadir menemani perjalanan dan juga aktivitas sahabat semua dengan kita cerita-cerita ringan ya. Kemudian apalah hal-hal yang mungkin bisa sedikit membuat kita rileks lah, gak usah yang berat-berat dulu ya, mau libur rebahan. Selamat datang kakak tercinta. Ada kakak pertama, ada kakak Lila nih, sahabat Multatuli. Oke, sahabat Multatuli, sedikit nih ya, entahlah, tadi bangun pagi itu kepikiran gitu. Pernah gak sih merasa bahwa waktu sekarang tuh berjalan jauh lebih cepat gitu dibanding dulu? Kalau waktu kecil kan aduh, kok lambat ya, ke hari satu, ke hari weekend kok lama ya. Kalau sekarang sih nunggu libur berlalu cepat gitu. Nunggu ulang tahun cepat juga gitu ya. Tapi sekarang beda, tiba-tiba udah hari Senin lagi, tiba-tiba udah masuk pertengahan.

lebih cepat sahabat multatuli. Mungkin kita bisa sedikit merubah kebiasaan itu ya sahabat multatuli, sehingga memori kita akan terrefresh lagi gitu ya sahabat multatuli ya. Nah itu tadi yang sudah diungkapkan bahwa alasan mengapa masa kecil tuh terasa begitu panjang karena masa kecil tuh sedang explore-explore-nya gitu ya, karena hampir tiap hari tuh pengalaman baru gitu. Mau sesibuk apapun aktivitas kita sekarang sahabat multatuli, jangan lupa memberi ruang untuk mencoba sesuatu yang berbeda. Tidak harus sesuatu yang besar, mungkin mencoba bisa lah ya gitu, mencoba sesuatu yang kecil aja dulu gitu. Yang tadinya sudah lupa bagaimana rasanya membaca buku, memainkan adrenalin dengan mengikuti alur cerita dari buku tersebut gitu ya. Nah hal-hal seperti itu mungkin yang bisa merefresh memori kita sehingga waktu bisa kita kendalikan lah gitu ya. Nah. Entahlah gitu, pagi-pagi kerasa aja kok ini sudah hari Selasa lagi, ternyata udah pertengahan tahun ya, udah di bulan Juni gitu ya sahabat multatuli. Nah kadang terkadang memang yang membuat hidup terasa panjang dan berwarna itu bukan jumlah tahunnya, melainkan banyaknya pengalaman yang diciptakan sahabat multatuli. Dan sepertinya sih hidup tuh bukan dihitung dari berapa lama kita hidup ya sahabat multatuli, tapi berapa banyak momen yang benar-benar kita jalani gitu ya. Nah fasenya mungkin dari yang udah 40-an ke atas itu fasenya nih gitu, dari kecil, sekolah, segala macam, kuliah dan lain sebagainya, bekerja, menikah dan memenuhi tuntutan hidup ya dan tanggung jawab, itu mungkin yang menjadikan hidup kita monoton gitu. Jadi hidup hanya untuk bertahan hidup gitu, tapi tidak ada yang kita isi, kita upayakan untuk hidup itu kan lebih berwarna gitu. Ceritanya nih ya sahabat multatuli. Oke, semakin banyak yang tentunya jadi pemikiran-pemikiran nih sekarang ya. Dan memang time flies so fast gitu, sangat cepat gitu ya. Aku baru menyadari, oh ini bulan Juni, oh ini udah pertengahan tahun loh ya, di 2026. Oh my god. Benar-benar unpredictable gitu. Ternyata waktu secepat itu. Entah mungkin karena memang itu tadi ya, rutinitas yang setiap hari dijalani seperti itu saja gitu, tidak ada hal-hal baru, tidak mengeksplor hal baru. Alright, we've got Adele dengan Skyfall, tetap di 89.0 FM.

0: Halo warga Lebak dan sekitarnya. Yuk riakan Jalan Sehat Berkah Luwak White Coffee 2026. Saatnya hidup sehat sambil berbagi kebaikan dan berkesempatan membawa pulang berbagai door prize dan hadiah menarik.
1: Pendaftaran dibuka mulai 10 Mei hingga 20 Juni 2026.
0: Pendaftaran dapat dilakukan di Kantor Basnas Kabupaten Lebak di 0838-7428-3884 atau datang langsung ke Studio Multatuli FM. Nomor telepon 0811-806-8900 atau ke Sekretariat PKK Kabupaten Lebak di nomor telepon 0895-3422-031-30. Infak hanya Rp40.000. Peserta akan mendapatkan kaos peserta, produk luar-luar kopi, kupon undian door prize, dan tentunya infak untuk yatim. Pelaksanaan Jalan Sehat Berkah Luwak White Coffee 2026 akan dilaksanakan pada hari Minggu 21 Juni 2026 pukul 6 waktu Indonesia Barat bertempat di Alun-Alun Kota Rangkas Bitung. Hey, jangan sampai ketinggalan ya. Segera daftarkan dirimu sekarang juga. Jalan Sehat Berkah Luwak White Coffee 2026. Sehatnya dapat, pahala berbagi pun dapat. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Basnas Kabupaten Lebak dan didukung oleh Radio Multatuli FM.
2: Itu ada motor di perlintasan. Kok keretanya nggak berhenti sih?
3: Iya ya, padahal mah berhenti aja sih. Itu kan bisa direm.
4: Eits, yuk belajar bareng. Mengapa kereta api tidak bisa berhenti secara mendadak? Kereta api memiliki ukuran dan bobot yang sangat besar. Satu rangkaian kereta penumpang umumnya terdiri dari 8 hingga 12 gerbong dengan total berat mencapai sekitar 600 ton. Semakin berat dan panjang rangkaian, semakin besar pula energi yang dibutuhkan untuk menghentikannya. Hal ini membuat jarak pengereman kereta jauh lebih panjang dibandingkan kendaraan biasa. Selain itu, kereta api menggunakan sistem pengereman berupa rem udara. Sistem ini bekerja secara bertahap dari satu titik ke titik lainnya. Jika pengereman dilakukan secara tidak merata, beresiko menyebabkan gerbong tergelincir atau bahkan terguling. Oleh karena itu, proses pengereman harus dilakukan secara terkontrol. Meskipun tersedia rem darurat, penggunaannya tetap tidak membuat kereta berhenti seketika. Keselamatan adalah prioritas utama di setiap perjalanan kereta api. Yuk patuhi semua rambu-rambu dan peringatan di perlintasan kereta api. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
5: Ya elah, si ibu ribet amat ke pasar doang tas segede gaban gitu.
6: Kamu rasa semuda sudah bersifat seperti ini? Apalagi kalau kamu jadi tua? Nggak pantas. Rasa semuda seperti ini nggak sopan. PTDH kamu ya.
7: Saat ini, harga plastik di pasaran sedang mengalami kenaikan. Kondisi ini dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti meningkatnya harga bahan baku minyak, biaya produksi, hingga distribusi. Lalu, apa yang bisa kita lakukan? Gunakan tas belanja sendiri, bawa wadah dari rumah, kurangi penggunaan plastik sekali pakai. Yuk, mulai kebiasaan baik dari sekarang. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.

Dan solutif sahabat Multatuli, that was in Cobus with Our Love. Sudah terputar di jam 4 sore hari ini ya. Selamat bergabung untuk kamu yang baru saja menemukan frekuensi di 89 Multatuli FM. Sahabat Multatuli, jangan lewatkan Festival Muharram Lebak 2026 yang diselenggarakan pada hari kemarin ya, dari tanggal 15 sampai nanti di 21 Juni ini 2026, tentunya tempatnya di Alun-Alun Rangkas Bitung. Nah, acara tahun ini dimeriahkan oleh berbagai kegiatan keagamaan, sosial dan juga ekonomi, termasuk Pawai Muharram kemarin sudah ya. Terus tadi juga ada lomba mewarnai di Masjid Agung. Sahabat Multatuli, ada lebak bersolawat dan tentunya jalan sehat berkah. Bazar UMKM juga tersedia, venue-nya sudah luar biasa, ada di depan studio Multatuli FM, sahabat Multatuli, hingga tentunya santunan anak yatim dan masih banyak lainnya. Pokoknya deh ya, kayak di tahun-tahun sebelumnya tentunya meriah ya. Selain meriahnya dapat, berkahnya juga dapat. Nah, sekali lagi untuk kamu sahabat Multatuli ini ya, jangan lewatkan Festival Muharram Lebak 2026. Nanti di tanggal 21 Juni itu ada Jalan Sehat Berkah bersama Luwak White Coffee, diselenggarakan oleh Basnas dalam rangka Festival Muharram 2026 ya. Oke, untuk kamu yang ingin bergabung bersama di Jalan Sehat Berkah, bisa langsung datang ke Radio Multatuli FM ya. Untuk mendaftarkan diri hanya dengan Rp40.000 saja sudah termasuk infak. Kemudian juga kamu akan dapat satu buah kaos dan juga satu buah kupon undian ya untuk door prize, dan juga tentunya produk dari Luwak White Coffee. Satu pak loh, bukan satu ini lagi, satu pak ya. Bersaset-saset ya, udah berapa hari itu ya. Oke, sahabat Multatuli, bisa langsung datang ke Multatuli FM atau kantor Basnas ya, atau juga sekretariat TPKK Kabupaten Lebak, dan hanya Rp40.000 saja. Nanti kita ketemu di tanggal 21 Juni ya, di hari Minggu, di jam 6 sampai dengan selesai, sahabat Multatuli. Dan tentunya door prize-nya juga banyak sekali, mulai dari peralatan rumah tangga, dan grand prize-nya itu satu paket umroh. Siapa tahu jalan-jalan dari Jalan Sehat Berkah ini ya, nanti sahabat Multatuli bisa jalan-jalan juga sampai ke Mekah. Amin. Iya, sahabat Multatuli, di zaman sekarang ya, sibuk itu seolah jadi identitas baru gitu. Ketika bertemu teman lama dan bertanya kabar tuh, jawabannya paling sering apa sih? Aduh, lagi sibuk ya kelihatannya gitu. Atau aduh, kemana aja nih sibuk ya gitu. Nah, menariknya ternyata tidak semua kesibukan tuh berarti produktif. Sahabat Multatuli, ada orang yang benar-benar tuh bekerja keras, menghasilkan banyak hal gitu ya. Tapi ada juga yang sepanjang hari terlihat sibuk, berpindah dari satu tugas ke tugas lain, membuka banyak aplikasi, menghadiri banyak rapat, namun ketika berakhir di hari berakhir gitu ya, sore hari atau malam hari tugas selesai, merasa tidak ada pekerjaan penting yang benar-benar selesai gitu. Jadi hanya formalitas aja gitu. Nah, fenomena ini sering terjadi karena perhatian kita terus terpecah. Nah, sedikit-sedikit gitu lihat notif ya, sedikit-sedikit buka medsos, sedikit-sedikit ngecek WhatsApp yang sebenarnya sih enggak mendesak-mendesak amat, enggak arjin-arjin amat gitu. Nah, akhirnya energi habis bukan karena pekerjaan utama, melainkan karena terlalu banyak gangguan kecil yang terus menyita fokus kita. Nah, kadang produktivitas bukan tentang bekerja keras, sahabat Multatuli, dan produktivitas justru tentang mengurangi hal-hal yang tidak perlu, mengurangi gangguan, mengurangi kebiasaan menunda gitu ya, mengurangi kegiatan yang tidak membawa manfaat. Karena seringkali hidup menjadi lebih ringan bukan ketika kita menambah sesuatu, melainkan ketika kita berani mengurangi sesuatu yang memang tidak semestinya, yang tidak seharusnya gitu ya. Nah, mulai deh sekarang, kalau yang paling ekstrimnya sih kita tulis jurnal ya, sahabat Multatuli. Nah, udah berapa lama kita tidak menulis di satu buah kertas atau satu buah buku, atau mungkin di notes yang ada di handphone kamu gitu ya. Ketika kita melakukan aktivitas, kita rinci, kita tulis tanpa mengurangi suatu apapun gitu, dan kita menelaah mana nih yang sebenarnya emang gak penting gitu ya. Nah, mungkin dari situ kita bisa mengolah waktu-waktu yang kita habiskan percuma itu untuk menjadi sesuatu hal yang dialihkan ke kegiatan yang lebih produktif lagi. Oke, setuju semuanya? Setuju dong ya. Aku masih banyak sekali playlist lagu yang akan diputarkan untuk sahabat Multatuli ya. Ada Rizky Febian, ada juga No Doubt dengan Soundtrack. Aku mau lagu ini dulu deh, Don't Speak dari No Doubt ya. Tetap di 89 Multatuli Radio.

0: Multatuli FM, cerdas, informatif, dan solutif. Dan solutif.
1: Sumpah kita ganteng banget gak sih?

0: bersama Bunda Tuli FM, cerdas, informatif, solid.
1: Dilansir dari rri.co.id, Badan Pusat Statistik atau BPS mulai melaksanakan pendataan sensus ekonomi tahun 2026 di seluruh wilayah Indonesia, Senin 15 Juni 2026. Kegiatan pendataan tersebut dijadwalkan berlangsung hingga 31 Agustus 2026 dan mencakup berbagai aktivitas ekonomi masyarakat mulai dari skala mikro hingga makro. Sensus Ekonomi 2026 merupakan agenda nasional yang dilaksanakan setiap 10 tahun sekali untuk memperoleh gambaran menyeluruh mengenai kondisi perekonomian Indonesia. Sasaran utama dalam pendataan kali ini adalah keluarga usaha yang menjalankan berbagai kegiatan ekonomi di tengah masyarakat. Di Kabupaten Lebak, pelaksanaan sensus ekonomi 2026 dilakukan secara menyeluruh kepada masyarakat dan pelaku usaha yang tersebar di seluruh wilayah kabupaten. Petugas sensus akan mendatangi langsung rumah tangga usaha maupun berbagai unit usaha yang menjadi objek pendataan. Fungsional statistisi ahli madya Badan Pusat Statistik Kabupaten Lebak, Yulian Sarwo Edi, mengatakan, pelaksanaan sensus ekonomi memiliki peran penting dalam penyediaan data pembangunan. Data yang dihasilkan nantinya akan menjadi dasar dalam penyusunan berbagai kebijakan ekonomi di tingkat daerah maupun nasional. Ia menjelaskan sensus ekonomi dilakukan untuk mengetahui perkembangan dan perubahan kondisi ekonomi yang terjadi selama satu dekade terakhir. Perubahan tersebut lanjutnya mencakup perkembangan sektor usaha, pola konsumsi masyarakat hingga munculnya berbagai jenis usaha baru yang berkembang di era digital. Sensus ekonomi juga diharapkan mampu memotret potensi ekonomi daerah secara lebih akurat dan komprehensif. Data hasil sensus akan memberikan gambaran mengenai struktur ekonomi masyarakat serta kontribusi berbagai sektor usaha terhadap perekonomian daerah. Yulian menuturkan, keberhasilan pelaksanaan sensus ekonomi sangat bergantung pada partisipasi aktif masyarakat. Karena itu pihaknya mengajak seluruh masyarakat Kabupaten Lebak untuk mendukung kegiatan pendataan yang sedang berlangsung. Ia memastikan seluruh petugas sensus telah dibekali pelatihan dan identitas resmi sebelum diterjunkan ke lapangan. Dengan demikian, masyarakat dapat mengenali petugas yang melakukan pendataan secara langsung. Menurut Yulian, informasi yang diberikan masyarakat akan dijaga kerahasiaannya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Data yang terkumpul hanya akan digunakan untuk kepentingan statistik dan tidak akan dipergunakan untuk tujuan lainnya. Ia menegaskan keakuratan data sangat menentukan kualitas hasil sensus yang nantinya digunakan sebagai dasar pengambilan kebijakan. Semakin lengkap dan benar informasi yang diberikan masyarakat, maka semakin baik pula kualitas data yang dihasilkan. Pemerintah daerah juga diharapkan turut mendukung pelaksanaan sensus ekonomi melalui sosialisasi kepada masyarakat. Dukungan berbagai pihak dinilai penting untuk memastikan seluruh sasaran pendataan dapat terjangkau selama periode sensus berlangsung. Melalui sensus ekonomi 2026 diharapkan dapat menghadirkan data ekonomi yang akurat, tahir, dan terpercaya guna mendukung perencanaan pembangunan serta peningkatan kesejahteraan masyarakat di masa mendatang.
0: Multatuli FM, cerdas, informatif, dan solutif. Lebak.

0: Generasi muda Kabupaten Lebak, saatnya tunjukkan semangat, disiplin, dan kekompakan terbaikmu. Memperingati hari ulang tahun Bayangkara ke-80, Polres Lebak mengajak seluruh pelajar terbaik tingkat SLTP sederajat dan SLTA sederajat se-Kabupaten Lebak untuk mengikuti Lomba Keterampilan Baris Berbaris LKBB Bayangkara 2026. Catat waktunya, pelaksanaan LKBB Bayangkara 2026 akan dilaksanakan pada Minggu 27 Juni 2026 bertempat di Polres Lebak. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 7 Mei sampai dengan kuota pendaftaran ditutup. Dan kabar baiknya, registrasi gratis. Ingat, kuota terbatas hanya untuk 25 tim untuk tingkat SLTP sederajat dan 25 tim untuk tingkat SLTA sederajat. Untuk informasi dan pendaftaran, hubungi 0819-9926-7403. LKBB Bayangkara 2026, bersama Polres Lebak, wujudkan generasi muda yang berkarakter. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Polres Lebak dan didukung oleh Radio Multatuli FM.
1: Sahabat Multatuli, ada kabar gembira nih. Pemerintah daerah Provinsi Banten melalui Bapenda Provinsi Banten memberikan kemudahan buat bayar pajak kendaraan bermotor tahunan loh. Mulai 1 Mei sampai 31 Desember 2026, sekarang bayar pajak kendaraan nggak perlu lagi pakai KTP pemilik pertama. Jadi prosesnya lebih simpel dan nggak ribet. Harapannya makin banyak orang jadi patuh bayar pajak. Tapi tetap ada syaratnya ya. Wajib pajak harus bikin surat pernyataan yang isinya siap buat ngurus balik nama kendaraan atau BBNKB di tahun 2027. Jadi walaupun sekarang dipermudah, kedepannya data kepemilikan tetap harus dibenerin secara resmi. Melakukan proses bea balik nama kendaraan bermotor itu sendiri adalah proses pengalihan status kepemilikan kendaraan dari pemilik lama ke pemilik baru. Ini penting supaya status kendaraan jelas dan sesuai. Kebijakan ini jadi sorotan buat kita yang kesulitan urus dokumen, apalagi buat kendaraan yang belum sempat balik nama. Yuk, manfaatkan kemudahannya dan segera bayar PKB tahunan sekarang juga. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Bapenda Provinsi Banten dan didukung oleh Radio Multatuli FM.

Multatuli lagu hits hari ini. Penyanyi dan penulis lagu berbakat Salma Salsabil akhirnya kembali menyapa pendengar melalui single terbarunya, Hacu. Menandai babak baru dalam perjalanan bermusiknya, lagu ini hadir sebagai pernyataan yang lebih berani, jujur dan relevan dengan realitas kehidupan generasi urban saat ini. Hacu ditulis oleh Rahman Sadli Waraiya bersama Salma Salsabil dan diproduseri oleh SEEK, menghadirkan perpaduan sound yang kuat dan beat menghentak serta nuansa yang intens. Melalui lirik yang tajam dan tanpa kompromi, lagu ini menggambarkan dinamika kehidupan pekerja di kota besar, mulai dari monolog atasan yang terasa tiada akhir, jam kerja yang melampaui batas, hingga bagaimana energi manusia kerap direduksi menjadi angka dan sistem. Dengan pendekatan yang lugas namun tetap emosional, Salma menghadirkan Hacu sebagai cerminan realita yang dialami banyak orang, terutama mereka yang tengah berjuang mengejar mimpi di tengah tekanan dan ekspektasi. Lagu ini tidak hanya menjadi bentuk ekspresi personal, tetapi juga suara kolektif bagi generasi yang terus bergerak, meski seringkali merasa lelah dan tidak dihargai. Dengan energi antemik yang kuat, Hacu berhasil mengubah kelelahan sehari-hari menjadi sesuatu yang lebih besar, sebuah semangat untuk tetap bertahan dan melanjutkan perjalanan. Seperti yang tersirat dalam lagu ini, kota mungkin tidak selalu memberikan apa yang dijanjikan, namun mimpi tetap setinggi langit. Dan dalam ironi itulah, banyak orang yang menemukan alasan untuk terus melangkah. Sahabat Mutatuli, Salma Salsabil, Hacu.

89.4 Radio Cerdas Informatif dan Solutif. We've got Salma Salsabil with Hachu, terputar di jam 4:48. Ya sahabat multatuliti, dia semua kebahagiaan datang dari hal besar. Seringkali kebahagiaan hadir dalam bentuk yang sederhana.

0: Bagi Wardi, apa kalian pernah mendapatkan pelayanan publik kurang memuaskan?
1: Ingin memberikan aduan dan aspirasi? Mau tahu caranya? Mari kita simak berikut ini.
2: Anda dapat membuat laporan pengaduan serta aspirasi tersebut melalui layanan Lebak Ruhai. Silakan hubungi layanan Lebak Ruhai di nomor WhatsApp 0819441145481. Layanan pengaduan Lebak Ruhai merupakan layanan pengaduan yang berbasis WhatsApp dengan mengisi data aduan yang dilengkapi data diri. Laporan aduan Anda dapat langsung ditindaklanjuti dengan responsif. Isi data diri Anda dengan lengkap dan benar. Periksa seluruh laporan sebelum dikirim. Lengkapi seluruh data yang diminta tanpa ada bagian yang dikosongkan. Selanjutnya, tentukan kategori sesuai dengan kejadian yang akan Anda laporkan. Contohnya, infrastruktur seperti jalan atau fasilitas-fasilitas umum lainnya. Jelaskan kejadian atau laporan secara detail dengan bahasa yang jelas dan mudah dipahami. Ketika mengisi laporan, jangan lupa sesuaikan dengan waktu kejadian, cantumkan hari, tanggal, dan jam terjadinya peristiwa tersebut dengan akurat dan tidak terbelit-belit. Cantumkan lokasi secara rinci dengan menyebutkan nama kelurahan, kecamatan, kampung, RT RW, serta tambahkan keterangan lokasi agar mudah diidentifikasi. Pastikan semua data jelas, lengkap, dan dapat dipertanggungjawabkan. Saat akan mengirim, pastikan Anda mengisi data diri Anda dengan benar dan sesuai dengan validitas aduan.
1: Setiap pengaduan yang masuk akan langsung kami tindak lanjuti sesuai dengan kewenangannya.
0: Sampaikan aduan dan aspirasi Anda melalui layanan pengaduan dan aspirasi Lebak Ruhai.
3: Mari bersama kita kawal pembangunan di Kabupaten Lebak.
4: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Pemerintah Kabupaten Lebak bekerjasama dengan Radio Multatuli FM.
5: Solusi terbaik terkait permasalahan hukum? Halo JPN. Halo JPN merupakan program solusi hukum Kejaksaan Agung, di mana masyarakat dapat berkonsultasi mengenai permasalahan hukum kapan saja dan di mana saja. Dilayani langsung oleh jaksa pengacara negara di seluruh wilayah Indonesia secara profesional dan cuma-cuma atau gratis. Halo JPN adalah solusi hukum terlengkap. Terdapat beberapa kategori permasalahan yang bisa dikonsultasikan, seperti soal pertanahan, hukum waris, legal drafting, hingga hukum pernikahan. Untuk mengakses layanan ini, masyarakat cukup membuka internet dan mengetik di pencarian laman Google Halo JPN. Maka akan muncul link website yang dapat diklik. Masyarakat yang ingin bertanya dapat mengklik fitur Tanya JPN gratis yang berwarna oranye. Kunjungi www.halojpn.id dan dapatkan solusi atas permasalahan hukum yang sedang dihadapi. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Kejaksaan Agung Republik Indonesia dan didukung oleh Radio Multatuli FM.
6: Halo warga Lebak, sudahkah kamu memeriksa kesehatan hari ini? Kini tidak perlu khawatir soal biaya, karena pemerintah menghadirkan program cek kesehatan gratis untuk masyarakat. Dengan cek kesehatan gratis, kita bisa memeriksa tekanan darah, gula darah, berat badan, dan berbagai pemeriksaan kesehatan lainnya. Ayo manfaatkan kesempatan ini, datang langsung ke puskesmas atau fasilitas kesehatan terdekat. Cukup membawa KTP atau kartu identitas dan kamu bisa mendapatkan layanan pemeriksaan kesehatan tanpa dipungut biaya sepeserpun. Ingat, kesehatan adalah investasi masa depan. Periksa kesehatanmu sekarang juga. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.

0: Halo warga Lebak dan sekitarnya. Yuk meriahkan Jalan Sehat Berkah Luwak White Coffee 2026. Saatnya hidup sehat sambil berbagi kebaikan dan berkesempatan membawa pulang berbagai door prize dan hadiah menarik.
1: Pendaftaran dibuka mulai 10 Mei hingga 20 Juni 2026.
0: Pendaftaran dapat dilakukan di kantor Basnas Kabupaten Lebak di 0838-7428-3884 atau datang langsung ke studio Multatuli FM. Nomor telepon 0811-806-8900 atau ke Sekretariat PKK Kabupaten Lebak di nomor telepon 0895-3422-031-30. Infak hanya Rp40.000. Peserta akan mendapatkan kaos peserta, produk luwak-luwak kopi, kupon undian door prize, dan tentunya infak untuk yatim. Pelaksanaan Jalan Sehat Berkah Luwak White Coffee 2026 akan dilaksanakan pada hari Minggu 21 Juni 2026 pukul 6 waktu Indonesia Barat bertempat di Alun-Alun Kota Rangkas Bitung. Hey, jangan sampai ketinggalan ya. Segera daftarkan dirimu sekarang juga. Jalan Sehat Berkah Luwak White Coffee 2026. Sehatnya dapat, pahala berbagi pun dapat. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Basnas Kabupaten Lebak dan didukung oleh Radio Multatuli FM.
2: Generasi muda Kabupaten Lebak, saatnya tunjukkan semangat, disiplin, dan kekompakan terbaikmu. Memperingati hari ulang tahun Bayangkara ke-80, Polres Lebak mengajak seluruh pelajar terbaik tingkat SLTP sederajat dan SLTA sederajat se-Kabupaten Lebak untuk mengikuti Lomba Keterampilan Baris-Baris LKBB Bayangkara 2026. Catat waktunya. Pelaksanaan LKBB Bayangkara 2026 akan dilaksanakan pada Minggu 27 Juni 2026 bertempat di Polres Lebak. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 7 Mei sampai dengan kuota pendaftaran ditutup. Dan kabar baiknya, registrasi gratis. Ingat, kuota terbatas hanya untuk 25 tim untuk tingkat SLTP sederajat dan 25 tim untuk tingkat SLTA sederajat. Untuk informasi dan pendaftaran, hubungi 0819-9926-7403. LKBB Bayangkara 2026, bersama Polres Lebak, wujudkan generasi muda yang berkarakter. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Polres Lebak dan didukung oleh Radio Multatuli FM.
3: Pernahkah Anda membaca atau mendengar kata-kata kasar di media sosial? Pernahkah Anda merasa marah dan ingin membalas dengan ujaran yang sama? Hati-hati, ujaran kebencian bisa memicu perpecahan, menyulut konflik, dan merusak kedamaian di tengah kita. Indonesia itu beragam. Perbedaan adalah kekayaan, bukan alasan untuk saling membenci. Mari kita gunakan kata-kata yang baik, menebarkan kedamaian dan menjaga persatuan. Bijak dalam berbicara, damai dalam berinteraksi. Bersama kita hindari ujaran kebencian. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Forum Koordinasi Pencegahan Terorisme FKPT Kabupaten Lebak untuk Indonesia yang lebih damai.

0: Dre, tolongin gue dong. Tolongin nih.
1: Lu ada apa?
0: Dre, tolongin apa?
1: Kenapa?
0: Duh, data-data gue kesebar internet nih. Tolongin apa?
1: Eh, Jojing, lu diem dulu.
2: Jojing, sahabat Multatuli, pernahkah kamu merasakan hal tadi? Data-data pribadi kamu tersebar di internet. Tetap tenang dan berhati-hati ya. Sebagai pengguna internet, kita perlu melakukan beberapa hal untuk menghindari penyalahgunaan data yang berpotensi diretas oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Apa yang harus kita lakukan jika data pribadi bocor di internet? Ganti password atau PIN secara berkala. Kombinasikan password antara huruf kecil, angka, dan kapital. Jangan gunakan password dengan data lahir, nomor KTP, hingga NIK. Tidak membuka tautan atau link yang mencurigakan dan hindari menggunakan koneksi internet atau wifi di sembarang tempat. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
3: Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan Kabupaten Lebak membuka penyewaan rumah susun sederhana sewa atau rusunawa dengan syarat penghunian ditetapkan paling singkat 1 tahun dan paling lama 3 tahun. Jangka waktu penghunian dapat diperpanjang paling lama 2 tahun. Satu unit hunian paling banyak dihuni oleh 4 orang. Kriteria penghuni: masyarakat yang berdomisili di wilayah administrasi daerah serta administratif tercatat sebagai penduduk daerah, masyarakat daerah yang belum memiliki rumah tinggal yang tetap dan telah berkeluarga, masyarakat daerah yang terkena dampak program atau kegiatan pembangunan pemerintah pusat atau pemerintah daerah, serta tersedia untuk masyarakat umum lainnya, khusus lantai 3 dan 4. Tersedia ruangan dan fasilitas yang nyaman seperti fasilitas ruang keluarga, kamar tidur utama, kamar tidur anak, dapur, musola, ruang niaga, ruang serbaguna, dan gudang. Bagi masyarakat yang ingin mendaftar sebagai penghuni rusunawa, hubungi pengelola di Jalan Raya Soekarno-Hatta, bypass kilometer 3, Rangkas Bitung Lebak, atau bisa datang langsung ke Dinas Perkimtan di Jalan Siliwangi nomor 12, Jaura, Rangkas Bitung, Kabupaten Lebak. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan Kabupaten Lebak dan didukung oleh Radio Multatuli FM.
4: Sama dede bayinya.
5: Bang, kiri bang. Saya turun di sini aja lah.
2: Sahabat Multatuli, kondisi kawasan tanpa rokok perlu diupayakan bersama. Hal ini karena dampak asap rokok sangat berbahaya, terutama bagi anak kecil. Selain berbahaya untuk kesehatan anak, asap rokok juga dapat mengganggu tumbuh kembang anak. Apa saja bahaya yang dapat dialami anak dari menghirup asap rokok? Menyebabkan anak lebih mudah sakit, meningkatkan resiko infeksi paru-paru, membuat anak sering batuk dan sesak nafas, menghambat tumbuh kembang anak, terutama berat dan tinggi badan, menimbulkan infeksi telinga dan bahaya lainnya. Yuk, pastikan kita menjaga lingkungan di sekitar anak bebas dari asap rokok. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.

Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan sholat yang tetap didirikan, karuniakanlah Nabi Muhammad tempat yang luhur, kelebihan, kemuliaan, dan derajat yang tinggi. Tempatkanlah ia pada kedudukan yang terpuji seperti yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tiada menyalahi janji, wahai Zat yang Maha Penyayang.

0: fazkurullaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubikum fa idzat ma'nantum inna salata kanat fa aqimus salata 'alal mu'minina kitabam mauquta. Selanjutnya, apabila kamu telah menyelesaikan sholatmu, ingatlah Allah ketika kamu berdiri, pada waktu duduk, dan ketika berbaring. Kemudian apabila kamu telah merasa aman, maka laksanakanlah sholat itu sebagaimana biasa. Sungguh sholat itu adalah kewajiban yang ditentukan waktunya atas orang-orang yang beriman. Kami segenap jajaran kru dan direksi Radio Multatuli FM mengucapkan selamat menjalankan ibadah sholat maghrib untuk wilayah Kabupaten Lebak dan sekitarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sahabat Multatuli, mari kita hiasi hidup kita dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan zikir yang dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mari kita ikuti zikir Al-Masrur.
2: A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

0: bersama Bunda Tuli FM, cerdas, informatif, solid.
1: Dilansir dari rri.co.id, jemaah haji asal Kabupaten Lebak yang tergabung dalam kelompok terbang atau kloter 18 dan 22 embarkasi haji Jakarta dijadwalkan kembali ke tanah air pada 18 hingga 22 Juni 2026 mendatang. Kepulangan ratusan jemaah tersebut disambut dengan berbagai persiapan yang telah dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Lebak bersama Kantor Urusan Haji dan Umroh setempat. Pelaksanaan harian atau PLH Kepala Kantor Urusan Haji dan Umroh Kabupaten Lebak Muhammad Fauji mengatakan, seluruh jemaah yang tiba akan dijemput langsung oleh petugas haji daerah. Penjemputan akan dilakukan mulai dari Bandara Haji Soekarno-Hatta setelah jemaah menyelesaikan seluruh proses kedatangan dari Arab Saudi. Selanjutnya para jemaah akan dibawa menuju Asrama Haji Cipondoh Tangerang untuk menjalani tahapan administrasi dan pemeriksaan sebelum kembali ke daerah asal. Setelah itu, rombongan jemaah akan diberangkatkan menuju Kabupaten Lebak menggunakan armada yang telah disiapkan oleh panitia. Pemerintah Kabupaten Lebak juga telah menyiapkan agenda penyambutan khusus bagi para tamu Allah tersebut. Penyambutan akan dipusatkan di pendopo pemerintah Kabupaten Lebak sebagai bentuk penghormatan dan rasa syukur atas kepulangan jemaah haji. Muhammad Fauji menyampaikan seluruh rangkaian kepulangan telah disusun agar berjalan tertib dan lancar. Menurutnya, koordinasi dengan berbagai pihak terus dilakukan untuk memastikan tidak ada kendala selama proses kepulangan berlangsung. Petugas daerah juga akan memberikan pendampingan kepada para jemaah, terutama mereka yang membutuhkan perhatian khusus setelah menjalani ibadah haji. Pada musim haji tahun 2026, Kabupaten Lebak memberangkatkan sebanyak 745 jemaah haji ke Tanah Suci. Namun demikian, jumlah tersebut mengalami perubahan menjelang kepulangan karena terdapat jemaah yang meninggal dunia dan sebagian lainnya menjalani tanazul. Fauji menjelaskan dua orang jemaah asal Kabupaten Lebak meninggal dunia saat melaksanakan ibadah di Tanah Suci. Kedua jemaah tersebut diketahui meninggal karena sakit dan telah mendapatkan penanganan sesuai prosedur yang berlaku. Jemaah yang meninggal adalah Hajah Uun Siti Huna asal Kecamatan Cipanas, sementara satu jemaah lainnya adalah Haji Iksuki yang berasal dari Kecamatan Cibubur. Ia menyampaikan rasa duka mendalam atas wafatnya dua jemaah tersebut dan berharap keluarga yang ditinggalkan diberikan ketabahan. Selain dua jemaah yang meninggal dunia, terdapat 10 jemaah asal Kabupaten Lebak yang melakukan tanazul. Tanazul dilakukan karena kondisi kesehatan para jemaah yang memerlukan penanganan khusus sehingga mereka dipulangkan lebih awal bersama kloter lain. Meski demikian, seluruh jemaah yang menjalani tanazul dilaporkan dalam kondisi terpantau dan mendapatkan pendampingan dari petugas haji. Fauji menegaskan pihaknya terus berkoordinasi dengan petugas haji di tingkat pusat untuk memantau perkembangan kesehatan para jemaah tersebut. Pemerintah Kabupaten Lebak bersama panitia penyelenggara ibadah haji daerah mengajak masyarakat untuk turut mendoakan kelancaran proses kepulangan jemaah hingga tiba di kampung halaman.
0: Multatuli FM, cerdas, informatif, dan solutif.
2: Sahabat Multatuli, sesaat lagi kita akan mengikuti Tetesan Embun Iman, sebuah program yang akan mengetengahkan ceramah-ceramah Islami. Selamat mengikuti.
3: Pintu, assalamualaikum. Assalamualaikum. Tiga kali beliau memberi salam, tidak ada jawaban, tidak dibukakan pintu. Rupanya istri beliau lelah bekerja di waktu siang, tidurnya pulas benar. Marahkah Rasul? Tidak. Beliau gelar sorban, tidur di depan pintu. Asraful Anbiya wal Mursalin ini, Rasul termulia ini, karena menghargai istrinya, tidur di depan pintu. Sampai Aisyah bangun sepertiga malam, terkejut buka pintu, suaminya ada di depan pintu. Beliau bangunkan. Ketika dibangunkan, Rasul lebih dulu berkata, maaf sayang, saya pulang terlambat. Sudah enggak dibukain pintu, tidur di depan, dibangunin. Beliau duluan yang minta maaf. Pengertian. Kalau emosi, memang enggak dibukain pintu, tidur di depan. Begitu dibukain, yang enak kita tunjuk jidatnya. Saudara hadirin yang saya muliakan, kesulitan di dalam kehidupan merupakan bagian daripada kehidupan. Bukan untuk ditakuti, tapi untuk diatasi. Bukan untuk dihindarkan, tapi dicarikan jalan keluarnya. Hadapilah kesulitan dengan baik sangka kepada Allah, dengan lapang dada, dan dengan tetap bersabar menghadapinya. Kenapa? Karena tujuan kita mendirikan rumah tangga, mencapai ridho Allah. Kalau anak kita perjualbelikan, kalau istri kita komersilkan, kalau akidah kita jual untuk mempertahankan rumah tangga, bukankah makin jauh saja rumah tangga itu dari ridho Allah? Ini tujuan utamanya. Yang ketiga, rumah tangga yang bertujuan mardhatillah itu, suami istri yang merupakan fondasi di rumah tangga, suami sebagai pemimpin, istri sebagai pembina, selalu musyawarah dalam menyelesaikan persoalan. Walaupun istri ditakdirkan sebagai pemimpin dan suami sebagai pemimpin dan istri yang dipimpin, tapi agama menganjurkan musyawarah. Jangan mentang-mentang istri nyari duit, suami nyari duit, lalu menteleng. Segalanya mau diktator, segalanya mau sendiri. Rumah tangga yang bertujuan mencapai ridho Allah selalu didirikan atas dasar musyawarah. Sehingga apabila sesuatu itu dihasilkan dari suasana musyawarah, tidak akan melahirkan penyesalan di belakang hari. Kalau tidak, berjalan menurut seleranya masing-masing, belakangan timbul penyesalan, akhirnya main salah menyalahkan. Kalau sudah saling salah menyalahkan, itu artinya sudah saling mengungkit kekurangan masing-masing. Akibatnya tidak ada lagi saling menghargai. Jadi dengan demikian, musyawarah di dalam menyelesaikan persoalan, menghadapi kesulitan ekonomi, musyawarah, menghadapi kenakalan anak, musyawarah, akan membeli ini dan itu sebaiknya juga musyawarah. Kalau merupakan hasil musyawarah, maka saudara-saudara, hasilnya pun akan dihadapi oleh bersama. Enak rasakan bersama, tidak enak rasakan bersama. Kenapa? Tadinya musyawarahnya bersama-sama juga. Nah, kalau hasil sendirian, giliran enak mungkin yang satu mau ikut, giliran tidak enak yang satu nuding, gua kata juga apa. Kan begitu akibatnya kalau tidak berdasarkan musyawarah lebih dahulu. Maka insya Allah hasil musyawarah ini setidaknya tidak akan mendatangkan sesalan di belakang hari nantinya. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, ciri yang keempat, sepasang suami istri yang bertujuan mencapai ridho Allah dalam upaya mencapai rumah tangga bahagia itu, tawakal apabila mempunyai rencana. Tawakal berserah diri kepada Allah, bukan berserah diri dalam artian mutlak yang mengarah kepada fatalism atau predestination. Kita sering mengartikan tawakal secara salah. Belum apa-apa sudah menyerahkan diri kepada Allah. Emang semuanya terjadi menurut maunya Allah dah, gak usah ngapa-ngapain, bagaimana Tuhan aja dah. Lapar juga gak usah makan, kalau takdirnya kenyang pan kenyang, ya udah lapar terus kita. Makan dulu, perkara nanti kenyang apa tidak, itu baru tawakal. Kalau sakit ke dokter, soal sembuh atau tidak, baru tawakal. Artinya usaha itu ada. Setelah suami berusaha, istri berusaha, selebihnya tawakal. Apa perlunya tawakal? Apabila berhasil tidak lupa daratan, apabila berhasil tidak lupa diri, apabila gagal tidak putus asa. Sehingga dengan demikian, dari tawakal ini lahirlah pondasi yang kokoh membina rumah tangga yang bahagia dalam upaya mencapai keridhaan daripada Allah Subhanahu wa taala. Apapun yang kita laksanakan di rumah tangga, tujuan intinya tetap untuk mencapai keridhaan Allah. Beli kendaraan untuk mencapai ridho Allah, lalu dipakai ngaji, dipakai ke masjid dan sebagainya. Beli perawatan rumah tangga untuk mencapai ridho Allah. Mendidik anak untuk mencapai ridho Allah. Membantu keluarga untuk mencapai ridho Allah. Dan begitu selanjutnya. Tawakal apabila mempunyai rencana. Kemudian cirinya yang kelima, suami istri yang bertujuan mencapai ridho Allah selalu mempererat silaturahmi. Sebab seperti sudah saya sampaikan pada pertemuan terdahulu, dalam berumah tangga itu ada orang tua, ada mertua. Itu cuma perbedaan istilah, tapi hakikatnya adalah sama. Jangan karena perbedaan istilah lalu menyebabkan kita berbeda sikap. Kalau sudah berbeda sikap, tentu akan melahirkan perasaan yang tidak simpatik. Sebaiknya suami istri kalau sudah berumah tangga, jadikanlah orang tua tempat cerita yang enak saja. Yang tidak enak, telan berdua. Yang pahit, rasakan berdua. Kesusahan dan kesulitan, atasi berdua. Giliran enak, ngomong sama orang tua. giliran senang cerita sama mertua. Sekarang kan kita balik, kalau lagi senang duitnya banyak, anteng di rumah, kalem aja. Tapi lalu waktu susah, Pak, waktu susah, Ma, cerita kepada orang tuanya, cerita kepada mertuanya, lalu kapan kita mau menyenangkan orang tua? Sudahlah, mereka susah mendidik kita di waktu kecil, membesarkan kita, melakukan segala macam pengorbanan demi setelah kita berumah tangga, kesulitan rumah tangga kita tumpahkan juga kepada mereka. Perarat silaturahmi dan usahakan agar seluruh keluarga hanya menjadi tempat kita cerita yang enak-enak saja. Istilah sehari-harinya, kalau di rumah kita makan sama sayur bayam, keluar rumah diem, malah seluitan. Tetangga tanya, lu makan kayaknya enak banget apa sih? Daging ayam. Lalu tetangga kan akan berbisik, ya, makannya tuh orang enak bener ya, rumah tangganya tiap hari makan sama daging ayam. Biarlah paling kurang itu jadi doa, daripada kita makan sama kangkung lalu ribut ngomel di mana-mana. Gua kesel banget sama bini gua. Di warung ceritanya lagi. Kenapa? Saban sari gua direbusin kangkung mulu. Brengsek. Di warung cerita, ada RT, ada RW. Gara-gara makan sama kangkung, se-RT tahu. Akhirnya mungkin kalau kita berangkat, orang hitung dari jauh. Lihat, kangkung lewat. Bisa menjaga yang disebut security informasi, rahasia rumah tangga. Bahkan pernah saya berikan contoh, karena ingin menghargai, suami beliin kain batik buat istrinya. Istri tahu begitu sepintas, nih kain jelek nih. Tapi karena mau menyenangkan suaminya, dia bohong. Bagaimana bu, kain yang bapak beliin? Aduh, bagus bener pak, bagus sekali itu kain. Warnanya pak, emang yang model begitu tuh. Tetangga kita mana ada yang pakai kain begitu pak. Ya emang gak ada, jelek. Menghargai. Soal kalau waktu itu si istri jujur, yang timbul sakit hati suami. Bagaimana bu, kain yang saya beliin? Goblok lo. Kain begitu dibeliin, di pasar juga banyak, 1004. Campur odol lagi. Sudahlah, suami punya niat baik, sampai rumah digoblok-goblokin, tidak ada lagi rasa saling menghargainya. Begitu pentingnya mempererat silaturahmi ini, sampai Nabi berpesan, isnani la yanzurullahu ilaihima yaumal qiyamah qati'ur rahim wa jarus su. Ada dua golongan manusia yang di akhirat nanti tidak akan dilihat oleh Allah, tidak akan diopeni oleh Allah, didiemin aja. Siapa mereka? Pertama, orang yang suka memutuskan silaturahmi. Yang kedua, tetangga yang jahat dengan tetangganya. Dua golongan manusia ini, pemutus silaturahmi, kemudian juga tetangga yang jahat dengan tetangganya, ini tidak akan dipandang oleh Allah di hari akhirat nanti. Jadi, pererat silaturahmi. Sebab kita ini zon politiken, makhluk yang bermasyarakat, yang tidak bisa hidup sendirian. Setiap kita memerlukan orang lain. Kita disebut kaya karena ada yang miskin. Kita disebut alim karena ada yang awam. Kita disebut berkuasa karena ada rakyat jelata. Tanpa rakyat tidak ada penguasa. Tanpa yang miskin tidak ada orang kaya. Kalau tidak ada yang jelek, siapa yang bilang cakep? Karena ngimbangi. Saudara hadirin, atas dasar ini mestinya kita selalu bersyukur dalam segala posisi. Tidak lalu salah terima kepada karunia yang diberikan Allah kepada kita. Saudara hadirin yang saya hormati, pererat silaturahmi, jadikan orang-orang tua kita tempat kita cerita yang enak-enak saja. Yang tidak enak, telan sendiri, usahakan sendiri, carikan jalan keluarnya sendiri. Setidaknya ya diam sajalah. Kalau belum bisa membalas budi baik orang tua, setidaknya jangan menyakiti hati orang tua kita. Sudah lelah dan payah dia mengasuh kita, membesarkan kita, merawat kita. Demi setelah kita berumah tangga, seluruh kesulitan kita bawa lagi kepadanya. Karena itu buat para istri juga ini perhatian. Kalau dimarahi suami, jangan cepat-cepat pulang ke rumah orang tuanya. Enggak boleh diomelin dikit, main buntel aja. Gua pulang dah. Pulang. Sampai sana cerita habis-habisan, dikucek kejelekan suaminya. Nanti 2-3 hari balik aja lagi. Kan enggak lucu jadinya. Saudara hadirin, begitu juga suami. Mencaci maki habis istrinya, 2-3 hari balik aja lagi. Konyol, istrinya sudah dicaci maki habis-habisan, dijeleki leluhur-leluhurnya, 2-3 hari baik lagi, mesraan lagi. Kata bininya dalam hati, gua lu jelekin juga, lu pakai juga, payah. Saudara hadirin yang saya muliakan, itulah sebabnya pada awal tadi saya katakan perlunya kita mempunyai timbangan baik sebagai suami maupun sebagai istri. Nah, dari mempererat silaturahmi ini akan terjalin rasa kekeluargaan. Maka tradisi arisan keluarga itu bagus sesungguhnya untuk mempererat silaturahmi. Cuma celakanya bukan silaturahmi yang jadi tujuan, arisannya itu yang jadi tujuan. Akibatnya apa? Kalau belum narik mah semangat banget datang dah. Begitu udah narik aja, udahan. Itu celakanya. Akhirnya silaturahminya jadi nomor dua, arisan semata-mata yang menjadi tujuan. Sesungguhnya itu bagus untuk mempererat silaturahmi. Karena kalau kita dengan kita sesama saudara sudah tidak saling mau mengenal, bagaimana dengan anak-anak kita? Bagaimana dengan cucu-cucu kita? 2-3 generasi yang akan datang tentu akan lebih saling tidak mengenal lagi. Baiklah ya, yang keenam, suami istri yang bertujuan untuk mencapai keridhaan Allah itu selalu berusaha tolong menolong di dalam kebajikan. Sebab Allah pesankan itu di dalam Al-Maidah ayat 6, wa ta'awanu 'alal birri wattaqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Bertolong-tolonganlah kamu di dalam kebaikan, di dalam bertakwa kepada Allah. Jangan bertolong-tolongan di dalam maksiat, di dalam dosa, dan di dalam usaha yang menimbulkan permusuhan. Kalau suami marah kepada seseorang, istri jangan ngipasin. Oh bang, yang begitu mah dibayain tuh man. Duh, udah habisin aja dah. Anak-anaknya marahin sekalian. Ngipasin. Istri kesel sama tetangganya, suami ngipasin. Emang tuh tetangga kita, habis orang dikipasin. Ta'awanu 'alal birri wattaqwa, bertolong-tolonganlah di dalam kebaikan. Istri malas ngaji, suami mendorong, memberikan sugesti. Suami malas berusaha, istri memberikan sugesti. Saling tolong-menolong di dalam kebaikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam dosa dan permusuhan. Kata suami, bu, daripada kita melarat terus hidup, kita piara tuyul yuk. Kata istrinya, nah, ini sudah menyimpang bang. Bersabarlah, bagaimanapun insya Allah kita tidak akan mati kelaparan. Piara tuyul itu nanti jadi pindah akidah, merusak iman, berteman dengan setan. Apalah artinya kekayaan dan kesenangan sebentar kalau harus mengorbankan kekayaan dan kesenangan yang abadi. Ini sudah alal ismi wal udwan, sesuatu yang mengandung dosa. Saudara hadirin yang saya hormati, kemudian yang keenam, berbaik sangka. Baik suami maupun istri sama-sama saling berbaik sangka. Suami melepas istri, istri melepas suami dengan hati yang ikhlas. Suami meninggalkan istri di rumah dengan jiwa yang bersih dan rasa yang aman. Ada rasa baik sangka, dan ini modal dasar. Kalau sudah dilandasi oleh buruk sangka, tentu yang lahir nanti adalah perasaan-perasaan yang tidak baik. Akibatnya sangat tidak menguntungkan. Inilah beberapa ciri dari rumah tangga yang didirikan atas dasar mardotillah, mencapai keridhaan dari Allah. Nanti akan menyusul tujuan berikutnya, di antaranya mendapat keturunan, di antaranya lagi mendatangkan gairah untuk lebih berusaha mencari rezeki karena sudah merasa punya tanggung jawab berupa anak dan istri, mempererat silaturahmi. Itu cuma tujuan-tujuan sekundernya saja. Tujuan primernya kita melakukan suatu nikah untuk mencapai keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Silakan punya istri cantik, kaya, tapi tujuan utamanya kita membina rumah tangga untuk mencapai ridho dari Allah. Karena itu dasarnya mawaddatan warahmah. Jangan cuma cinta tapi juga kasih sayang. Cinta kecenderungan kepada jasmani akan berakhir, tapi kasih sayang kecenderungan kepada rohani makin tua malah makin erat, makin tua malah makin mesra. Sehingga kadang kita menampak kakek-kakek dan nenek-nenek lagunya kayak pengantin baru. Apa cinta-cintaan? Tidak. Bagaimana kakek-kakek sama nenek-nenek harus bilang I love you? Yang masih ada itu waktu itu mawaddah, kasih dan sayang. Itu yang akan kekal, itu yang akan abadi. Tanpa materi orang sulit untuk bahagia, tapi materi semata bukan jaminan orang untuk bahagia. Nah, ciri yang terakhir dari rumah tangga yang bertujuan mencapai ridho Allah, sinar agama kelihatan di dalamnya. Baik suami maupun istri sama-sama orang yang taat melaksanakan ajaran agama. Saudara,
4: seorang pengendara sepeda motor ditangkap oleh pak polisi lalu diperiksa. Ini motor siapa? Pinjam pak. Helm? Pinjam. SIM? Pinjam. Kata pak polisi, tidak boleh begini. Marah yang naik sepeda motor. Pak polisi bagaimana? Kok tidak boleh? Yang punya saja bilang boleh. Cerita ini memberikan gambaran bagaimana masyarakat kita sekarang cenderung memboleh-bolehkan diri sendiri, melahirkan permissive society, masyarakat serba boleh dengan ukuran sakarepe dewe. Itu sebabnya agama diturunkan. Dalam contoh yang indah, Rasul memberikan gambaran bahwa Islam ini bagaikan sebuah bangunan yang komponen pokoknya lima. Buniyal Islamu ala khamsin. Islam dibangun di atas lima komponen pokok. Jadi kalau Islam ini ibarat bangunan, unsur penunjang pokoknya itu lima. Mari kita analogkan Islam dengan bangunan. Kalau saudara akan membangun rumah, sebelum pasang tiang, pasang genteng, pasang jendela, apa yang lebih dulu dibangun? Fondasi. Kalau Islam ibarat bangunan, fondasinya adalah syahadatu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Ini fondasi. Jikalau kuat fondasi, aman bangunan. Jikalau rapuh fondasi, lentur dan luntur bangunan. Maka kuat atau tidak kuatnya bangunan Islam kita bergantung kepada keyakinan dasar tadi, fondasi. Saya bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah, artinya saya tidak akan menyembah kecuali hanya kepada Allah. Orang yang benar fondasinya, beres sujudnya. Kalau saya yakin tidak ada Tuhan selain Allah, saya tidak akan minta rezeki kecuali hanya kepada Allah. Orang yang benar fondasinya, giat bekerjanya. Jauh dari tipu menipu, jauh dari renten, jauh dari riba, jauh dari korupsi, jauh dari judi. Keyakinan memberikan warna terhadap bentuk kepribadian. Kalau saya yakin tidak ada Tuhan selain Allah, saya tidak akan pernah takut kecuali hanya kepada Allah. Saya tidak akan melarikan persoalan kecuali hanya kepada Allah. Saya tidak akan menggantungkan hidup kecuali hanya kepada Allah. Saya tidak akan minta tolong kecuali hanya kepada Allah. Meresap ke dalam jiwa. Untuk keyakinan seperti ini, orang-orang tua kita dahulu berlinang air mata, bersimbah darah, bahkan berkorban nyawa, melaksanakan hijrah untuk mempertahankan keyakinan. Ini intan paling mahal dan ini mutiara paling berharga. Zaman boleh berubah, tapi pondasi tidak boleh goyah. Masa boleh berganti, tapi pondasi jangan sampai mati. Karena iman kita hidup, untuk iman kita berjuang, dan dalam iman kita ingin kembali menghadap Allah Subhanahu. Masih ingat cerita tentang Bilal? Masih? Mengulang kaji saja. Bilal itu budak sahaya. Ketika masuk Islam, dipanggil oleh majikannya. Bilal. Iya bos. Saya dengar kamu masuk Islam ya? Iya bos. Kok berani-beraninya kamu masuk Islam? Memangnya kamu budak siapa Bilal? Iya budak bos. Bos. Kamu kerja sama siapa? Sama bos. Bos. Yang gaji kamu siapa? Ya bos. Nah, kamu kan ngerti Bilal. Kamu budak saya, kamu kerja dengan saya, yang gaji kamu saya, yang beri makan saya. Kenapa kok beraninya masuk Islam padahal kamu belum saya kasih izin? Bos. Bos boleh beli badan saya, tapi jangan mimpi bisa membeli jiwa saya. Tuan boleh kuasai badan saya, tapi jangan mimpi bisa menguasai keyakinan saya. Saya memang benar Tuhan yang gaji, tapi kan saya digaji, saya kerja. Kerja itu kewajiban saya, gaji itu hak saya. Soal keyakinan, jangan ikut campur bos. Kurang ajar kamu Bilal. Biarin. Bilal, begini saja. Kalau kau mau meninggalkan keyakinanmu, meninggalkan Allah Tuhanmu, kau akan kami merdekakan. Tapi kalau kau tetap dalam keyakinanmu, kamu akan saya siksa sampai mati. Bagaimana? Jangan mimpi, bos. Lebih baik mati berkalang tanah daripada hidup bercermin bangkai. Biar saya gugur membela keyakinan daripada hidup jadi penjilat menjual akidah. Itu prinsip. Gendeng kamu. Ayo, siksa. Tangannya diikat, dihimpit dengan batu berat, dijemur dengan terik matahari padang pasir. Terkelupas kulitnya, mengalir darah dari sekujur badannya, pecah bibirnya. Ayo Bilal, tetap bertuhan Allah dan kau akan mati di sini atau kembali ke agama lama, kau jadi merdeka. Dari bibir yang pecah itu cuma keluar Allahu Ahad. Bilal, budak badannya, merdeka jiwanya. Maka namanya ditulis dengan tinta emas dalam sejarah. Kita zaman sekarang, merdeka badan kita, tapi sering budak mental dan jiwa kita. Maka sejarah tidak pernah mau mencatat kita.

penyerahan total kepada Allah. Kita ini sudah kontrak. Inna Allah astara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Allah telah membeli dari orang-orang mukmin diri mereka, harta mereka, bagi mereka adalah surga. Penjual kita orang beriman, pembeli Allah, dagangannya amwal dan anfus, harganya adalah surga. Jelas? Penyerahan total itu dimulai dengan takbiratul ihram. Salli fardal isya, Allahu akbar. Arahkan mata ke tempat kita sujud. Jangan lupa kalau sudah di atas, lupa dengan yang di bawah. Sudah jadi genteng, petatang peteteng di atas. Lalu bilang, merasa capek sendiri, kata genteng kepada tiang. Tiang, kamu sih enak, kata genteng. Saya setengah mati di atas. Kehujanan, kepanasan, kadang-kadang anak-anak nakal saya disambitin. Kata tiang, saudara genteng, ngomong jangan sembarangan ya. Kamu kira kamu bisa nongkrong dan nangkring di atas, itu gara-gara siapa genteng? Kan saya yang sokong dari bawah. Kamu jadi pejabat tinggi, jadi anggota ini, anggota itu, kami rakyat yang angkat, jangan sudah di atas kami ditekan. Jangan agama dijadikan topeng untuk kepentingan pribadi. Berpolitik untuk kepentingan agama, ayo. Tapi menjual agama untuk kepentingan politik, itu yang merusak agama. Ini kan kita lagi prihatin sedang meluncur kasus Bulog Gate 2. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Kita lihat sajalah para petinggi kita sekarang bagaimana menyikapi hukum. Sebab saya dengar ada bargaining, orang takut teriak maling sapi karena DE maling wedus. Tidak berani teriak ada maling sapi karena dia maling kambing. Yang lain maling ayam, dikumpulin ternyata maling semua. Hadirin yang saya hormati, ini melukai rasa keadilan. Oleh karena itu, sholat mengajarkan kepada kita, dalam posisi berdiri, lihat tempat sujudmu. Jangan menteleng terus ke atas, lalu lupa dari mana kita berangkat. Itulah maknanya tawadhu, rendah hati, tidak melonjak angku dan sombong. Ada sebuah hadis Rasulullah bersabda, "Idza aradallahu biqaumin khairan." Apabila Allah menginginkan kebaikan kepada satu bangsa, apabila Allah menginginkan kebaikan kepada satu kelompok rakyat, walla 'alaihim khulama'uhum, maka yang naik jadi pemimpin adalah orang-orang yang santun, orang-orang yang lemah lembut, bukan orang yang menggunakan kekerasan dan tiran, sedikit-sedikit main pecah. Itu terlambat lahir. Mestinya lahir di zaman Hitler. Mestinya lahir di zaman Benito Mussolini. Atau kalau mau lebih klasik lagi, di zaman Fir'aun. Kalau Allah menginginkan kebaikan kepada satu masyarakat, satu bangsa, satu negara, naiklah orang-orang yang santun, yang ngayomi, yang menjadi solusi dan jalan keluar untuk kepentingan rakyatnya, mampu memberikan keteladanan. Saya tertarik dengan pidato Presiden Cina pada saat dilantik. Cina, Presiden Cina pasti tidak tahu Pancasila, pasti tidak kenal Islam, tapi pidato pelantikannya, berikan saya 100 peti mati, yang 99 akan saya pakai buat koruptor, yang satu akan saya pakai sendiri kalau kamu lihat saya tidak benar. Luar biasa.
Yang diperlukan sekarang ini keteladanan.

0: Ulama'uhum, sikap ngayomi, mencari jalan keluar, bukan memamerkan kekuasaan, memamerkan kekuatan, arogansi, menghormati perbedaan. Itu ciri demokrasi. Lalu waqata bainahum ulama'uhum, yang memutuskan hukum adalah pakarnya, ulama'nya, mengambil keputusan secara profesional sehingga rakyat beroleh apa yang namanya kepastian hukum, merasa hidup terlindungi, aman dan nyaman. Lalu yang ketiga, wa ja'alal mala fi askhiyaihim, peredaran harta, pergerakan ekonomi berada di tangan orang-orang yang pemurah, yang tidak mau kaya sendiri, tidak mau senyum di atas penderitaan orang lain, menari di atas bangkai saudaranya. Hadirin yang saya hormati, ini cirinya. Tapi sebaliknya kata Nabi, wa idza aradallahu biqaumin syarran, apabila Allah menghendaki kejelekan, keburukan bagi satu bangsa, walla alaihim sufahauhum, yang naik jadi pemimpin orang-orang durjana, orang-orang kurang ajar, tapi dipoles dengan topeng yang bagus.
1: Ini musim topeng. Musim apa? Topeng.
0: Topeng itu apa perlunya? Menyembunyikan wajah asli. Sekarang ini Dracula berwajah Arjuna. Ini musim topeng, kita rakyat harus hati-hati dan punya filter, mampu memilah dan memilih. Walla alaihim sufahauhum wa qada bainahum juhaluhum, yang memutuskan hukum, yang mengambil keputusan, orang-orang bodoh. Wa ja'alal mala fi bukhalaihim, peredaran harta, peredaran ekonomi jatuh di tangan orang-orang yang bakhil, yang tidak punya konsep menciptakan kemakmuran yang merata bagi seluruh rakyat Indonesia. Kita kembali kepada tiang. Ini kan lagi cerita tiang tadi ya. Kalau sedang berdiri, lihat tempat sujud, jangan menteleng terus ke atas. Terserang penyakit tamak bin rakus alias rakah. Nah, selesai. Anggota badan yang paling terhormat ini kepala. Ketika sujud, sama rendahnya dengan telapak kaki. Allahu Akbar, yang besar cuma Allah. Apa bedanya saya dengan saudara? Tidak ada, kecuali saya ngomong, saudara dengerin. Kita sama-sama beribadah, sama-sama mencari nilai tambah di hadapan Allah. Apa saya lebih penting dari saudara? Belum tentu. Apa saya lebih hebat dari saudara? Belum tentu. Perasaan lebih penting, lebih hebat, lebih jago, setan. Jelas? Ayo tundukkan kepala, dia sama rendahnya dengan telapak kaki kita. Yang besar cuma Allah. Allahu Akbar. Lalu diakhiri dengan menebarkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Menebarkan salam, mewujudkan rasa aman, damai, bukan menimbulkan keresahan. Hadirin yang saya hormati, ini karakteristik kita. Selesai sholat, kembali ke masyarakat, ajaran salam diterjemahkan. Apa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ufus salam, wasilul arham, wa at'imut ta'am, wa sallu bil laili wan nas niyam, tadkhulul jannata bisalam." Pertama, ufus salam, tebarkan salam. Tebarkan salam itu bukan cuma kalau ketemu orang, assalamualaikum, assalamualaikum. Iya, itu zahirnya. Tetapi hidup di tengah masyarakat memberikan rasa aman, rasa damai, menjadi pengayom bagi lingkungan, menjadi rahmah bagi semesta. Oh, dalam Islam jangankan manusia, binatang saja dilindungi kok.
1: Betul. Betul.
0: Coba kalau belajar istinja itu kan makruh buang air kecil di tanah yang berlubang. Kenapa? Pertama, melindungi binatang yang ada dalam lubang. Siapa tahu di lubang yang saudara kencingi ada semut sedang rapat. Membahas Buloget jilid 2. Apa dosanya lalu mati dikencingi? Ini namanya rahmatan lis semut. Binatang saja dilindungi. Ada hadis, kalau kamu menyembelih hewan, sembelilah dengan cara yang terbaik. Jangan menyembelih ayam dengan pisau tumpul. Ini ajaran apa? Ajaran tentang beri kebinatangan. Rahmatan, memberikan rahmah, salam, keselamatan dan kedamaian kepada masyarakat lingkungan. Itu misi seorang muslim.
2: Hati itu mudah terombang-ambing. Oleh sebab itu sering kemiskinan umat Islam ini dimanfaatkan oleh orang-orang lain untuk menyebarkan agamanya. Padahal agama adalah soal keyakinan yang tidak mungkin ditunjang dengan supermi, ditunjang dengan beras, pakaian, obat-obatan, beasiswa. Agama adalah soal keyakinan. Keyakinan adalah soal kebenaran, dan kebenaran itu adalah milik bersama. Tujuan diciptakannya manusia tidak lain adalah untuk melaksanakan ibadah. Kalau orang tenggelam dalam perlombaan memperbanyak harta, mempertinggi kedudukan, memperindah segala macam yang sifatnya duniawi, biasanya itu akan membuat dia lalai dari taatnya kepada Allah Azza wa Jalla. Kadang bukan hanya lalai daripada taat, juga sering terjebak kepada maksiat. Karena kalau pola pandang dan tolok ukur sudah benda duniawi semata-mata, sangat tidak mustahil orang lalu terjebak ke dalam prinsip menghalalkan segala cara. Asal sudah tujuan tercapai, cara apapun halal. Akhirat nomor 18. Nah, bukankah memang barangkali kita sejak kecil sudah dilatih untuk materialistis? Umpamanya, kita hanya sering dilatih untuk takut kepada yang konkret-konkret saja. Takut kepada yang nyata-nyata saja. Seorang ibu kalau menakuti anaknya, aduh nak, kenapa ini kau kerjakan? Kalau bapakmu tahu, waduh, habis kamu. Ya, kita lihat, kalau bapakmu tahu, kalau polisi tahu, kalau hansip tahu, kalau satpam tahu. Tapi jarang seorang ibu menanamkan kepada anak, nak, kenapa ini yang kau lakukan, nak? Bukankah kau tahu Allah lihat, Allah tahu, Allah dengar, Allah, nak. Diajarkan takut kepada yang gaib. Karena kalau takut dia kepada polisi, dia pasti bisa cari tempat lain dong yang polisi kagak lihat. Kalau takut dia kepada satpam, minggir dong ke tempat yang kira-kira satpam gak lihat. Tapi kalau sudah takut itu terpulang kepada Allah, kepada yang gaib, tidak sejengkal tanah pun yang terhalang dari pengetahuan Allah. Tapi itulah salahnya kita. Sejak kecil anak-anak sudah kita latih untuk takut hanya kepada yang konkret-konkret saja. Akibatnya sampai dia besar melembaga dalam kehidupannya. Dia nyolong, kata temannya, kamu nyolong ya? Iya. Kok nyolong sih? Emang? Kenapa nyolong? Biarin. Kamu kan tahu Allah lihat? Tahu. Kenapa nyolong juga? Biarin. Asal orang jangan lihat, kalau Allah mah lihat dia kagak ribut. Allah enggak ribut katanya. Nah, ini kan satu refleksi yang timbul daripada kenyataan. Jikalau orang hanya dijejali rasa takut kepada yang konkret-konkret saja, kepada yang zahir-zahir saja, yang akan tumbuh lalu mental kucing. Sopan, tenang, kalem, ayem, nggelenggem. Kalau ada orang, sedikit orang meleng, kucing kelihatan watak aslinya. Saudara-saudara kaum muslimin, rahimakumullah. Oleh sebab itulah maka, agama lewat surah yang kita bicarakan pada pertemuan ini memberikan peringatan. Kala jangan begitu dong. Kamu boleh mencari dunia, silahkan cari harta yang banyak, cari pangkat yang tinggi, tapi jangan itu membuat kamu lalai daripada taat terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala.
3: Demikian tadi tetesan embun iman, sebuah program yang mengetengahkan ceramah-ceramah Islami. Sampai berjumpa lagi di waktu yang sama. Delapan sembilan Multatuli FM.

Waktu sholat isya telah tiba. LPPL 89 Multatuli FM mengucapkan selamat menjalankan ibadah sholat isya. Semoga ibadah salat yang kita tegakkan memberikan ketenangan jiwa dan menambah ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله، Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan sholat yang tetap didirikan, karuniakanlah Nabi Muhammad tempat yang luhur, kelebihan, kemuliaan, dan derajat yang tinggi. Tempatkanlah ia pada kedudukan yang terpuji, seperti yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tiada menyalahi janji, wahai Zat yang Maha Penyayang.

0: Warta 89.
1: Di atas awan destinasi wisata baru di
2: Bali berada sekitar 130
3: Bali dan intimidasi Trump dengan
0: Warta 89.
4: Sahabat Modal Tuli, Warta 89 edisi 16 Juni 2026 selengkapnya. Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia atau KAMI menggelar rapat pimpinan nasional atau Rapimnas 2 di Provinsi Banten. Forum nasional tersebut menjadi ruang konsolidasi bagi jajaran pengurus dan kader untuk mengevaluasi gerak organisasi sekaligus menyusun strategi menghadapi berbagai persoalan bangsa. Mengusung tema meneguhkan kedaulatan menguatkan persatuan, Rapimnas 2 dihadiri oleh pengurus pusat, pengurus wilayah, pengurus daerah luar negeri, serta kader KAMI dari berbagai daerah di Indonesia. Sejumlah tokoh nasional turut hadir dalam kegiatan tersebut, diantaranya anggota DPR RI Daerah Pemilihan Banten 2, Dr. Haji Jajuli Juwaini. Selain itu, Menteri Pertanian yang diwakili Kepala Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian, Profesor Dr. Insinyur Fadzri Jupri, juga menghadiri agenda tersebut. Ketua Umum Pengurus Pusat KAMI, Ahmad Jundi KH, mengatakan Rapimnas 2 menjadi momentum penting untuk memperkuat arah perjuangan organisasi, terutama dalam merespon berbagai isu strategis yang berkembang di tengah masyarakat. Menurutnya, kader KAMI dituntut untuk terus mengambil peran sebagai bagian dari elemen masyarakat yang mampu menghadirkan gagasan dan solusi atas berbagai persoalan bangsa. Sementara itu, Ketua Umum Pengurus Wilayah KAMI Banten, Suryansah, menyebut penunjukan Banten sebagai tuan rumah menjadi kesempatan untuk memperkuat jejaring antar kader sekaligus menunjukkan kesiapan organisasi di tingkat daerah. Senada dengan hal tersebut, Ketua Steering Committee atau SC Rapimnas 2 KAMI, M. Alfiansah, menuturkan sejumlah agenda strategis akan dibahas dalam forum tersebut. Pembahasan itu mencakup penguatan kaderisasi, arah gerakan kebangsaan, serta kontribusi KAMI dalam menghadapi persoalan sosial, ekonomi, dan politik. Di sisi lain, Ketua Organizing Committee atau OC Rapimnas 2 KAMI, Wahyu Andri Septio, memastikan seluruh rangkaian kegiatan telah dipersiapkan secara maksimal. Menurutnya, keberhasilan Rapimnas tidak hanya diukur dari kelancaran pelaksanaan acara, tetapi juga dari rekomendasi dan gagasan yang dihasilkan sebagai pijakan organisasi ke depan. Melalui Rapimnas 2 ini, KAMI berharap dapat melahirkan keputusan-keputusan strategis yang memperkuat soliditas organisasi sekaligus mempertegas komitmen kader terhadap nilai-nilai keislaman dan kebangsaan. Dengan demikian, forum tersebut diharapkan menjadi langkah penting bagi KAMI untuk memperluas kontribusi nyata dalam menjawab kebutuhan masyarakat dan turut mengambil bagian dalam pembangunan Indonesia. Dari tim redaksi Molta Tuli FM, Pemerintah Kabupaten Lebak melalui Basnas Lebak menggelar Festival Muharram 1448 Hijriah yang pembukaannya diawali dengan pawai tahrib yang diikuti ratusan pelajar se-Kabupaten Lebak bertempat di alun-alun Rangkas Bitung depan Masjid Agung Al-Arab Senin 15 Juni 2026. Kegiatan Festival Muharram 1448 Hijriah dibuka dan diresmikan acaranya oleh Bupati Lebak yang diwakili Asda 1 Al-Kadri, didampingi Ketua Basnas Lebak Kyai Haji Wawan, PLT Asda 3 Dr. Ian Fitriana, unsur Forkopimda Lebak dan undangan lainnya. Asisten Daerah 1 Bidang Pemerintahan Al-Kadri menyampaikan amanat Bupati Lebak Muhammad Hasbi Asidiki Jayabaya mengatakan momentum pergantian tahun Hijriah dari 1447 Hijriah ke 1448 Hijriah di tahun 2026 ini memiliki makna agar dalam setiap pergantian tahun harus menjadi lebih baik lagi. Menurutnya, makna Hijriah dalam hijrah dari belum baik menjadi lebih baik lagi, dan pelaksanaannya dilaksanakan dengan kesederhanaan tanpa harus mewah, akan tetapi esensinya mengajak seluruh masyarakat memaknai sesuai tuntutan Rasulullah Muhammad SAW. Sementara itu, Ketua Basnas Lebak, Kyai Haji Wawan, menambahkan, Festival Muharram tahun 2026 ini diawali dengan pembukaan Festival Muharram, pawai tahrib yang diikuti pelajar dan santri di tingkat pondok pesantren se-Kabupaten Lebak, pameran bazar, UMKM, dan kegiatan lainnya. Menurutnya, Festival Muharram tahun ini dalam rangka menyambut satu Muharram 1448 Hijriah secara rutin tiap tahunnya diawali dengan pawai tahrib yang diikuti pelajar dan santri se-Kabupaten Lebak. Hal ini bertujuan agar masyarakat mengetahui dengan pawai tahrib ini pergantian tahun baru Islam atau tahun baru Hijriah dari satu Muharram 1447 Hijriah ke satu Muharram 1448 Hijriah. Selain itu, menurut Kyai Haji Wawan, Festival Muharram rangkaian acaranya ialah termasuk menyantuni anak yatim piatu dan membantu pembangunan rumah warga yang tidak layak huni menjadi layak huni. Kyai Haji Wawan menjelaskan, semua kegiatan Festival Muharram yang digelar Basnas Lebak, anggarannya bukan dari pemerintah daerah, melainkan dari seluruh unsur yang mendukung acara ini termasuk UMKM yang menggelar pameran bazar yang turut mengumpulkan donasi untuk berlangsungnya kegiatan ini. Tidak hanya itu, Basnas Lebak juga akan menggelar Jalan Sehat Berkah yang pesertanya menjadi pengumpul infak yang akan dikembalikan lagi bagi masyarakat yang membutuhkan. Untuk diketahui, di acara pawai tahrim yang diikuti pelajar dan santri di Kabupaten Lebak, rute yang dilalui mulai start dari depan Masjid Agung Al-Arab menuju lampu merah perempatan Era Kartini, dilanjut ke Balong Ranca Indah dan finish di depan Masjid Agung Al-Arab kembali. Dilansir dari rri.co.id, Badan Pusat Statistik atau BPS mulai melaksanakan pendataan sensus ekonomi tahun 2026 di seluruh wilayah Indonesia, Senin 15 Juni 2026. Kegiatan pendataan tersebut dijadwalkan berlangsung hingga 31 Agustus 2026 dan mencakup berbagai aktivitas ekonomi masyarakat mulai dari skala mikro hingga makro. Sensus Ekonomi 2026 merupakan agenda nasional yang dilaksanakan setiap 10 tahun sekali untuk memperoleh gambaran menyeluruh mengenai kondisi perekonomian Indonesia. Sasaran utama dalam pendataan kali ini adalah keluarga usaha yang menjalankan berbagai kegiatan ekonomi di tengah masyarakat. Di Kabupaten Lebak, pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 dilakukan secara menyeluruh kepada masyarakat dan pelaku usaha yang tersebar di seluruh wilayah kabupaten. Petugas sensus akan mendatangi langsung rumah tangga usaha maupun berbagai unit usaha yang menjadi objek pendataan. Fungsional Statistisi Ahli Madya Badan Pusat Statistik Kabupaten Lebak, Yulian Sarwo Edi, mengatakan, pelaksanaan sensus ekonomi memiliki peran penting dalam penyediaan data pembangunan. Data yang dihasilkan nantinya akan menjadi dasar dalam penyusunan berbagai kebijakan ekonomi di tingkat daerah maupun nasional. Ia menjelaskan sensus ekonomi dilakukan untuk mengetahui perkembangan dan perubahan kondisi ekonomi yang terjadi selama satu dekade terakhir. Perubahan tersebut selanjutnya mencakup perkembangan sektor usaha, pola konsumsi masyarakat hingga munculnya berbagai jenis usaha baru yang berkembang di era digital. Sensus ekonomi juga diharapkan mampu memotret potensi ekonomi daerah secara lebih akurat dan komprehensif. Data hasil sensus akan memberikan gambaran mengenai struktur ekonomi masyarakat serta kontribusi berbagai sektor usaha terhadap perekonomian daerah. Yulian menuturkan, keberhasilan pelaksanaan sensus ekonomi sangat bergantung pada partisipasi aktif masyarakat. Karena itu, pihaknya mengajak seluruh masyarakat Kabupaten Lebak untuk mendukung kegiatan pendataan yang sedang berlangsung. Ia memastikan seluruh petugas sensus telah dibekali pelatihan dan identitas resmi sebelum diterjunkan ke lapangan. Dengan demikian, masyarakat dapat mengenali petugas yang melakukan pendataan secara langsung. Menurut Julian, informasi yang diberikan masyarakat akan dijaga kerahasiaannya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Data yang terkumpul hanya akan digunakan untuk kepentingan statistik dan tidak akan dipergunakan untuk tujuan lainnya. Ia menegaskan keakuratan data sangat menentukan kualitas hasil sensus yang nantinya digunakan sebagai dasar pengambilan kebijakan. Semakin lengkap dan benar informasi yang diberikan masyarakat, maka semakin baik pula kualitas data yang dihasilkan. Pemerintah daerah juga diharapkan turut mendukung pelaksanaan sensus ekonomi melalui sosialisasi kepada masyarakat. Dukungan berbagai pihak dinilai penting untuk memastikan seluruh sasaran pendataan dapat terjangkau selama periode sensus berlangsung. Melalui sensus ekonomi 2026 diharapkan dapat menghadirkan data ekonomi yang akurat, tahir, dan terpercaya guna mendukung perencanaan pembangunan serta peningkatan kesejahteraan masyarakat di masa mendatang. Dilansir dari rri.co.id, jemaah haji asal Kabupaten Lebak yang tergabung dalam kelompok terbang atau kloter 18 dan 22 embarkasi haji Jakarta dijadwalkan kembali ke tanah air pada 18 hingga 22 Juni 2026 mendatang. Kepulangan ratusan jemaah tersebut disambut dengan berbagai persiapan yang telah dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Lebak bersama Kantor Urusan Haji dan Umroh setempat. Pelaksanaan harian atau PLH Kepala Kantor Urusan Haji dan Umroh Kabupaten Lebak, Muhammad Fauji, mengatakan, seluruh jemaah yang tiba akan dijemput langsung oleh petugas haji daerah. Penjemputan akan dilakukan mulai dari Bandara Haji Soekarno-Hatta setelah jemaah menyelesaikan seluruh proses kedatangan dari Arab Saudi. Selanjutnya, para jemaah akan dibawa menuju Asrama Haji Cipondoh, Tangerang, untuk menjalani tahapan administrasi dan pemeriksaan sebelum kembali ke daerah asal. Setelah itu, rombongan jemaah akan diberangkatkan menuju Kabupaten Lebak menggunakan armada yang telah disiapkan oleh panitia. Pemerintah Kabupaten Lebak juga telah menyiapkan agenda penyambutan khusus bagi para tamu Allah tersebut. Penyambutan akan dipusatkan di pendopo pemerintah Kabupaten Lebak sebagai bentuk penghormatan dan rasa syukur atas kepulangan jemaah haji. Muhammad Fauji menyampaikan seluruh rangkaian kepulangan telah disusun agar berjalan tertib dan lancar. Menurutnya, koordinasi dengan berbagai pihak terus dilakukan untuk memastikan tidak ada kendala selama proses kepulangan berlangsung. Petugas daerah juga akan memberikan pendampingan kepada para jemaah, terutama mereka yang membutuhkan perhatian khusus setelah menjalani ibadah haji. Pada musim haji tahun 2026, Kabupaten Lebak memberangkatkan sebanyak 745 jemaah haji ke Tanah Suci. Namun demikian, jumlah tersebut mengalami perubahan menjelang kepulangan karena terdapat jemaah yang meninggal dunia dan sebagian lainnya menjalani tanazul. Fauji menjelaskan, dua orang jemaah asal Kabupaten Lebak meninggal dunia saat melaksanakan ibadah di Tanah Suci. Kedua jemaah tersebut diketahui meninggal karena sakit dan telah mendapatkan penanganan sesuai prosedur yang berlaku. Jemaah yang meninggal adalah Hajah Uun Siti Hunnah asal Kecamatan Cipanas, sementara satu jemaah lainnya adalah Haji Itsuki yang berasal dari Kecamatan Cibubur. Ia menyampaikan rasa duka mendalam atas wafatnya dua jemaah tersebut dan berharap keluarga yang ditinggalkan diberikan ketabahan. Selain dua jemaah yang meninggal dunia, terdapat 10 jemaah asal Kabupaten Lebak yang melakukan tanazul. Tanazul dilakukan karena kondisi kesehatan para jemaah yang memerlukan penanganan khusus sehingga mereka dipulangkan lebih awal bersama kloter lain. Meski demikian, seluruh jemaah yang menjalani tanazul dilaporkan dalam kondisi terpantau dan mendapatkan pendampingan dari petugas haji. Fauji menegaskan pihaknya terus berkoordinasi dengan petugas haji di tingkat pusat untuk memantau perkembangan kesehatan para jemaah tersebut. Pemerintah Kabupaten Lebak bersama panitia penyelenggara ibadah haji daerah mengajak masyarakat untuk turut mendoakan kelancaran proses kepulangan jemaah hingga tiba di kampung halaman.
2: Multatuli FM. Cerdas, informatif, dan solutif.

Siaran Abdi Negara nomor 1 Rangkas Bitung Lebak Banten 89.0 FM, cerdas, informatif dan selotip. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam sahabat Mutatuli, apa kabar? Senang sekali saya Lilo Rohili menyapa Anda kembali di kesempatan hari ini, di hari Selasa di tanggal 16 Juni 2026. Wih, nomor cantik nih. Siap menemani sahabat Mutatuli semuanya di Mutatuli Malam sampai dengan pukul 9 malam juga. Disiapkan lagu-lagu terbaik untuk sahabat Mutatuli, dan juga tentu saja kita akan sharing tentang profil seseorang yang siapa tahu dari perjalanan hidupnya kita bisa meneladani berbagai teladan yang dia berikan. Oke, tetap semangat terus ya di 89.1 FM, cerdas, informatif dan solutif.

89.1 FM cerdas informatif dan solutif. Ada satu lagu dari Tere dengan Mungkin Aku Patut Membenci Dia sudah menghantar kita ke menit 43 lepas dari pukul 19. Masih di Multatuli Malam ditemani bersama saya Lilo sampai dengan pukul 9 malam. Yang hari ini join di 89 saya undang untuk bergabung, boleh sharing atau juga boleh request lagu. Let me thinking ya. Dipertimbangkan kalau ada lagunya nanti boleh kita putar ya. Tapi kalau enggak ada mohon maaf sekali ya. Yang mau lewat WhatsApp boleh di 0811 806 8900. Sekali lagi ya, di 0811 806 8900. Atau juga mau join di Multatuli FM di IG kita juga boleh ya. Kemudian juga di TikTok juga kita sedang live nih ya. Boleh langsung join aja. Dan seperti biasa selama kurang lebih 1 jam kita akan bakal bahas tentang profil seseorang ya. Tokoh dari perpolitikan atau juga musisi atau mungkin dari dunia pendidikan atau dari manapun kita bakal share. Kira-kira malam ini kita akan sharing tentang siapa ya tokohnya. Yang pasti tokoh terkenal. Saya yakin semua orang akan tahu siapa beliau. Tapi jangan kemana-mana, kita stay tune dulu ya. Dengerin lagu dari yang satu ini dulu dari The Virgin.

0: Halo warga Lebak dan sekitarnya, yuk meriahkan Jalan Sehat Berkah Luwak White Coffee 2026. Saatnya hidup sehat sambil berbagi kebaikan dan berkesempatan membawa pulang berbagai door prize dan hadiah menarik.
1: Pendaftaran dibuka mulai 10 Mei hingga 20 Juni 2026.
0: Pendaftaran dapat dilakukan di kantor Basnas Kabupaten Lebak di 0838-7428-3884 atau datang langsung ke studio Multatuli FM. Nomor telepon 0811-806-8900 atau ke Sekretariat PKK Kabupaten Lebak di nomor telepon 0895-3422-03130. Infak hanya Rp40.000. Peserta akan mendapatkan kaos peserta, produk luwak-luwak kopi, kupon undian door prize, dan tentunya infak untuk yatim. Pelaksanaan Jalan Sehat Berkah Luwak White Coffee 2026 akan dilaksanakan pada

perkembangan perpustakaan, budaya baca, dan literasi di Kabupaten Lebak. Lomba ini terbuka bagi peserta umum dengan kategori usia 17 tahun hingga 35 tahun yang ingin menyalurkan kreativitas sekaligus mempromosikan budaya literasi. Pastikan kamu tidak melewatkan kesempatan emas ini dan menangkan hadiah total puluhan juta rupiah. Yuk, catat tanggalnya. Pendaftaran dan seleksi dibuka mulai tanggal 3 Mei sampai dengan 10 Juni 2026. Pembekalan peserta lomba dilaksanakan tanggal 11 Juni 2026. Pembuatan dan penyempurnaan video tanggal 12 Juni sampai dengan 12 Juli 2026. Dan pengumuman pemenang akan dilaksanakan pada tanggal 27 Juli 2026. Yuk, segera siapkan kamera dan ide terbaikmu. Untuk informasi pendaftaran bisa melalui link yang terpaut pada unggahan Instagram @bispusarlebak dan bisa menghubungi Fajar di 0851-2390-8656. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Lebak dan didukung oleh Radio Multatuli FM.

Generasi muda Kabupaten Lebak, saatnya tunjukkan semangat, disiplin, dan kekompakan terbaikmu. Memperingati hari ulang tahun Bayangkara ke-80, Polres Lebak mengajak seluruh pelajar terbaik tingkat SLTP sederajat dan SLTA sederajat se-Kabupaten Lebak untuk mengikuti Lomba Keterampilan Baris Berbaris LKBB Bayangkara 2026. Catat waktunya, pelaksanaan LKBB Bayangkara 2026 akan dilaksanakan pada Minggu 27 Juni 2026 bertempat di Polres Lebak. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 7 Mei sampai dengan kuota pendaftaran ditutup. Dan kabar baiknya, registrasi gratis. Ingat, kuota terbatas hanya untuk 25 tim untuk tingkat SLTP sederajat dan 25 tim untuk tingkat SLTA sederajat. Untuk informasi dan pendaftaran, hubungi 0819-9926-7403. LKBB Bayangkara 2026, bersama Polres Lebak, wujudkan generasi muda yang berkarakter. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Polres Lebak dan didukung oleh Radio Multatuli FM.

8 menit untuk malam hari ini. Saya mau sapa untuk Mama Hak Jimas ya, atau Mama Hakim, saya nggak tahu ya, kurang terlalu jelas di penglihatan saya. Coba saya tengok sebentar. Oh iya, Mama Hak Jimas, terima kasih sudah join, sudah bergabung di TikTok kita ya. Terus juga yang lainnya juga yang mau bergabung bersama saya, boleh banget ya. Silakan yang mau request boleh banget di live TikTok atau juga di 0811 8068 900, sambil saya bagi tentang profil seseorang. Siapakah beliau? Kali ini saya coba bagi tentang seseorang bernama Dede Rosida. Ya, Dede Rosida, siapa beliau? Ya, kalau nama Dede Rosida mungkin gak familiar, tapi kalau saya sebut Mama Dede mungkin akan lebih kenal ya. Beliau lahir di di Bandung, 5 Agustus 1951. Seorang pendakwah Indonesia, dikenal sebagai pengisi dalam acara Mamah dan AA yang ditayangkan di Indosiar. Ia merupakan alumni dari Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia atau PMII, Komisariat IAIN Syarif Hidayatullah, kampus yang berada di Ciputat, Tangerang Selatan. Mama Dede lahir pada 5 Agustus 1951 di Ciamis. Sorry, tadi bukan di Bandung ya, di Ciamis. Sebagai putri dari Sujai, pada usia 17 tahun ia dikirim ke Jakarta oleh ayahnya untuk belajar Islam di Institut Agama Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, atau yang sekarang disebut dengan UIN ya. Meskipun ia bercita-cita menjadi seorang pelukis, pada tahun 1994, aktor Benyamin Sueb mengajaknya tampil di program radio. Saat itulah ia mendapatkan nama Mama Dede karena ia membesarkan anak-anak angkat. Gitu ya. Program Mama dan AA adalah program televisi rohani Islam yang mulai ditayangkan pada tahun 2007. Mama Dede mendapatkan popularitas melalui program ini dengan menangani masalah di masyarakat dengan cara yang jujur dan lucu. Apalagi kalau ketawanya ya, khas banget. Penontonnya sebagian besar terdiri dari ibu-ibu majelis taklim dari sejumlah daerah di Indonesia yang mengenakan pakaian seragam. Ibu-ibu tersebut dapat mengajukan pertanyaan dengan kata-kata awalan yang khas, "Curhat dong, Ma," sebelum membacakan pertanyaannya. Topik yang dibahas mencakup permasalahan pada era modern seperti media sosial, perselingkuhan, atau hubungan-hubungan yang lainnya ya. Program ini tayang hampir setiap hari di salah satu stasiun radio, stasiun televisi, di pagi hari sampai di tahun 2011 ya. Kemudian pada tahun 1970, Mama Dede menikah dengan Syarifuddin dan memiliki 4 orang anak, 3 orang laki-laki dan 1 orang perempuan. Pada 18 November 2020, Mama Dede dinyatakan positif COVID-19 dan kini telah sembuh, alhamdulillah ya. Wow, beberapa acara televisinya luar biasa. Selain Mama dan AA, ada juga Ceramah, Ceria Bersama Mama, terus Curhat Akbar, Mama on the Street, Hati ke Hati Bersama Mama Dede, kemudian Aksi, Akademi Sahur Indonesia, Mama dan AA Beraksi, Akademi Sahur Asia, Curhat Dong Ma, kemudian Rumah Mama Dede, dan banyak banget ya. Banyak banget ya. Oke, itu dia perjalanan hidup dari seorang Mama Dede ya. Nanti kita akan balik lagi, kita akan sharing lagi seputar perjalanan hidup beliau. Tetap semangat terus ya di 89 Mutatul FM, cerdas, informatif, dan solutif.

0: Pak.
1: Nih, lihat nih. Dimas baru beli helm keren. Udah kayak Rossi. Nyeng.
2: Coba sini, Bapak lihat. Aduh, anak muda ya. Gaya aja digedein. Helm tuh yang aman tapi juga nyaman.
1: Iya, Pak.
3: Ngomong-ngomong soal helm, apakah helm yang kamu gunakan sudah berstandar SNI? Pentingnya helm berstandar SNI menjadi perhatian khusus untuk para pengemudi sepeda motor. Menggunakan helm SNI bukan sekedar untuk mematuhi peraturan lalu lintas, namun juga merupakan bentuk kepedulian terhadap keselamatan diri sendiri. Pastikan helm yang digunakan adalah helm SNI dan utamakan keselamatan juga kenyamanan diri sendiri dalam berkendara. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM. Halo warga Lebak, sudahkah kamu memeriksa kesehatan hari ini? Kini tidak perlu khawatir soal biaya, karena pemerintah menghadirkan program cek kesehatan gratis untuk masyarakat. Dengan cek kesehatan gratis, kita bisa memeriksa tekanan darah, gula darah, berat badan, dan berbagai pemeriksaan kesehatan lainnya. Ayo manfaatkan kesempatan ini, datang langsung ke puskesmas atau fasilitas kesehatan terdekat. Cukup membawa KTP atau kartu identitas dan kamu bisa mendapatkan layanan pemeriksaan kesehatan tanpa dipungut biaya sepeserpun. Ingat, kesehatan adalah investasi masa depan. Periksa kesehatanmu sekarang juga. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
4: Aduh, sini.
5: Nyari apa sih?
4: KTP gua di mana ya?
5: KTP.
3: Sahabat Multatuli, apakah kamu pernah kehilangan KTP? Kehilangan KTP atau kartu identitas pasti membuat kita panik, apalagi kalau sedang dibutuhkan untuk keperluan administrasi. Nah, kabar baiknya, proses mengurus KTP elektronik atau KTPL yang hilang sekarang jauh lebih mudah dan tidak serumit yang dibayangkan. Sebelum datang ke kantor Dukcapil, pastikan kamu sudah menyiapkan dokumen seperti surat keterangan kehilangan dari kepolisian, fotokopi kartu keluarga, datang ke kantor Dinas Dukcapil terdekat, serahkan dokumen persyaratan kepada petugas. Jika data sesuai, KTP elektronik akan langsung dicetak dan KTP baru bisa langsung kamu terima. Nah, mudah kan?
6: Oh, iya.
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.

0: Comeback, kilas balik lagu terbaik.
1: Meskipun punya bakat menyanyi dan masih terhitung anggota keluarga besar penyanyi senior, Ivo Nila Krisna, tapi Oji Saputra justru mengawali karirnya bukan di bidang musik. Namanya lebih dulu dikenal sebagai penata rias di kalangan selebritis dan baru terangkat tinggi ke permukaan berkat kiprahnya di dunia akting ketika mendapatkan peran menjadi hantu botak di sinetron laris Si Manis Jembatan Ancol. Setelah sosoknya dikenal luas, barulah dunia musik digelutinya. Adalah Cosi Pratama yang menggiringnya ke industri rekaman, komposer dan produser yang juga menggarap soundtrack sinetron Si Manis. Sosok komedi yang sudah terlanjur lekat dengan Ozi kemudian diakali dengan dipilihnya single berjudul Sungguh Ku Tak Percaya yang berirama riang sebagai single andalan sekaligus judul album. Konon, lagu ini sebenarnya disiapkan sebagai lagu andalan album Dewi Gita, tapi malah dirilis oleh Ozi lebih dahulu. Belakangan lagu versi Dewi juga dirilis di album Penari dan tentu saja tidak diunggulkan sebagai single hits. Album pertama Ozi ini berhasil menarik minat pendengar musik, barangkali juga karena momen yang pas ketika namanya sedang di atas daun membuat Sungguh menjadi hits besar. Sejak itu, nama Oji pun melekat sebagai penyanyi. Judul album Sungguh penyanyi Oji Saputra, musik director Cosi Pratama, tahun produksi 1993, produser Cosi Pratama, produksi Chrysalis. Sahabat Mutatuli, Mutatuli Throwback, Oji Saputra, Sungguh Ku Tak Percaya.

89 Total FM, cerdas, informatif, dan solutif. We got Multatuli Throwback menghadirkan Oji Saputra dengan Sungguh Ku Tak Percaya. Wah, langsung ya kelempar banget di tahun 90-an ya. Jadi Multatuli Throwback ini adalah sebuah persembahan dari Multatuli FM untuk sahabat Multatuli semuanya yang barangkali ingin tahu lagu-lagu di era tahun 90-an atau lagu-lagu zaman dulu gitu ya. Ya, buat menambah wawasan musikalitas Anda aja gitu ya. Bahwa di zaman dulu tuh banyak banget musisi-musisi yang menorehkan prestasi yang luar biasa gitu ya. Sosok yang satu ini juga tidak kalah keren ya, beberapa prestasi yang pernah ia lakukan ya. Kalau tadi kita sudah bicara tentang kehidupan Mama Dede, lahirnya di mana ya? Di Ciamis tanggal 5 Agustus 91. Nah, ternyata masa kecilnya dan juga remajanya ia habiskan di kota kelahirannya, dan ia besar dalam lingkungan agama yang taat. Ayahnya seorang kiai, dan tidak heran bila Mama Dedeh dan saudaranya melakoni seperti ayahnya, berceramah sejak kecil. Saat usia SD, Mama Dedeh kadang mengisi ceramah-ceramah pengajian di kampung. Kemudian lulus SMP, ia meneruskan sekolah pendidikan guru agama atau PGA yang tidak terlalu jauh dengan kegiatan ayahnya sebagai penceramah. Padahal ia bercita-cita ingin menjadi pelukis. Untuk meneruskan kegiatan ayahnya, Mama Dede dikirim ayahnya kuliah di Jakarta pada usia 17 tahun. Pada tahun 1968, ia tinggal di Asrama Putri Institut Agama Islam Negeri yang kini menjadi UIN atau Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, dan ia mengambil Fakultas Tarbiyah atau Pendidikan. Nah, kebiasaan berceramah tetap ia lakukan saat menjadi mahasiswa. Saat Sabtu Minggu libur, ia keluar asrama bersama teman-temannya berceramah di sekitar Ciputat, Cirende, dan Pondok Cabai, Jakarta. Memasuki kuliah di tahun ketiga, pada tahun 1970, usia 19 tahun, ia menikah dengan kakak kelasnya bernama Syarifuddin. Ia jalani kuliah meskipun sudah berumah tangga dan tetap tinggal di asrama. Kemudian setelah selesai kuliah, ia tinggal bersama suaminya di rumah mertuanya di Tanah Abang, Jakarta. Nah, disitulah ia pun melanjutkan ceramahnya. Setelah 5 tahun di sana, ia pindah ke Depok. Beradaptasi dengan lingkungan baru bukan hal yang sulit baginya. Ia bahkan diminta untuk mengisi acara penggalangan dana di lingkungannya. Seiring perjalanan waktu, ia pun berceramah dari RW ke RW hingga antar kampung. Tidak hanya itu, ia juga mengangkat anak asuh untuk disekolahkan. Namanya mulai dikenal di sekitar Jabodetabek. Nah, pada tahun 1994, aktor Benyamin Sueb, pemilik Radio Betawi Bands Radio, meminta Mama Dedeh mengisi program ngaji setiap hari Jumat. Nama Mama Dedeh masuk ke sini karena salah satu anak asuhnya yang bekerja di radio ini mengusulkan ke Benyamin Sueb yang sedang mencari penceramah perempuan. Mama Dedeh mulai siaran di radio, gaya khasnya yang ceplos-ceplos mirip dengan karakter Bands Radio mendapatkan respon yang bagus dari pendengar radio. Nah, dari situlah stasiun televisi Indosiar mengenal dan memintanya mengisi program Mama Dana A. Pada tahun 2007, awal Mama Dede dikontrak Indosiar. Sejak tampil di Indosiar, namanya makin populer. Ia pun mulai banyak undangan dari ibu-ibu pengajian hingga pejabat menteri. Ia sudah berkeliling kota-kota di Indonesia. Dalam sehari ia bisa menghadiri 5-6 tempat. Wow, sehat-sehat terus ya Mama Dede. Selain berceramah lewat visual, audio, tetap muka, ia juga berdakwah lewat buku. Ia menulis buku dengan judul Curhat ke Mama Dede Menuju Keluarga Sakinah. Mama Dede makin eksis di dunia pertelevisian. Ia dipercaya untuk mengisi program-program dengan nama yang berbeda, tetapi tetap dengan ikon dan sebutan Mama Dedeh. Misalnya saja Mama dan AA, kemudian Mama on the street, Mama dan AA beraksi, dan seterusnya gitu ya. Keren ya. Oke, tetap semangat terus ya di 89.1 FM. Yang mau request lagu bolehlah kita buka. Dia di WA juga boleh di 0811 8068 900, atau kita sudah live TikTok. Kalau misalkan ada yang mau coba request boleh ya. Silakan.

0: Ada motor di perlintasan. Kok keretanya nggak berhenti sih?
1: Iya ya, padahal mah berhenti aja sih. Itu kan bisa direm.
2: Eits, yuk belajar bareng. Mengapa kereta api tidak bisa berhenti secara mendadak? Kereta api memiliki ukuran dan bobot yang sangat besar. Satu rangkaian kereta penumpang umumnya terdiri dari 8 hingga 12 gerbong dengan total berat mencapai sekitar 600 ton. Semakin berat dan panjang rangkaian, semakin besar pula energi yang dibutuhkan untuk menghentikannya. Hal ini membuat jarak pengereman kereta jauh lebih panjang dibandingkan kendaraan biasa. Selain itu, kereta api menggunakan sistem pengereman berupa rem udara. Sistem ini bekerja secara bertahap dari satu titik ke titik lainnya. Jika pengereman dilakukan secara tidak merata, beresiko menyebabkan gerbong tergelincir atau bahkan terguling. Oleh karena itu, proses pengereman harus dilakukan secara terkontrol. Meskipun tersedia rem darurat, penggunaannya tetap tidak membuat kereta berhenti seketika. Keselamatan adalah prioritas utama di setiap perjalanan kereta api. Yuk patuhi semua rambu-rambu dan peringatan di perlintasan kereta api. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
3: Ya elah, si ibu ribet amat, ke pasar doang tas segede gaban gitu.
4: Kamu semuda sudah bersifat seperti ini, apalagi kalau kamu jadi tua. Tidak pantas. Kalau semuda seperti ini tidak sopan. PTDH kamu ya.
2: Saat ini, harga plastik di pasaran sedang mengalami kenaikan. Kondisi ini dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti meningkatnya harga bahan baku minyak, biaya produksi, hingga distribusi. Lalu, apa yang bisa kita lakukan? Gunakan tas belanja sendiri, bawa wadah dari rumah, kurangi penggunaan plastik sekali pakai. Yuk, mulai kebiasaan baik dari sekarang. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
5: Punya usaha, tapi masih bingung gimana cara promosinya di media sosial? Atau pengen konten media sosial kamu lebih menarik, lebih kreatif, dan bisa menjangkau lebih banyak pelanggan? Yuk kita ngopi, ngopi happy. Latihan pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah melalui media sosial tahun 2026. Pelatihan ini akan diselenggarakan di Aula PKK Kabupaten Lebak. Dalam pelatihan ini, kamu bakal mendapatkan wawasan dan keterampilan dalam membuat konten yang menarik dan kreatif untuk mendukung pertumbuhan usaha di era digital. Acara ini terbuka untuk para pegiat UMKM, pelaku ekonomi kreatif, juga seluruh masyarakat Kabupaten Lebak yang ingin meningkatkan kemampuan digital dan pemasaran melalui media sosial. Jangan lewatkan kesempatannya ya! Konten happy, konten keren, usaha makin keren! Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh TPPKK Kabupaten Lebak dan didukung oleh Radio Multatuli FM.

89.1 FM Cerdas Informatif dan Solutif. Saya mau sapa teman-teman yang sudah bergabung di live TikTok kita. Ada Feby Warita Arini. Halo sahabat pena aku. Ternyata kamu melihat aku juga. Selamat malam untuk suaminya juga, Pak Fahrudin. Ketemu nanti hari Kamis ya di Perpusda nanti ya. Terus juga ada siapa lagi, Om? Cuma itu doang ya? YM, istri Minyong. Oke, terima kasih sudah join. Dan yang lainnya yang masih mau bergabung boleh. Mau request lagu juga boleh kok ya. Dan di WhatsApp juga boleh kok. Saya sudah membuka selebar-lebarnya. Kalau pengen dengerin lagu boleh di 0811-8068-900. Oke? Kita nanti bakal balik lagi, kita akan ngobrolin banyak hal, semoga bisa bermanfaat obrolannya ya. Dan pastikan tetap stay tune terus ya di 89.1 FM, cerdas, informatif, dan solutif.

0: Don't go anywhere. We'll be right back after the break. So stay tuned. All the hits.
1: Halo sahabat Muraduli, kamu punya hobi membaca dan suka menuangkan pendapat dan ulasanmu tentang buku? Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Lebak menyelenggarakan Lomba Resensi Buku Berbasis Koleksi Perpustakaan Tahun 2026 tingkat SMP dan SMA sederajat se-Kabupaten Lebak. Jangan lewatkan kesempatan ini, segera kirimkan karya terbaikmu. Kegiatan ini dapat diikuti oleh seluruh pelajar tingkat SMP dan SMA sederajat di Kabupaten Lebak, di mana peserta mendaftarkan diri secara perseorangan atau individu. Tahapan seleksi dimulai mulai tanggal 5 Mei sampai dengan 20 Juli 2026 dengan membuat resensi buku dalam bentuk naskah dan video. Daftarkan diri kamu di link pendaftaran yang ada di Instagram @dispusarlebak. Untuk informasi pendaftaran bisa menghubungi Denny di 0812-8123-7750 atau Neneng di 08777-181-6545 dan terdapat total hadiah jutaan rupiah. Yuk pilih buku favoritmu, tulis dan rekam resensi terbaikmu. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Lebak dan didukung oleh Radio Multatuli FM.
2: Sahabat Multatuli, ada kabar gembira nih. Pemerintah daerah Provinsi Banten melalui Bapenda Provinsi Banten memberikan kemudahan buat bayar pajak kendaraan bermotor tahunan loh. Mulai 1 Mei sampai 31 Desember 2026, sekarang bayar pajak kendaraan nggak perlu lagi pakai KTP pemilik pertama. Jadi prosesnya lebih simpel dan nggak ribet. Harapannya makin banyak orang jadi patuh bayar pajak. Tapi tetap ada syaratnya ya. Wajib pajak harus bikin surat pernyataan yang isinya siap buat ngurus balik nama kendaraan atau BBNKB di tahun 2027. Jadi walaupun sekarang dipermudah, kedepannya data kepemilikan tetap harus dibenerin secara resmi. Melakukan proses bea balik nama kendaraan bermotor itu sendiri adalah proses pengalihan status kepemilikan kendaraan dari pemilik lama ke pemilik baru. Ini penting supaya status kendaraan jelas dan sesuai. Kebijakan ini jadi sorotan buat kita yang kesulitan urus dokumen, apalagi buat kendaraan yang belum sempat balik nama. Yuk manfaatkan kemudahannya dan segera bayar PKB tahunan sekarang juga. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Bapenda Provinsi Banten dan didukung oleh Radio Multatuli FM.

89.1 FM cerdas informatif dan solutif. Ada Sandi Sandero dengan Tak Pernah Padam di jam 20:43 untuk malam hari ini. Kalau semangatnya sih gak boleh padam, tapi kalau apinya harus dipadamkan. Karena tadi sore saya sempat sama Bunda agak-agak mendebak-debak, itu suara sirine apa ya, ambulans kah ataukah polisi ataukah pemadam kebakaran. Dan ternyata pemadam kebakaran, sahabat Mutatuli ya. Dan ini kayaknya relate banget atau ada hubungannya dengan berita yang saya bacakan hari ini ya. Kebakaran terjadi di shelter milik Indosat yang berada di kawasan Menara Telekomunikasi PT Mitratel, Kampung Ketuk Pabuaran, Desa Citeras, Kecamatan Rakas Bitung, Kabupaten Lebak, Banten, Selasa pas banget sore tadi ya. Api pertama kali diketahui warga sekitar setelah muncul bau gosong yang semula dikira berasal dari pembakaran sampah. Saat dilakukan pengecekan, api ternyata sudah membakar bangunan shelter yang berada di dalam area tower telekomunikasi tersebut. Melihat kebaran api tersebut, salah seorang warga setempat, yaitu Saifuddin, segera melaporkan kejadian tersebut kepada petugas PT Mitratel dan Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Lebak. Petugas damkar menerima laporan sekitar pukul 16 waktu Indonesia Barat dan langsung mengerahkan 2 unit mobil pemadam ke lokasi. Api berhasil dikendalikan sebelum merambat ke fasilitas telekomunikasi lainnya yang berada dalam satu kawasan. Komandan Regu Wilayah Manajemen Kebakaran atau WMK Cipanas Asep Johari mengatakan dugaan awal penyebab kebakaran berasal dari korsleting listrik di shelter tersebut. Dan berdasarkan informasi di lokasi, menara telekomunikasi tersebut merupakan aset PT Mitratel yang digunakan bersama oleh 3 operator seluler, yakni Indosat, Telkomsel, dan XL. Namun bagian yang berdampak kebakaran hanya shelter milik Indosat. Oke. Nah, sementara itu petugas maintenance PT Mitratel dari PT Infratel Jumron mengaku baru pertama kali mengetahui insiden serupa terjadi di lokasi tersebut. Menurutnya tugas tim maintenance hanya melakukan perawatan rutin area tower, sedangkan penanganan teknis perangkat menjadi kewenangan teknisi khusus. Hingga berita ini dikabarkan, belum ada keterangan resmi mengenai besaran kerugian maupun dampak kebakaran terhadap layanan telekomunikasi pelanggan di wilayah sekitar. Aparat dan pihak terkait masih melakukan pendalaman untuk memastikan penyebab pasti kebakaran. Semoga tidak ada korban, semoga kalaupun ada kerugian tidak banyak ya.

0: Wargi-wargi, apakah kalian pernah mendapatkan pelayanan publik kurang memuaskan?
1: Ingin memberikan aduan dan aspirasi? Mau tahu caranya? Mari kita simak berikut ini.
2: Anda dapat membuat laporan pengaduan serta aspirasi tersebut melalui layanan Lebak Ruhai. Silakan hubungi layanan Lebak Ruhai di nomor WhatsApp 0819441145481. Layanan pengaduan Lebak Ruhai merupakan layanan pengaduan yang berbasis WhatsApp dengan mengisi data aduan yang dilengkapi data diri. Laporan aduan Anda dapat langsung ditindaklanjuti dengan responsif. Isi data diri Anda dengan lengkap dan benar. Periksa seluruh laporan sebelum dikirim. Lengkapi seluruh data yang diminta tanpa ada bagian yang dikosongkan. Selanjutnya, tentukan kategori sesuai dengan kejadian yang akan Anda laporkan. Contohnya, infrastruktur seperti jalan atau fasilitas-fasilitas umum lainnya. Jelaskan kejadian atau laporan secara detail dengan bahasa yang jelas dan mudah dipahami. Ketika mengisi laporan, jangan lupa sesuaikan dengan waktu kejadian, cantumkan hari, tanggal, dan jam terjadinya peristiwa tersebut.

0: apa di bulan Juni?
1: Pada 20 Juni 1912, ini adalah pertama kalinya vitamin ditemukan oleh dokter Polandia Casimir Funk. Dokter Casimir Funk telah mencoba mengisolasi, juga memisahkan vitamin dari makanan. Tetapi hasilnya menemukan bahwa vitamin yang dipisahkan dari makanan memiliki efek yang kurang efektif daripada vitamin yang dicampur secara alami dalam makanan. Masih di 20 Juni. 20 Juni tahun 1970, Insinyur Ahmad Soekarno, proklamator kemerdekaan dan presiden pertama Republik Indonesia, meninggal dunia. Insinyur Soekarno dilahirkan pada tahun 1901 dan sejak masa muda telah aktif dalam perjuangan politik melawan penjajahan Belanda. Latar belakang 21 Juni menjadi Hari Pertanian ditinjau dari sisi astronomis pada tanggal 21 Juni adalah posisi di saat matahari memberikan tenaga kehidupan bagi tumbuh-tumbuhan, binatang, dan manusia. Berada pada garis balik utara atau 23,5 derajat lintang utara. Pada saat itu, proses produksi tanaman berakhir dan akan dimulai untuk persiapan produksi selanjutnya. Lahirnya Hari Bidan Indonesia diawali dari konferensi bidan pertama di Jakarta pada tanggal 24 Juni 1951 atas prakarsa para bidan senior. Konferensi pertama ini melahirkan organisasi profesi bernama Ikatan Bidan Indonesia atau IBI bersifat nasional dan berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Selamat malam Bang Jarwo. Selamat ya, malam.
1: Selamat malam juga buat Mang
0: Mandroki. Ya, kita kembali hadir teman Anda di malam hari ini.
1: Seperti biasa.
0: Yuk, ya.
1: Kita di acara Gerakan Dawa yang Malam Mutanturi.
0: Iya.
1: Yang kebetulan kita berada di hari Selasa tanggal 16 Juni 2026.
0: Betul sekali.
1: Bertepatan dengan 1 Muharram 1448 Hijriah.
0: Baik, betul.
1: Ini pergantian tahun baru Islam.
0: Ya.
1: Yang semoga apa ya, kita bisa menjadi lebih baik lagi ke depan.
0: Amin.
1: Ya, karena di setiap pergantian tahun itu kita akan meninggalkan tahun yang sudah kita lewati, dan kemudian juga ada bahan evaluasi yang harus kita lakukan yang ke depannya untuk bisa lebih baik lagi, seperti itu.
0: Oke, baik. Ya, seperti biasa Sobat Mutatuli, di malam hari ini kita bisa bersendagurau juga ya di acara Dawai Mutatuli bersama Bang Jarwo, nanti akan temani sampai tuntasnya nanti
1: ya
0: di pukul 24 waktu Indonesia Barat.
1: Dan kita juga tidak akan lupa untuk mengajak Anda untuk bergabung, baik itu di WhatsApp-nya Mutatuli di 0811.
0: Iya, betul sekali.
1: 0689000 dan juga di live TikTok-nya @radiomutatuli.
0: Iya.
1: Silakan nanti bergabung, kemudian ya boleh ngetep buat ngelain. Kemudian juga kita seberat bahwa Anda juga yang nanti bergabung lewat TikToknya Mutatuli bisa ikut kirim salam dan juga kirim lagu yang nanti semoga kita bisa hadirkan nanti lagunya.
0: Biasa sekali ya. Oke. Okay. Oke, untuk menambah suasana di malam hari ini ada Subro dengan Kenyataan Cinta. Untuk menghangatkan suasana di malam hari ini Bang Jarwo. Iya, ada Kenyataan Cinta. Mungkin dengan lagu ini semoga pendengar setia bisa ikut gabung di 89.1 FM di Dawai Mutatuli FM.

0: Ya, ada Supro Bang Jarwo. Ya, kenyataan Supro, cinta.
1: Ini salah satu artis asli orang Banten ya. Ya. Asli orang kurang Banten gede. Yang
0: kurang gede.
1: Kemudian populernya itu ketika pernah mengikuti acara kontes dangdut.
0: Iya, betul sekali.
1: Di salah satu televisi swasta. Yang diduga mengantarkan nama Banten juga ke lima besar.
0: Lima besar ya?
1: Lima besar.
0: Oke, betul.
1: Apa namanya, banyak juga akhirnya dengan dikenalnya Subro gitu kan lewat televisi.
0: Iya, iya.
1: Kemudian juga banyak akhirnya apa namanya, artis dari Banten juga bisa ikut mengikuti jejak Subro.
0: Iya, gitu. Berpartisipasi juga ya.
1: Iya.
0: Dengan lagu-lagu dangdutnya.
1: Ini lagu selepas Kang Subro nih apa namanya memasuki lima besar di kontes tersebut, akhirnya punya lagu.
0: Nah,
1: ini lagunya judulnya tuh Kenyataan Cinta.
0: Kenyataan
1: ya?
0: Cinta. Nah, populer ya. Jadi lagu ini mengisahkan tentang kepedihan seseorang yang harus menerima takdir pahitnya berpisah.
1: Oh gitu.
0: Dan ditinggalkan oleh sang
1: bangau.
0: Nah, kok tahu ya, ngintip ya.
1: Biasanya yang namanya sahabat itu suka meninggalkan.
0: Di mana perasaan cinta mendalam tersebut harus direlakan ya, Bang Jarwo, karena hubungan tidak bisa lagi dipaksakan. Oh, nggak bisa dipaksa. Ternyata ya nggak bisa dipaksakan, Bang Jarwo. Gitu.
1: Apa yang
0: ya.
1: Bisa dipaksakan?
0: Hubungan.
1: Oh gitu.
0: Iya.
1: Memang segala sesuatu kalau yang namanya dipaksakan itu tidak akan pernah. Apa namanya, tidak akan pernah benar.
0: Iya, yeah, betul.
1: Yeah. Pastinya itu ada yang dirugikan.
0: Iya. Yeah.
1: Salah satu pihak pastinya.
0: Karena
1: dipaksakan.
0: Iya. Yeah.
1: Karena yang benar itu, yang namanya hubungan cinta itu harus berdasarkan hati, tidak berdasarkan, apa namanya, pemaksaan gitu.
0: Iya, yeah, kalau dipaksakan nantinya...
1: kalau dipaksakan di tadi, tidak akan seimbang.
0: Iya, yeah, betul.
1: Jadi ketika
0: tidak seimbang ya.
1: Satu orang suka, sementara yang satu tidak suka dipaksakan untuk suka.
0: Iya.
1: Kalau dalam matematika itu satu tambah nol itu tetap dia hanya satu, tidak akan jadi dua.
0: Iya, betul.
1: Gitu.
0: Begitu ya. Oke, itulah lagu Kenyataan Cinta.
1: Kenyataan Cinta ya.
0: Oke, baik. Bang Jarwo untuk menambah suasana di malam hari ini ya.
1: Mm-mm.
0: Mungkin Bang Jarwo saat ini sedang pegang kepala, kenapa ini? Pusing atau gimana nih?
2: Bukan pusing, ini lagi merenung bagaimana lagu selanjutnya itu bisa apa namanya, bisa kemudian menjadi cerita gitu bagi pendengar.

0: Katuli, yeah. Baik yang mendengarkan secara frekuensi,
1: yoi,
0: secara live streaming,
2: secara TikTok juga, dan juga bisa mengundang mereka tuh bisa bergabung.
0: Iya, yeah, betul. Gitu. Nanti ada sesi di mana kita juga nanti akan melakukan live, yeah, apa namanya, live on air.
1: On air ya.
0: Live on air karena bisa. Ada beberapa pendengar kita yang dulu tuh merasa kangen yang mendengar suara kita, gitu ya. Dan termasuk kita juga masih terus melakukan pembenahan secara check sound di apa namanya live owner tersebut.
1: Betul.
0: Yang kita berharap bahwa nanti di bulan Juli itu sudah maksimal, kemudian itu sudah menjadi alat atau media yang akan digunakan oleh seluruh penyiar untuk melakukan kegiatannya, yang kemudian juga turut mengundang pendengar untuk berpartisipasi di setiap kegiatannya.
1: Oke, baik ya. Oke, ada Tasya Rosmala, asal kau bahagia.

0: Ekonomi ini bisa menjadi penghalang restu keluarga. Ya, itulah kehidupan ya.
1: Iya, itu namanya perjalanan dan juga sebuah cerita.
0: Cerita.
1: Gitu. Yang setiap tahun dan setiap masanya itu ada saja itu.
0: Ada ya.
1: Bang Miko.
0: Ada ya.
1: Yang artinya tuh seperti mereinkarnasi gitu. Jadi dari cerita yang dulu tereinkarnasi di zaman sekarang bisa muncul tuh.
0: Ada.
1: Ada sebuah pasangan misalkan yang satunya orang kaya, yang satunya orang biasa. Yeah. Padahal mereka saling mencinta gitu, tidak melihat latar belakang itu.
0: Iya, betul.
1: Cuman karena memang tadi itulah dinding pemisahnya adalah orang tua misalkan. Nggak bisa ngomong apa-apa.
0: Iya. Yeah.
1: Karena kan kalau orang tua berbicaranya ketika berbicara anaknya akan dipasangkan, dia berharap bahwa pasangan anaknya nih yang bakal
0: menjadi
1: lebih baik lagi, baik seperti lagi. Itu
0: yeah.
1: Karena berdasarkan status kayak gitu. Padahal belum tentu.
0: Iya. Yeah.
1: Gitu.
0: Belum tentu begitu ya.
1: Belum tentu.
0: Iya. Yeah. Gitu. Betul sekali.
1: Karena itu hanya dilihat secara

0: generasi muda Kabupaten Lebak, saatnya tunjukkan semangat, disiplin, dan kekompakan terbaikmu. Memperingati hari ulang tahun Bayangkara ke-80, Polres Lebak mengajak seluruh pelajar terbaik tingkat SLTP sederajat dan SLTA sederajat se-Kabupaten Lebak untuk mengikuti Lomba Keterampilan Baris Berbaris LKBB Bayangkara 2026. Catat waktunya, pelaksanaan LKBB Bayangkara 2026 akan dilaksanakan pada Minggu 27 Juni 2026 bertempat di Polres Lebak. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 7 Mei sampai dengan kuota pendaftaran ditutup. Dan kabar baiknya, registrasi gratis. Ingat, kuota terbatas hanya untuk 25 tim untuk tingkat SLTP sederajat dan 25 tim untuk tingkat SLTA sederajat. Untuk informasi dan pendaftaran, hubungi 0819-9926-7403. LKBB Bayangkara 2026, bersama Polres Lebak, wujudkan generasi muda yang berkarakter. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Polres Lebak dan didukung oleh Radio Multatuli FM.
1: Nih, lihat nih. Dimas baru beli helm keren. Udah kayak Rossi. Nyeng-nyeng.
2: Coba sini, Bapak lihat. Aduh, anak muda ya. Gaya aja digedein. Helm tuh yang aman, tapi juga nyaman.
1: Iya, Pak.
3: Ngomong-ngomong soal helm, apakah helm yang kamu gunakan sudah berstandar SNI? Pentingnya helm berstandar SNI menjadi perhatian khusus untuk para pengemudi sepeda motor. Menggunakan helm SNI bukan sekedar untuk mematuhi peraturan lalu lintas, namun juga merupakan bentuk kepedulian terhadap keselamatan diri sendiri. Pastikan helm yang digunakan adalah helm SNI dan utamakan keselamatan juga kenyamanan diri sendiri dalam berkendara. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
4: Sini.
5: Nyari apa sih?
4: KTP gua di mana ya?
5: KTP.

0: Sahabat Multatuli, apakah kamu pernah kehilangan KTP? Kehilangan KTP atau kartu identitas pasti membuat kita panik, apalagi kalau sedang dibutuhkan untuk keperluan administrasi. Nah, kabar baiknya, proses mengurus KTP elektronik atau KTPL yang hilang sekarang jauh lebih mudah dan tidak serumit yang dibayangkan. Sebelum datang ke kantor Dukcapil, pastikan kamu sudah menyiapkan dokumen seperti surat keterangan kehilangan dari kepolisian, fotokopi kartu keluarga, datang ke kantor Dinas Dukcapil terdekat, serahkan dokumen persyaratan kepada petugas. Jika data sesuai, KTP elektronik akan langsung dicetak dan KTP baru bisa langsung kamu terima. Nah, mudah kan?
1: Oh, iya.
0: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.

0: Biar
1: dan rendah hati ya.
0: Jadi tidak percaya diri kemudian memiliki rasa rendah hati itu juga sebuah kewajaran dan manusiawi.
1: Manusiawi ya,
0: iya, dialami oleh setiap orang. Apalagi misalkan kalau tidak memiliki apa namanya bin ini misalkan bin Prabowo misalkan kayak gitu kan. Ya otomatis itu akan menjadi satu kelemahan yang diakui ataupun tidak.
1: Nah.
0: Tapi kalau misalkan mau memperjuangkan rasa cinta itu kan tidak nggak boleh lemah.
1: Nah, gitu. Jadi harus di
0: jadi nggak boleh menyerah.
1: Betul.
0: Ya? Perjuangkan dulu gitu.
1: Jadi ya, mungkin ini orang ini merasa serba kekurangan secara material maupun status, namun dipaksa untuk memenuhi ekspektasi pasangannya begitu, Bang Jarwo. Ya. Ya, mungkin merasa kurang begitu. Jadi
0: iya, akhirnya nanti. Ya. Tapi sebagai laki-laki tuh harus memperjuangkan diri. Jangan merasa apa namanya kalah sebelum berperang.
1: Nah, ya. Itu. Jadi harus punya senjata.
0: Harus punya prinsip.
1: Prinsip.
0: Selama belum dilakukan,
1: nah,
0: tidak ada kata menyerah.
1: Waduh, hebat.
0: Begitu.
1: Hidup Bang Jarwo juga.
0: Hidup Bang Bedoi. Oh ya,
1: yeah.
0: Buat yang mau bergabung masih terus kita nantikan di 0811 806 8900. Kemudian juga yang sudah bergabung lewat TikToknya Multatulit juga, kita nantikan kebersamaannya. Yang mau kirim salam, kirim lagu, kita nantikan. Sekaligus kita juga menginformasikan tentang jalan santai berkah.
1: Iya betul.
0: Jalan santai berkah ini bakal digelar pada hari Minggu tanggal 21. Yang kemudian bagi Anda yang mau menjadi peserta di acara jalan santai atau jalan sehat berkah ini, bisa mendapatkan tiket pendaftarannya di Radio Multatuli atau di Basnas selaku pemilik kegiatan. Yang kemudian ada nih stand pamerannya nih di depan Masjid Agung.
1: Masjid Agung ya, rame ya sekarang.
0: Bisa
1: ya
0: mendapatkan tiketnya juga, tiket pendaftaran untuk menjadi peserta di jalan sehat berkah.
1: Iya, boleh.
0: Dengan membawa Rp40.000. Ini Anda mendapatkan produk dari Luwak White Coffee, mendapatkan kaos. Terus tiket undian door prize, dan ada infak yang disedekahkan buat yatim piatu dan juga orang-orang yang kurang mampu, seperti Basnas yang sekarang tengah melakukan pembangunan untuk 10 rumah tidak layak huni menjadi layak huni. Terus juga sumbangan atau donasi dari seluruh masyarakat ke Basnas ini juga akan diberikan santunan bagi sebanyak 225 anak yatim.
1: Iya, betul.
0: Nah, itu dari kegiatan Basnas, Basnas Lebak di kegiatan tahun ini tahun gitu, ini, Bang Rico.
1: Orkes,
0: Terus juga apalagi nih yang harus diketahui sama sama rekan-rekan Multatuli, bahwa ketika memang mau ingin bergabung boleh menggunakan layanan pesan WhatsApp-nya Multatuli di 0811 8068900, atau di TikTok-nya Multatuli di @radiomultatuli.fm. Dan juga ada nomor alternatif yang nanti akan kita gunakan untuk membuka kebersamaan Anda gitu ya.
1: Iya, silakan Bang Jarwo. Nomornya berapa tuh?
0: Kita menantikan nanti kebersamaannya. Dan sementara mungkin masih menunggu, masih menunggu sinyalnya juga nih
1: ya, yang sinyal,
0: sempat dihubunginya nih masih belum respon.
1: Tapi tidak mengurangi kebersamaan kita di Dawai Multatuli, Bang Jarwo.
0: Iya, karena kita bertugas sampai di jam 24 waktu Indonesia Barat atau di jam 12 malam. Dan sekedar informasi bagi masyarakat Kota Rangkas Bitung dan sekitarnya, boleh deh main ke kawasan alun-alun Rangkas Bitung. Ada bazar
1: ya.
0: Ada bazar yang mungkin di bazar itu bisa sambil lihat-lihat produk,
1: ada sembako
0: termasuk juga ada di sana ada cek kesehatan. Ada produk-produk dari UMKM Kabupaten Lebak juga.
1: Betul,
0: ya kan? Dan ini momennya. Itu berlangsung sampai dengan sepekan ke depan.
1: Sepekan ya. Nah, itu nanti banyak sekali stansan yang hadir di depan Masjid Agung ya.
0: Oke.
1: Ada pecah 1000.
0: Yo.
1: Kali ya.

0: Love Lebak.
1: Museum Multatuli. Museum Multatuli yang berada di Kabupaten Lebak, tepatnya di Alun-Alun Timur nomor 8 Rangkas Bitung, merupakan sebuah museum anti-kolonialisme pertama di Indonesia. Dalam museum terdapat banyak barang bersejarah milik Edward Douwes Dekker, pemilik nama asli Multatuli. Koleksi seperti novel Max Havelaar edisi pertama yang masih berbahasa Perancis tahun 1876, tegel bekas rumah Multatuli, litografi, lukisan wajah Multatuli, peta lama Lebak, arsip-arsip Multatuli. Yang menarik dari Museum Multatuli ialah terdapat bukti fisik, surat menyurat Multatuli dengan pejabat Hindia Belanda tentang kondisi masyarakat Lebak, foto-foto, serta novel Max Havelaar terbitan pertama. Museum Multatuli memiliki 7 ruangan yang terbagi menjadi 4 tema. Keempat tema tersebut yaitu sejarah datangnya kolonialisme ke Indonesia, Multatuli dan karyanya, sejarah Lebak dan Banten, serta perkembangan Rangkas Bitung masa kini.
2: Your day sounds good. The hits just keep on coming.

0: 90.1 FM ada Mengejar Badai.
1: Iya, Mengejar Badai.
0: Jadi ya dikejar-kejar di badai ya Bang Jarwo nih ya. Jadi nanti kalau badai itu kan dengan lautan ya.
1: Iya.
0: Lautan.
1: Laut yang terombang-ambing gitu ya.
0: Terombang-ambing.
1: Yang membentuk sebuah ombak ya yang karena ada dorongan angin tersebut ya.
0: Iya, betul.
1: Ini kalau dikejar-kejar yang namanya badai agak sulit juga barangkali ya.
0: Ini ya, nanti kalau dikejar nyirilit nih Bang Jarwo.
1: bukannya nyumbut ya.
0: Kalau ada karang apa lagi ya.
1: Kalau ketika ada karang dia akan membentuk karang yang begitu kokoh gitu ya.
0: Iya,
1: tapi
0: betul.
1: Mungkin kalau sedikit menilai gitu ya, bahwa ketika berkaitan dengan mengajar badai adalah mengajar sesuatu yang tidak mungkin.
0: Nah itu dia, betul.
1: Sesuatu yang tidak mungkin bisa dilakukan atau dikejar yang pada akhirnya itu adalah sia-sia.
0: Sia-sia gitu kan ya.
1: Jadi tadi kesesian yang akan didapatkan ketika memaksakan untuk melakukan pengejaran badai itu gitu.
0: Iya.
1: Mendingan kalau misalkan berada dalam lautan tuh ikuti aja alurnya.
0: Alurnya, arahnya kemana?
1: Ikuti aja arah anginnya gitu.
0: Ya.
1: Cuman nanti kalau ngikutin arah angin terlalu kebablasan takutnya kebawa ke laut Iran.
0: Ya. Iya betul.
1: Ya, harus ada kompas gitu.
0: Harus ada kompas. Arah. Jadi jangan sampai salah ya.
1: Iya, jangan sampai kebablasan. Jadi mengikuti alur itu juga harus ada batasan yang memang harus kita punya.
0: Nanti layarnya itu pindahnya kemana gitu kan.
1: Ada kendalinya kemana juga di sana gitu.
0: Iya,
1: nah, kalau di sebuah lautan kan kompas itu yang menunjukkan arah jalur ke timur, ke barat, ke selatan, seperti itu.
0: Utara ya.
1: Takutnya mengikuti jalurnya misalkan ke selatan, ke arah yang tengah berkonflik
0: ya,
1: di timur tengah, ini bisa repot juga kan kayak gitu.
0: Repot juga ya.
1: Bukan sia-sia yang didapatkan dari hasil mengejar badai itu, malah bisa mendapat bencana.
0: Bencana.
1: Ada banyak rudal kan di sana di atas langitnya.
0: Benar. Ya?
1: Apa namanya Timur Tengah itu kan?
0: Rudal ya.
1: Yang tengah berkonflik. Yang kita sih mendoakan bahwa apa yang tengah berlangsung di di Timur Tengah, konflik antara Iran, Amerika dan juga Israel ini bisa segera menuju kepada perdamaian. Gitu ya. Perdamaian bagi semuanya karena ini berdampak terhadap yang kita alami,
0: Karena
1: pasokan BBM itu kan kebanyakan dari Timur Tengah.
0: Iya,
1: ketika terjadi konflik ini ternyata berpengaruh terhadap nilai tukar dolar.
0: Nah itu dia.
1: Dan berpengaruh terhadap BBM yang kita gunakan yang biasanya menggunakan Petramax ini, nilai satu liternya itu bisa hampir mendekati $1 gitu kan. Hampir di angka 17.000
0: sekarang
1: 16.000 berapa lah gitu.
0: Iya betul ya.
1: Kan kalau nilai tukar dolar itu sekitar 17.000 kurang ya.
0: Iya betul.
1: Gitu. Nah, tapi untuk petrolit sepertinya masih di harga yang
0: stabil.
1: Sama gitu ya.
0: Stabil.
1: Hanya di harga Petramax yang
0: Petramax
1: luar biasa lonjakan nilai harga per liternya gitu. Dan ini bisa berdampak terdampak karena memang adanya konflik yang terjadi di Timur Tengah.
0: Nah, itu.
1: Dan kita selaku masyarakat yang ada di Indonesia yang meskipun jauh, tapi juga kita mendoakan gitu ya. Mendoakan agar ini bisa segera selesai.
0: Pulih ya.
1: Begitu.
0: Oke, baik ya. Itulah mengejar badai sampai ke mana tadi? Hormuz
1: sampai
0: ya.
1: Sampai ke Iran.
0: Hormuz.
1: Lautan Hormuz.
0: Dikejar-kejar ya sampai sana
1: kan,
0: ya.
1: Sekarang kita kan tidak terpaku kepada satu kondisi. Ketika memang arah obrolan kita berbicara lautan ya.
0: Nah,
1: sekarang
0: itu
1: yang lagi ramai bicara tentang lautan ya tentang Selat Hormuz kan.
0: Hormuz, iya betul sekali. Jadi harus tahu ya.
1: Kalau misalkan ngomong lautan, pasti kita juga akan bicara tentang laut yang ada di wilayah Lebak Selatan.
0: Lebak Selatan.
1: Karena itu menjadi salah satu
0: destinasi
1: wisata seperti Pantai Sewarna.
0: Iya.
1: Kemudian yang di Malemping itu Begedur.
0: Begedur.
1: Ya kan? Nah, ini salah satu destinasi wisata Kabupaten Lebak yang menjadi sebuah unggulan yang kemudian diharapkan juga menjadi daya tarik atau pertumbuhan ekonomi.
0: Iya, buat ini
1: ekonomi
0: ya,
1: masyarakat sekitar. Kemudian juga ekonomi bagi para pengusaha yang ingin melakukan investasi
0: di sana ya.
1: Dan ketika sudah ada investasi dari sebuah perusahaan, itu ada pemasukan ataupun juga keuntungan bagi pemerintah daerah.
0: Pemerintah daerah
1: yang mengelola di bidang perizinannya. Kemudian juga yang lain-lainnya.
0: Iya.
1: Dan itu juga ketika memang dilakukan di wilayah setempatnya, ini akan berdampak terhadap masyarakat setempat. Misal warga dan masyarakatnya diajak untuk bekerja, ya kan?
0: Ya, jadi
1: lapangan pekerjaan akan terbuka di sana.
0: Ya,
1: akan terbuka di sana. Kemudian juga lonjakan pertumbuhan ekonomi juga akan meningkat.
0: Iya.
1: Karena dengan adanya lowongan pekerjaan yang luas ini, pertumbuhan ekonominya dengan sendirinya akan meningkat. Seperti itu
0: gitu ya.
1: Ih, luar biasa amatnya ngomongnya sampai ke jauh juga nih.
0: Sampai ke sana ya, pakai apa tadi layarnya?
1: Saya sama Bang Chandra tuh sore-sore.
0: Waduh.
1: Oke.
0: Oke, baik ya, kita dengerin dulu deh. Ada aja.

0: Pernahkah Anda membaca atau mendengar kata-kata kasar di media sosial? Pernahkah Anda merasa marah dan ingin membalas dengan ujaran yang sama? Hati-hati, ujaran kebencian bisa memicu perpecahan, menyulut konflik, dan merusak kedamaian di tengah kita. Indonesia itu beragam. Perbedaan adalah kekayaan, bukan alasan untuk saling membenci. Mari kita gunakan kata-kata yang baik, menebarkan kedamaian dan menjaga persatuan. Bijak dalam berbicara, damai dalam berinteraksi. Bersama kita hindari ujaran kebencian. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Forum Koordinasi Pencegahan Terorisme FKPT Kabupaten Lebak untuk Indonesia yang lebih damai.
1: Sahabat Multatuli, Six Fantastic merupakan ikhtiar pengembangan 6 objek wisata unggulan pemerintah daerah Kabupaten Lebak. Keenam objek wisata unggulan ini menjadi daya tarik wisata yang memiliki daya saing. Six Fantastic ini diantaranya Museum Multatuli. Museum Multatuli merupakan museum anti-kolonialisme pertama di Indonesia. Meskipun mengusung nama Multatuli sebagai nama museum, tapi museum ini tidak hanya memberikan informasi seputar sosok Multatuli saja. Kita bisa mendapatkan informasi seputar Indonesia Merdeka dan terbentuknya Kabupaten Lebak, Banten. Pantai Bagedur. Pantai Bagedur merupakan salah satu objek wisata yang populer di Kabupaten Lebak yang menawarkan keindahan pantai dan ombak yang cukup besar dan menantang. Pantai Sawarna. Karena keindahannya, Pantai Sawarna ini disebut sebagai surga tersembunyi di Banten. Pantai Sawarna berlokasi di Jalan Sawarna Bayah, Kabupaten Lebak. Seba Baduy. Merupakan upacara adat yang dilakukan setahun sekali sebagai wujud syukur atas limpahan hasil pertanian. Suku Baduy secara bersama-sama akan berjalan kaki ratusan kilometer mengunjungi kepala daerah baik Bupati Lebak maupun Gubernur Banten untuk menyerahkan hasil bumi dan menyampaikan perkembangan masyarakat Baduy dalam satu tahun. Kasepuhan Citorek. Menjadi destinasi yang termasuk ke dalam Six Fantastic, Kasepuhan Citorek merupakan salah satu kesatuan masyarakat hukum adat di wilayah Kabupaten Lebak. Dan Kebun Teh Cikuya. Kebun Teh Cikuya ini menawarkan pemandangan kebun teh yang hijau dan asri, serta udara sejuk yang menyegarkan. Menawarkan destinasi yang indah dan futuristik. Yuk bersama datangi dan jelajahi keindahan alam di Kabupaten Lebak bersama Six Fantastic. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.

0: Joni Iskandar.
1: Kok tahu?
0: Dengan secangkir kopi.
1: Aduh. Luar biasa ya.
0: Ini kalau melihat judulnya itu kayak judul yang seperti tidak memiliki makna. Hanya berdasarkan judulnya secangkir kopi, orang akan berpikir bahwa ya hanya secangkir kopi gitu.
1: Iya.
0: Ternyata secangkir kopi yang dibawakan sama Joni Iskandar ini memiliki cerita tersendiri
1: tentang keluh kesah seorang suami
0: tentang,
1: yang merasa
0: diabaikan. Keluh kesah seorang suami ya.
1: Iya.
0: Yang ketika habis bekerja, kemudian datang ke rumah merawat sendiri gitu.
1: Diabaikan.
0: Merawat sendiri itu artinya makan sendiri, bikin kopi sendiri gitu kan.
1: Ngelamun sendiri gitu.
0: Cuman tidur doang yang mungkin. Hah?
1: Terus?
0: Dan tentu saja dengan adanya perlakuan seperti itu membuat seorang suami itu jadi seperti malas untuk pulang.
1: Oh gitu ya, malas ya.
0: Karena akhirnya dengan mendapat perlakuan seperti itu kemana-mana gitu.
1: Kemana itu? Coba.
0: Ya ke tempat-tempat yang dapat menghibur, ya,
1: situasinya
0: gitu kan.
1: Ya, yang nyaman.
0: Itu sebetulnya bentuk protes gitu.
1: Protes.
0: Ya. Protes yang artinya lah ketimbang beribut gitu kan.
1: Iya.
0: Mendingan mencari hiburan lah gitu.
1: Oh, ada pengalaman kayak gini.
0: Mbak?
1: Pengalaman gak ya?
0: Ini cerita teman saya itu. Cerita teman gitu saya. Ya?
1: Bukan untuk sekedar disuguhkan secangkir kopi pun, enggak ya?
0: Iya.
1: Iya.
0: Padahal kan kalau misalkan habis pulang kerja, disuguhin kopi. Mau kopi enggak, gitu. Meskipun enggak dikasih juga itu sudah buat apa sebuah ketenangan tersendiri.
1: Waduh,
0: gitu.
1: Luar biasa.
0: Menurutnya juga pasti seperti itu.
1: Waduh.
0: Iya. Mau ngopi dulu. Gitu kan?
1: Iya.
0: Meskipun pelaksananya belum dilakukan gitu karena mesti masak air dulu gitu kan.
1: Harus ngagodok dulu begitu ya.
0: Iya.
1: Ngagodok air dulu.
0: Bentuk perhatian maksudnya. Iya. Gitu. Meskipun karena kenyataannya harus ngagodok air dulu gitu kan, nunggu 5 menit gitu.
1: Iya.
0: Kok begitu detail nih Mang Jarwo?
1: Iya ya.
0: Kan cerita ini.
1: Oh, cerita ya.
0: Itu dari sebuah secangkir kopi.
1: Ini.
0: Terus itu endingnya gimana itu?
1: Itu menurut Bang Ali Barka. Jadi begitu ya. Jadi timbul lah ya.
0: Tapi nggak jauh dengan apa yang akan disampaikan sama Bang Diko ya.
1: Iya ya.
0: Karena itu kan berdasarkan apa yang menjadi cerita. Gitu kan.
1: Ya.
0: Cerita keluh kesah.
1: Keluh kesah
0: gitu.
1: Mungkin ini terjadi pada siapapun yang mungkin pernah mengalami begitu ya,
0: Bang Jarwo
1: ya. Nggak disediain gitu ya. Akhirnya Bang Ali itu kemana tuh? Mampir
0: ke warung saya. Itu.
1: Iya. Oke, kita buka dulu ya di WA ya.
0: Di pesan WhatsApp ya.
1: Iya, the way malam Radio Multatul FM. Assalamualaikum Bang Ade dan Bang Riku.
0: Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baik, Nurul Fatimah di Gadu Agung. Akan berdua minta lagunya dong, Jangan Dendam dari Unit Ababil.
0: Oh, Jangan Dendam.
1: Iya, kirim selanjutnya juga buat penggemar Radio Multatul FM di mana saja berada. Okay. Semoga akan berdua sehat selalu.
0: Amin.
1: Jangan lupa tolong dijelasin dari lagunya Jangan Dendam ya.
0: Okay.
1: Kopi pahit jangan diminum, Nurul Fatimah. Wassalamualaikum.
0: Oke. Okay. Beli salam ke Cikulur. Waalaikumsalam.
1: Nah, diulur-ulur ya.
0: Diulur-ulur.
1: Yunita Ababil, Jangan Dendam.

0: 91 FM.
1: Iya. Ada Yunita Ababil dengan Jangan Dendam.
0: Aduh, aduh, aduh.
1: Ini sering saya dengar loh lagu-lagu Yunita Ababil yang Jangan Dendam ini di panggung-panggung, di acara hajat-hajat. Kadang dengar lagu ini tuh kayak ikut ke bawah kayak gitu loh.
0: Ke bawah arus ya.
1: Itu bisa hanyut itu kalau bawah arus.
0: Iya. Lagu ini dipopulerkan Yunita Ababil ya. Menceritakan tentang kepedihan dan kekecewaan yang sangat mendalam akibat pengkhianatan cinta.
1: Oh, wah, gitu.
0: Cinta lagi ya.
1: Terus? Nah,
0: lagu ini juga menyoroti luka hati seseorang yang ditinggalkan dan dilupakan oleh pasangannya, Bang Jarwo. Meskipun perpisahan tersebut murni kesalahan dari pihak yang pergi. Oh gitu.
1: Oh gitu.
0: Jadi perpisahan tersebut murni kesalahan dari pihak yang pergi. Berarti ninggalin dong.
1: Oh, berarti ninggalin.
0: Iya.
1: Terus kaitannya Jangan Dendam itu, oh, maksudnya orang yang ditinggalinnya itu, yang pergi itu jangan dendam kayak gitu.
0: Nah itu ya.
1: Maksudnya jangan dendam, jangan sampai memiliki rasa untuk bagaimana gitu ya.
0: Iya betul.
1: Padahal dia, si orang ini merasa ditinggalkan kan.
0: Gitu. Jadi mengungkapkan betapa hancurnya perasaan saat pasangan pergi begitu saja tanpa alasan yang jelas, dan membiarkan luka cinta yang mereka bangun kini menjadi semakin parah.
1: Waduh. Begitu. Nah begitu Teh Nurul Fatimah ya. Oke, kita nanti mau mencoba menerima live on air dari Kang Jainul ya.
0: Yo. Kang Jainul.
2: Ditunggu ya.
0: Iya.

0: Ya silakan Pak Jeno yang sudah ikut gabung juga di malam hari ini ya. Jadi jangan salah pijit Pak Jeno kalau bukan pijitanen begitu ya. Halo. Oh, waalaikumsalam.
1: Pak,
0: ada. Waalaikumsalam.
1: Dawai malam multatuli di Gebocay.
0: Aduh.
1: Kak Ade, apa kabar sayang?
0: Baik, baik Pak Jainul. Kemana aja? Nyumput ya?
1: Nyumput di lain.
0: Ya, silakan jangan melamun Pak Jainul, nanti kata jong ya.
1: Iya, sehat Kang Iko.
0: Alhamdulillah baik, Bang Adit.
1: Selamat tahun baru Islam ya. Mudah-mudahan tahun ini kita lebih baik lagi ya.
0: Iya, betul. Terus
1: ini alhamdulillah ini sekarang buat tim insyaallah kepada Allah makin ini makin ruhai.
0: Ruhai ya.
1: Suara musiknya makin cepat. Pokoknya pada sekarang juga kawin ya gecek gesek ke radio ini buat tatuli.
0: Waduh, dari musiknya enak ya, ngejas-ngejas ya.
1: Oh, pokoknya ruhai, Pak.
0: Ruhai.
2: Terus ini masih ditemani sama sang Saka di samping.
0: Di samping ya.
1: Iya. Pokoknya tiada duanya buat tatuli sekarang.
2: Tiada duanya.
1: Terus ada peningkatan lebih 100% lah lebih bagus.
2: Iya. Nih kalau boleh tahu, Kang Jainul masih ingat nggak siapa saja yang bisa dikirimin salam malam hari ini? Ayo coba.
1: Ya salam ya. Buat Neng Tina di Mandalawangi ya. Kang Jamal Cileles, Kang Mat Salim.
2: Kang Marsalin,
1: Kang Hayati, terus Kang Rambo, Aki Leto itu Jayanti ya.
0: Leto ya.
2: Oke, Aki Leto itu Jayanti ya.
0: Jayanti.
1: Ya, Mencindi. Terus Kang Jaja, Bos Dangder tuh ya.
2: Kang Jaja, Bos Dangder.
0: Bos Dangder.
1: Ya, terus Kang Mul tuh di Pandeglang sama Kang Toing.
2: Kang Mul, Kang Toing.
1: Simalai itu ya.
2: Oh, Simalai.
0: Malai. Nah,
1: terus buat Neng Cindy udah. Terus
2: siapa lagi tuh? Ayo.
1: Aki Legek tuh ya, sering on air.
2: Aki Legek juga.
1: Iya, di Citeras.
2: Di Citeras ya. Nah,
1: terus buat
2: siapa
1: yang
2: tuh?
1: Di Cibuah itu siapa tuh? Lupa lagi tuh.
2: Di Cibuah?
1: Yang suka on air tuh dulu.
2: Oh, dulu ya.
1: Oh, itu tuh Antu Sitai.
2: Oh, Antu Sitai. Oh, iya, itu di Cikulur ya?
0: Cikulur ya.
1: Di Cikulur. Terus di Tangerang cuman itu Oke Letoy, gitu dong. Yeah. Cerasnya Oke Legek.
2: Okay.
1: Terus.
0: Coba terus ke mana?
2: Siapa?
1: Yang di.
2: Di mana tuh?
1: Di Goyang Lidah itu siapa tuh? Lupa lagi itu sering on air tuh.
2: Oh Dim. Itu Bang Din Joy.
0: Waduh.
1: Iya Bang Din Joy itu ya.
0: Kaper Boy itu.
2: Kaper itu.
1: Terus buat Mama Evan.
0: Iya.
2: Mama Evan.
1: Terus buat tuh neng Baskom masih ada tuh ya?
2: Oh iya neng Baskom juga. Oh, iya.
1: Neng Ita di Dukuh itu ya, sering on air.
2: Yeah. Oh neng Ita di Dukuh, oh iya masih ingat ya?
0: Iya ya.
2: Ini
1: iya alhamdulillah masih ingat. Pokoknya sejak zaman Bupati Iti itu kan, Multatuli sering on air ya.
2: Okay.
1: Bupati Iti mau udahan, Parumen itu tidak ada on air nih Multatuli gitu.
0: Oh iya benar.
1: Sampai sekarang ada lagi gitu.
2: Oke. Okay. Terima kasih banyak nih sudah ngingetin
1: iya,
2: fans kita yang
1: kita
2: sudah
1: lagu
2: disebutin.
1: Ini aja, Kak Adit, ya.
2: Kenapa?
1: Bunga Pengantin dari Nirnawati.
2: Apa?
1: Bunga Pengantin dari Nirnawati.
2: Bunga Pengantin dari Nirnawati.
1: Iya, spesialnya okay. Buat Badrus Sakat di Sumur Dapur Adan ya, Tenggol Fatimah. Buat yang Aditnya, sukses terus. Pokoknya buat Kang Pacalim, Cileles, Cilgon sama Kang Jamal ramaikan lagi Multatuli gitu ya.
2: Okay.
1: Supaya lebih ngecilker gitu ya.
2: Okay. Siap.
1: Buat Kang Aditnya,
2: Atunun,
1: sukses terus aktivitasnya. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Makasih banyak
0: ada
2: ya.
0: Pak Jainul ya.
3: Jainul.
0: Lagunya itu Bunga Pengantin ya. Oke. Okay. Selamat malam untuk Gang Amang yang juga ikut gabung di malam hari ini.

0: Ya, luar biasa ya. Ada Bunga Pengantin dari miliknya Mirnawati ya. Sebuah lagu dangdut klasik yang mengisahkan tentang kepedihan seorang wanita yang dituduh tidak suci dan diceraikan oleh suami yang berselang 3 hari setelah pernikahan. Begitu Bang Jarbo. Jadi baru 3 hari nih Bang. Ya, udah dicerai nih ya. Jadi lagu ini dibuka dengan kenangan manis awalnya tentang kamar pengantin yang dihiasi bunga melati yang harum dan segar. Bunga tersebut menjadi saksi bisu kebahagiaan mereka di malam pertama. Tapi ternyata kebahagiaan tersebut berubah menjadi mimpi buruk. Iya, oke.
1: Okay. Halo, Mbak Chandra. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Gimana kabarnya nih Radio FM?
0: Alhamdulillah baik.
1: Tetap semangat. Iya.

0: kondus ya.
1: Baik, Mas. Oke. Ya, oke, baik ya.
0: Siap. Enggak mantul ya suaranya nih.
1: Nah, sekarang enggak nih?
2: Oke. Ini suaranya mah ya. Segar amat ibu nak ya.
1: Iya ya. Segar ya sekarang mah ya. Ya, ya silakan.
0: Berapa Umar tahun nih?
3: Iya, ada mungkin 50 tahun.
1: Ada, muncul baru muncul lagi.
3: Iya. Sehat nih Bunda.
0: Semoga para fan radio Multatul FM tetap semangat, kondusif ya.
1: Iya.
3: Sehat ya.
0: Jangan kena apa hal-hal kenapa yang keliru ya. Kita tetap harus dimonitor radio Multatul, radio daerah Kabupaten Lebak.
1: Iya ya, dong.
3: Iya betul ya, sekali.
0: Betul. Ini penyiarnya juga Bang Aditya semoga tetap sehat, kuat.
3: Iya, kebetulan ini lagi sama Bang Riko juga tuh Bunda.
0: Iya. Oh begitu ya?
3: Iya. Lagi duet.
1: Duet sekarang mah.
3: Iya. Sama Bang Riko Kalisto.
1: Sama ada Pak Canda.
0: Oh Bang Riko, sini. Apa kabar Bang Riko?
1: Alhamdulillah baik mah.
3: Iya.
0: Amin, alhamdulillah ya.
1: Iya, semoga sehat selalu ya.
3: Lain barangkali
0: ini cuaca di Kabupaten Lebak ini lagi panas ya.
1: Iya, betul.
3: Lagi kemarau.
0: Semoga tidak panas kayak hati kita waktu.
3: Jangan, jangan panas-panasan.
1: Jangan, jangan.
3: Besi kehuruan nantinya hatinya.
1: Iya, nanti ngebul ya.
0: Boleh kirim-kirim.
3: Boleh, boleh. Kirim. Ya biar bisa menghidupkan kembali fans-fans yang sudah lama agak tertidur begitu Bunda.
0: Oh iya, siap dengan lagu-lagu nuansa dangdut ya di Multatul FM. Ukwilaya, Elowi Damar, Bojong Manik, Muncang, Cirinten, Rangkas Bitung ya.
3: Iya.
0: Kalau nggak salah ini udah nyampe ke selatan juga Bang.
3: Iya, alhamdulillah selatan. Sebagian sudah nyampe ke selatan. Salam buat yang ada di DPD Korninya Bunda.
0: Oh siap, Korni semangat tetap konsisten dengan Bang Aditya.
3: Iya, salamin yang di selatan.
0: Alhamdulillah, ibu-ibu Korni dan Bang Korni juga di bawah naungan Bang Adit juga sama, semua kita tetap kompak selalu, oke? Okay?
3: Amin, amin, amin.
0: Boleh dong request lagunya?
3: Lagu apa boleh nih Bunda?
0: Lagunya lagu nenek-nenek ya biasa ya.
3: Apa tuh?
0: Apa sih?
1: Hah? Apaan?
0: Lupa lagi ya dangdut apa sih?
3: Abang. Coba biasanya dulu Bunda.
0: Surga dunia bisa dicoba enggak?
3: Surga dunia.
1: Surga dunia.
3: Oke, okay, iya. Siap. Makasih
0: kita
3: Bang.
0: Kita jangan munafik ya. Oke. Okay.
3: Iya. Betul-betul.
1: Dari
0: pokoknya LV, dari ya kehidupan kita ini selagi kita mampu sehat. Iya. Enggak apa-apa kan?
3: Iya dong. Apa-apa. Iya.
0: Iya, lagu itu kan cerita kehidupan kita semuanya tentunya.
3: Iya, apalagi yang namanya bicara surga sama dunia. Wajar. Itu mah enggak bisa dipisahin.
0: Alhamdulillah. Silakan yang lain bisa bersuara lagi kayak dulu on air ya.
3: Iya. Oke. Okay.
0: Iya, artinya kita kalau bisa on air masih hidup, masih ada begitu kira-kira.
3: Oh ya, tadi di depan ada yang sudah bergabung tuh Bunda, Kang Jainul di Kado Agung.
1: Iya.
0: Oh iya Kang Jainul, apa kabar semuanya dari Cileles ya?
3: Iya Kang Jainul, Kang
0: ya,
3: Jamal
0: kalau salah di Cileles ya.
3: Kang, yang di Cileles tuh Kang Jamal.
0: Oh Kang Jamal, oke okay, nah pokoknya semuanya tanpa terkecuali penggemar yang suka monitor di Radio Multatul FM tetap semangat, kompak selalu, oke. Masih ingat ya Bunda Haja As ya, salam
3: Bunda
0: hormat untuk semuanya.
3: Siap, makasih banyak Bunda.
1: Ya, makasih. Kemudian juga yang sudah masuk.
0: Silahkan kalau ini takut ada yang mau naik lagi ya kita coba ini lagi coba ya. Alhamdulillah bagus kan?
1: Iya ya, ini bagus Maya sana ya.
0: Bagus ya.
1: Iya. Oke, kemudian juga yang masuk.
0: Iya.
2: Yuk, Bunda terima kasih.
0: Mohon maaf, mohon pamit. Assalamualaikum.
1: Salam. Juga di malam hari ini yang masuk di ini juga ada Kang Amang ya, suara Bang Uji. Kemudian juga ada Grotes, Aurelo, Ahmad, juga ada Pizi, Mamat Aprianto juga. Ya selamat malam yang sudah ikut gabung juga di malam hari ini ya. Yang ikut gabung baik itu WA atau juga TikTok dan juga yang lainnya. Ada Surga Dunia.

0: dunia.
1: Iya. Ini buat Mama Haja Aas.
0: Iya, betul
1: sekali. Alias Bunda Mandiri ya di kawasan Cijoro.
0: Cijoro.
1: Dengan lagunya Sorga Dunia. Iya. Salam buat yang ada di DPD Korni ya.
0: Iya.
1: Yang tersebar di 28 kecamatan. Mm-hmm. Ini anggotanya solid semua nih karena ada grupnya yang apa namanya? Eksistensinya terus dilakukan, termasuk di dalamnya juga ada apa namanya Mamah Imas. Mm-hmm. Mamah Imas yang apa namanya punya paguyuban ataupun juga kesenian atau pelestarian di seni budaya Sunda.
0: Iya, yeah.
1: Gitu, yang punya apa sanggar,
0: sanggar
1: di wilayah Kabupaten Lebak ini. Mm-hmm. Salam ya Bunda buat yang ada di semua wilayahnya. Kemudian jadi tadi mungkin agak sedikit lupa, mungkin Bunda Aas nih menemui yang ada di mana tuh Bang Niko, yang di arah Pamarayan tuh.
0: Oh iya, Pak Jamhudi ya.
1: Apa Jamhudi, kemudian Yop. Mama Iyok
0: ya, ya. Ade.
1: Terus pokoknya banyak deh ya yang di wilayah Pamarayan.
0: Iya.
1: Ini salah satu namanya fans Jaipong.
0: Heeh. Jaipongan.
1: Era almarhum Pak Epi Kumis ya.
0: Nah, iya betul.
1: Dan semoga Radio Multatuli bisa terus menggema ke setiap pelosok.
0: Yeah.
1: Yang kemudian juga bisa menghibur pastinya ya.
0: Oke.
1: Oke, buatnya Kang Amang ya, yang ada di kawasan Semi Tanjung.
0: Tanjung ya.
1: Selamat malam, terima kasih banyak sudah sempat bergabung lewat TikTok.
0: Iya.
1: Kalau kebetulan lagi gabung lewat frekuensi, boleh tuh kirim salam sama kirim lagunya tuh ke Amang
0: boleh,
1: di pesan WhatsApp-nya di 0811-806-8900. Kita nantikan ya peran serta pilihan lagunya.
0: Mm-mm.
1: Yang insya Allah kita nanti siapkan. Termasuk juga makasih banyak tadi buat Kang Jainul, Teh Nurul Fatimahnya juga gitu ya. Dan kita masih menunggu informasi dari Paman Salim nih.
0: Paman Salim, oh iya.
1: Yang ada di lingkungan Pecak Cilegon, ya. Mudah-mudahan tengah setiap bergabung atau mungkin lagi ke bagian sip malam mungkin ya.
0: Ya mungkin ya. Oke, baik Bang Jarwo.
1: Iya.
0: Ya, untuk menambah suasana di malam hari ini, kita goyang kembali ya. Ada Lilis Karlina, Cinta.

literasi di Kabupaten Lebak. Lomba ini terbuka bagi peserta umum dengan kategori usia 17 tahun hingga 35 tahun yang ingin menyalurkan kreativitas sekaligus mempromosikan budaya literasi. Pastikan kamu tidak melewatkan kesempatan emas ini dan menangkan hadiah total puluhan juta rupiah. Yuk, catat tanggalnya. Pendaftaran dan seleksi dibuka mulai tanggal 3 Mei sampai dengan 10 Juni 2026. Pembekalan peserta lomba dilaksanakan tanggal 11 Juni 2026. Pembuatan dan penyempurnaan video tanggal 12 Juni sampai dengan 12 Juli 2026. Dan pengumuman pemenang akan dilaksanakan pada tanggal 27 Juli 2026. Yuk, segera siapkan kamera dan ide terbaikmu. Untuk informasi pendaftaran bisa melalui link yang terpaut pada unggahan Instagram @bispusarlebak dan bisa menghubungi Fajar di 0851-2390-8656. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Lebak dan didukung oleh Radio Mutat.

0: Ya baik, masih di 89 Multatuli FM.
1: Iya, ini ada lagu lawas dari miliknya Megi Jakaria.
0: Ya, dengan Darah Biru.
1: Dengan Darah Biru, ini dulu zaman kita di sono tuh saya sering muterin nih Bang Niko.
0: Sono ya?
1: Iya, waktu di sono.
0: Jauh berarti ya. Nah, lagu ini menceritakan tentang kepedihan seseorang yang cintanya dikhianati Bang.
1: Oh gitu.
0: Iya, jadi darah dipandang sebelah mata ya. Sebelah mata gimana tuh?
1: Biasanya dia kepemberaman itu. Atau nutupin mata sebelah.
0: Iya.
1: Ya mungkin itu pengibaratan, pengistilahan. Dilihat sebelah mata itu berarti menganggap rendah atau menganggap kecil gitu.
0: Iya, betul sekali.
1: Makanya di ibaratkan tuh dilihat sebelah mata gitu.
0: Mm-hmm.
1: Secara ininya sih mungkin sedang kepemberaman gitu pas ngelihatnya. Jadi yang tadinya gede kelihatan kecil gitu.
0: Ya. Waduh.
1: Makanya harus rajin pakai kacamata itu. Kalau sering kepemberaman ya. Oke, makasih yang sudah bergabung lewat TikTok ya, ada siapa?
0: Amang, Amang tadi ya.
1: Kak Amang, makasih ya, ya sudah request lagu di TikTok. Maksudnya setiap bergabung lewat TikTok juga boleh bergabung, kemudian juga pilihan lagunya.
0: Ya.
1: Dan disertakan juga mau dikirim salam buat yang ada di
0: dimana coba?
1: Kawasan apa Mesemi, kawasan
0: ya,
1: Tanjung.
0: Tanjung ya.
1: Kan di sana juga ada Pak Jaro Anutnya.
0: Iya.
1: Kemudian juga ada siapa lagi tuh?
0: Banyak,
1: rekan-rekan lah yang ada di Pasar Semi.
0: Oh iya.
1: Ya, Pasar ya, Semi.
0: Pasar Semi, selamat malam
1: Rangkas
0: semuanya.
1: Rangkas Bitung yang jam segini tuh sudah mulai ada aktivitas tuh Bang Riko.
0: Jual beli ya.
1: Yang sudah mulai ada aktivitas, yang ini aktivitasnya dari mulai dini hari sampai di jam 7-8 pagi.
0: Pagi ya.
1: Ya.

0: Kita berapa?
1: Oh iya,
2: nomor WA-nya.
1: Nomor WA yang bisa Anda simpan, kemudian Anda bisa berkirim
2: bisa
1: salam
2: coba, ya.
1: Di program-program Multatuli, iya. Di 0811 806 8900. Nah, diingat ya, nanti kita juga bakal ngetek nih. Mungkin termasuk di status,
2: yeah.
1: Ya, nomor apa namanya WhatsApp Multatuli.
2: Iya. Yeah.
1: Yang nanti bisa bergabung tuh di setiap program-program Multatuli,
2: yeah.
1: Tidak hanya di acara Dawai Malam saja, tapi di acara-acara yang lain,
2: yeah.
1: Terlebih di setiap pagi ya sampai siang tuh kita punya apa namanya kerjasama dialog talk show,
2: talk
1: ya
2: show, yeah.
1: Dengan beberapa OPD, kemudian juga UMKM, yang semoga dari acara dialog itu talk show yang ada di Radio Multatuli Anda juga bisa menjadi serta untuk ikut bertanya seputar
2: ya.
1: Materi ataupun juga judul dari dialog talk show tersebut gitu ya.
2: Jadi harus dicatat nomornya begitu.
1: Catat
2: ya.
1: Aja gitu ya. 0811 806 8900.
2: Oke, okay, baik. Right.